0: Cerita Pagi Tengah FM, anda yang terus ikuti kami pada waktu ini yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati ya.
1: Ya, dan yang paling penting, pandu tu mata pandang ke depan, bukan asyik pandang telefon di tangan. Sebab mengundang bahaya yang akan mendatangkan ancaman.
0: Yelah, dia nak jawab. Dia nak jawab telefon penting. Mungkin ada nak balas WhatsApp.
1: Cari ruang ke tepi dulu.
0: Cari ruang untuk anda selamatkan diri anda dulu.
1: Ke tepi dulu. Itu yang paling sama. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, tiba-tiba orang break mejuk depan, tiba jadi cerita pula. Nak jawab telefon, rupanya orang telefon kita. Encik abang tersayang ada kat hospital. Jadi macam tu pula. Kita minta jauh lah.
0: Yelah, kita minta lah supaya perjalanan kita tu dipermudahkan.
1: Amin. Ya, begitu.
0: Benda ni nampak macam gurau-gurau, tapi kita serius juga. Kita kena ambil pendekatan ni serius lah. Abang, letak telefon bang. Sekarang ni,
1: sebabnya dia kesalahan memandu sambil pegang telefon ataupun penggunaan gadget masa di tangan ini. Dia salah satu kesalahan yang tidak akan dikompon, terus naik mahkamah.
0: Kalau ditangkap.
1: Nak kata benda tu bukan main-main.
0: Letak telefon bang, saya dah dua kali saya cakap.
1: Ya.
0: Okey lagi.
1: Kalau nak campak pergi kat saya.
0: Ada tu. Okey, ceritanya pagi ni berkenaan dengan telefon. Tak ada tangan dicampak, dibuang lah telefon tu, beli beribu-ribu.
1: Mana tahu tengah marah. Tengah marah semua jadi.
0: Okey, ini kali ketiga. Letak telefon bang.
1: Saya letak awak.
2: Cicat pagi.
0: Tajuknya berkenaan dengan bila kita cerita pasal telefon pintar. Telefon pintar tu dia tak ada kena-mengena lah dengan tadi tu, tak ada.
1: Tak ada.
0: Cuma telefon pintar ni, kalau anda guna ni, berapa kali yang anda kerap tukar telefon?
1: Setakat guna telefon ni, telefon dah keberapa anda guna? Kami tak tahu, tak nak je nama. Cuma nak tahu berapa jumlah dia. 6 kali dah 6 jenis telefon saya guna. 10 kali, 20 kali.
0: Mungkin ada sebab dia.
1: Yelah.
0: Mungkin dia sebabkan dia satu telefon untuk perniagaan. Satu telefon untuk urusan-urusan yang satu rasmi kan.
1: Dia kadang-kadang yang banyak telefon ni, kadang-kadang ini CD yang pertama, ini CD yang kedua, ini CD yang ketiga. Langkah keselamatan.
0: Yelah, tapi saya nak guna CD tu.
1: CD
0: yelah, kan ada nama CD situ.
1: Jangan dia marah.
0: Tak, bukan marah.

0: biasa ke?
1: Ha?
0: Pernah buat?
1: Tak ada. Kita tak ada. Jangan. Jauh lah mintanya. Tak ada. Saya sudah ada yang menepati dengan piawaiannya.
0: Oh. Setia itu. Pada yang satu.
1: Setia pada yang satu. Tapi tadi contoh tadi lah. CD sebut.
0: Contoh je. Jangan ni marah. Okey, boleh kongsi.
1: Cari contoh lain lah.
0: Okey.
1: Macam ayah.
0: Itu kan
1: tak elah sebut CD.
0: Okeylah.
1: Okey.
0: Boleh kongsi dengan kami. Dah berapa telefon anda tukar cakap-cakap guna telefon ni? Tolaklah telefon rumah tu, tolak je.
1: Yang itu tak perlulah.
0: Telefon rumah lain tolak.
1: Okey, semuanya selepas sini nanti anda kena ceritakan ataupun boleh ceritakan apa yang kami bawakan dalam topik kita pada pagi ni. Tapi kita nak ke satu tempat dulu tau nanti. 8.20 minit pagi nanti.
0: Ya.
1: Satu tempat ni yang cukup menarik, yang cukup menghiburkan juga.
0: Mana tu?
1: Dalam Mood Terengganu On.
0: Kejap nanti.
1: Kejap lagi.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya.
2: Ha.
1: Ya.
2: Ya.
1: Ha. Ye.
2: Ha. Okey, selamat pagi ni. Siri dan juga masih lagi bersama.

0: Apa kita nak ajar rakan kita sembang lah untuk waktu ni kan?
1: Dalam cicat pagi kita pada pagi ni.
2: Cicat pagi.
1: Kita ada seorang pemanggil kita ni. Dia cerita pasal telefon.
0: Telefon
1: dia ada berapa dia?
0: Cakap-cakap ni lah.
1: Ataupun dia dah pakai telefon yang keberapa dah. Hello.
0: Assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Kak Lina.
3: Ni
1: Kak Lina. Kak Lina ping-ping.
3: Hari ini CD pagi ni.
1: Ya. Okey ke? Okey.
3: Dua kumbang pagi ni.
1: Ya.
0: Tapi yang kembang satu je. Yang satu lagi lonjong panjang.
1: Kami nombor 10.
0: Nampak. Nampak tak apa. Jelas nyata.
1: Itu buat jersey lah nanti. Buat jersey lah.
0: Buat jersey.
1: Jersey nombor 10.
0: Satu bulat satu panjang. Cantik tu.
1: Okey.
0: Aduh.
1: Kak Lina, berapa telefon Kak Lina ada sebelum ni?
3: Sebelum ni
1: Kak
3: Lina ada dua telefon. Okey, lepas tu satu rosak tu kena biarkan lah. Sebab nak baiki pun harga kos dia tambah sikit dia boleh beli baru. Jadi satu telefon sekarang ni, tiga orang yang guna.
0: Satu telefon tiga yang guna?
3: Ya, anak tingkatan tiga dengan anak yang tingkatan satu.
1: Guna telefon yang sama.
3: Telefon pada Kak Lina.
0: Dia bagi sewa lah senang.
1: Bagi sewa ke anak.
3: Bagi
1: sewa ke anak mana untungnya?
0: Buat sewa.
3: Buat sewa. Nampak sangat tu mata duitan.
0: Tak apalah. Tak, maksudnya Kak Lina setakat guna telefon ni dua kali tukar je. Hanya dua.
3: Ya, dua kali tukar.
0: Setia dia ni.
3: Ya, alhamdulillah setia.
0: Ada kawan saya tu sampai 6 telefon dah tukar.
3: Mesti projek banyak tu.
1: Yelah, di projek banyak. Kadang-kadang ikut trendy. Ikut trend.
0: Orang tukar tak tukar.
1: Orang mau peti ais baru, dia mau peti ais baru.
3: Betul. Sebab pada Kak Lina, kita tak perlu terlalu sangat nak mengejar pembaharuan. Selagi kita boleh pakai, kita pakailah.
1: Betul.
3: Tapi kalau dia ada kemampuan, duit dia lebih, tak apa, ikut ke dia lah.
1: Dan kalau ada kemampuan, nak beli je lah kan. Nak rasa. Kadang-kadang tu dia nak rasa je.
3: Kadang-kadang orang yang kurang kemampuan ni lah, dia terlalu nak mengikut trend sampai diri sendiri pun akan rasa susah nanti.
0: Betul sangat.
3: Betul. Kita kejar sangat.
0: Letih jadinya.
3: Sebab kita telefon ni kita gunakan untuk benda-benda yang penting. Macam Kak Lina dulu mula-mula anak sekejap-sekejap anak tingkatan tiga. Ibu punya telefon, ibu nak pakai telefon ada homework. Kang yang tingkatan satu pula ibu. Mula-mula serabut juga air CD. Lepas tu lama-lama orang kata alah bisa tegar biasa.
1: Jadi kita lepaskan je anak tu pengguna telefon kita. Bagus tu Kak Lina. Terima kasih Kak Lina.
3: Terima kasih
0: Kak Lina.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, kita tak sempat lagi nak ambil. Lepas nanti ni kita nak pergi ke satu tempat ni.
0: Itulah dia.
1: Kita nak meniti.
0: Meniti?
1: Meniti.
0: Meniti di atas apa ni?
1: Di atas tali yang
0: tinggi. Yang kita rasa gayat. Kalau yang
1: ini mungkin sekali dalam satu hayat kita.
0: Try sekali.
1: InsyaAllah kita cuba.
0: Okey, terus
1: selepas ini.
0: Di Cengkari FM.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Mood Terengganu Ang. Dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke Sport OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah, sebab learning Mood Terengganu Ang.
2: Okey, Mood Terengganu Ang untuk pagi ni.
3: Jom.
2: Ah. Jalan ke mana?
3: Kita kena pergi jalan lagi. Jom kita pergi jalan lagi.
2: Boleh. Mai.
3: Jom kita jalan lagi.
2: Kita nak gini ke apa ni, Dines Road Course di Dungung Escape Resort.
3: Sedap ni sebabnya. Dia adalah merupakan antara lokasi rekreasi lasok yang unik di Terengganu ni, yang dikenali sebagai hub pengembaraan di Pantai Timur.
2: Oh, kena sangat lah ni. Kalau kau minat sungguh-sungguh aktiviti outdoor, keluarga, ada juga pelajar-pelajar kita, kalau ada pengen tiba ni pun comel sangat-sangat.
3: Sebabnya sedapnya dekat road course pertama di Pantai Timur Semenanjung Malaysia ni. Dia ada 30 elemen cabaran tau. Dia ada zipline 400 meter yang juga menggunakan sistem keselamatan continuous belay.
2: Dan apabila naik pada ketinggian tu, dah sesuai lah tengok persekitaran kawasan yang cukup-cukup cantik. Dan yang tu bahagia meniti benda yang tinggi-tinggi. Untuk aktiviti nak berdeh, nak menembok, ada. Padang paintball boleh menampung sampai 30 main dalam satu masa. 30 main satu masa dia ramah.
3: Mana 30 orang boleh main sekali. Ramah besar tempat dia ni. Lepas tu dia ada zipline, dia ada flying fox. Meluncur sejauh 400 meter secara berterusan. 400 meter ni,
2: 400 meter tak apalah, hak mana.
3: Okey, 100 meter jauh dah.
2: 100 meter dah tinggi.
3: Ini 400 meter. Tapi jangan risau, sebab dia ada menggunakan keselamatan continuous belay yang kita kongsikan tadi tu kan.
2: Sebab keselamatan tak perlu mengikut tak kau ambil lah, jangan risau. Dan juga kalau nak camping, nak bermalam pun tak ada masalah. Dia ada suasana, kita boleh menikmati suasana alam semua jadi situ tu. Dengan pilihan hot lebih selesa lah. Lepas tu nak bakar-bakar BBQ pun tak ada masalah.
3: Boleh.
2: Nak unggu api ke apa ke, dia boleh diajah. Dia buat
3: boleh diajah. Barang boleh ajah, bos.
2: Barang boleh buat kira.
3: Lepas tu kita pakat mari lah tu. Jangan pada ingat tu. Jom kita ke mana ni?
2: Di Nes Road Course di Dungung.
3: Untuk Mood Terengganu On.
1: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu On. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sampai masa. Tekan je butang.

0: kau. Baru ni aku tengok mu buat live dekat ni.
1: Dekat mana?
0: TikTok ni mu tu. Oh, bawa kemah mu buat.
2: Ambo, kemah jaga. Pandai dah waktu main TikTok dah ni.
3: Eh, mana pakai ke ni?
1: Ani tengok ni.
3: Cantik.
0: Bahagia.
2: Boleh. Tayang.
1: Aku baru beli set gue.
2: Tayang. Aku dah marah. Aku suka pun tayang.
0: Cumi.
2: Tayang kat perdana ni.
1: Muka benda takut aku boleh review ke, boleh promosi kan.
3: Betul. Mu nak promo nak jual balik ke?
1: Betul lah kedamah tu. Kedah wangi aku.
2: Hati-hati. Ya berapa nak tayang Piala Dunia mu? Cara langsung. Mu cara langsung.
1: Dok, aku nak promote kedai wangi aku cikgu niatnya. Dah tu. Aku boleh berang kemarah kemar dia. Jadi
0: sebab aku ni duta.
1: Dia bagi komen send juga ke aku.
2: Oh, kalau awal tahu mesti ngamuk eh.
1: Apa pula ngamuk? Bukan aku guna send dia. Apa?
3: Dah, yang mu takut sangat. Apa? Aku suka
2: joke. Tunjuk bah tu. Sampai
1: siku. Bukan. Kan aku kabar tadi. Aku beli di kedamah tu kedai wangi aku. Lepas tu, dah kalau orang beli, orang minat nak beli, aku boleh komen sen juga. Kan? Salah ke?
2: Saya semua yang buat live tu, mu rasa kau ni.
1: Ada riuk sikit. You mari sikit riuk tu.
3: Memang betul. Aku setuju sangat. Memang betul.
1: Aku kata jeng. Ni mari setan. Setan nak mari duduk sekarang. Asalnya ni.
2: Macam gini. Kalau mu tengok ada orang tu bawa kereta. Ya, konon-konon bawa live untuk bawa kereta. Bukan benda nak tayang kat steering kereta tu je.
1: Faham. Tapi, ahulah. Tapi, tak ada kata apa-apa pun. Apa bahaya ke, Mek Nai?
0: Bahaya, Mek Jaga. Duk boleh zaman lenih orang berhati tu.
1: Orang berhati?
3: Tahu kau ada musuh ke, harap hati dengan mu ke tu. Orang kaya, ngak lenih.
0: Orang berhati.
3: Ya, betul. Ni kau ikutkan teknologi lenih. Kadang-kadang, mu buat live dari mana pun. Tahu orang boleh tahu mu duduk mana.
0: Canggih.
2: Buat live, kau pun nak buat account.
1: Tapi sekejap je cikgu duduk sampai seminit aku end live lalu.
3: Aku siapa nak promo? Kenapa sangat bukan buat
1: mok? Dah aku main mikir kau.
2: Tapi TikTok mu tu ada lagi tau.
1: Kena delete aku dok. Kena agak tu video bahaya.
3: Itu bukan nak promo. Tapi memang
2: duduk tu. Senang ni delete gitu.
1: Aku fikir gini. Aku bukan buat benda-benda pelik pun. Tapi bahaya juga.
0: Bahaya.
3: Kadang-kadang bila kita tunjuk. Betul. Kita tunjuk barang-barang kita ada. Kebahagiaan kita.
1: Tak.
3: Bahaya.
0: Tunjuk bahagia
1: pula. Boleh juga eh. Lepas tu nak tunjuk aku nangis. Sok muka kan ya. Dah bahagia.
3: Nanti
2: kalau kita orang tunjuk nangis orang boleh tahu. Aku bimbang dia.
1: Mek Jaga. Oh,
2: Mek Jaga. Hari tu cerita macam mu juga. Ada seorang puang tu kan. Dia macam jaga kedai macam mu. Dia bagi buat live. Buat live tunjuk gelang dia. Tunjuk pitih dia. Satu perekat. Orang tu tunggu je. Orang puang tu duduk seorang kedai.
1: Ya Allah. Cukup bahaya juga. Ya tahu ke aku duduk mana jual dah apa dia tahu eh? Eh, ni bahaya juga.
0: Orang panggil boleh, boleh terih-terih
3: boleh. Boleh trace lah. Dia boleh lejak kat mana dulu. Guna GPS lagi kan.
1: Ya Allah, bahaya takut dulu.
3: Set dekat telefon mu location. Orang tahu mana.
2: Pandang-pandang lah.
1: Bahaya pula benda-benda gini dok.
2: Pasang bodyguard lah upah awang. Pasang bodyguard.
1: Awang tak boleh aku jaga dia kadang-kadang. Bukan benda bimbang juga. Tapi, yelah mungkin walaupun niat aku lain. Bukan aku nak nunjuk pun. Tapi takut bimbang juga kan. Takut pasal-pasal lain.
2: Memanglah bukan mu rasa bukan nak nunjuk pun. Macam muka buat dia.
1: Dia mari perasaan tu. Eh, betul lah kata gitu. Sebab hari tu ada siapa dia. Aku nak kena batas hidung. Dia mari. Dia kata, oh, kak ke buat live hari tu.
3: Orang nak kenal.
1: Aku ingat dia peminat aku. Aku yang follower.
2: Jadi artis lah ni.
1: Jok, bukan. Tapi bimbang juga. Oh, takut mula-mula. Ya, kan? Kang, mari benda ragu gelang aku ke apa ke dok?
2: Tapi saja. Baru ni aku tengok awang buat live baru ni awang gagal buat live tu.
1: Buat live mana?
2: Ada dalam TikTok dia lah.
1: Buat live.
2: Itu ikam.
1: Dah awang
3: ada subtitle dok.

0: Kamu baru tahu gitu.
1: Baru tahu kok mas.
0: Kok mas? Ada mas.
1: Iya.
0: Mas di mana?
1: Ada di sini. Takah di Lombok mas?
0: Aduh. Diberi berubah macam-macam lah, kan? Tapi itulah dia, permainan bola sepak boleh berubah macam-macam keadaan. Ada yang menjentik emosi kepada mungkin nak tukar pasukan. Tak apalah.
1: Daftar pasukan lain.
0: Macam Farah sebab dia Brazil.
1: Kan? Saya Jerman dah tak ada dah.
0: Jerman dah tak ada balik awal dah. Ashtung tak ada dah.
1: Dah habis dah.
0: Okay lah. Lepas tu Jepun Nakazaki ada dah. Habis dah.
1: Dah pulang dah. Cuma kalau nak digi ke sebenarnya untuk 16 yang terbaik ini, kita dah sedia maklum macam untuk pertemuan di antara perlawanan-perlawanan itu, kalau nak dikiranya Perancis memang sah akan bertemu dengan Maghribi untuk peringkat sukarela nanti. Jadi bermaksud yang tinggal sekarang ini dalam untuk saringan 16 ini, Perancis, Mexico, England tengah untuk waktu sekarang ini, Portugal, Spanyol, Amerika Syarikat, Belgium, Argentina, Mesir, Switzerland, Colombia. Ini tak tahu lagi.
0: Ini tak tahu lagi dan akan ditentukan pada waktu ini nanti. Anda boleh terus ikuti kami di siaran TV OK. Boleh ikuti perlawanan England akan menentang Mexico.
1: Itu dia. Baik. Cerita tentang telefon ni.
0: Okey, tentang telefon kita dalam chit-chat pagi. Jadi macam mana anda rasa kepenggunaan telefon pintar anda ni macam mana rasanya?
1: Hello, kalau ada assalamualaikum.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Siapa itu?
0: Ya, Kak Roh ke?
1: Terima kasih lah sebab.
0: Terima kasih lah sebab apa?
1: Sebab boleh tak handsome disebut kita handsome.
0: Eh, mana ada I handsome. Betul tak Kak Roh?
2: Dua-dua handsome.
1: Ada main dengan Kak Roh.
0: Kami kan kita adalah tim 10. Okey.
1: Okey dah Kak Roh.
0: Kak Roh, cerita pasal telefon ni. Kak Roh ada berapa tier telefon Kak Roh?
1: Cukup apa?
2: Kak Roh ada dua. Yang tu untuk WhatsApp.
1: Okey.
2: Yang tu telefon kecil yang saya punya, border-border macam si ayam tu. Yang tu untuk Kak Roh main radio.
0: Telefon border-border yang tu macam mana Kak Roh?
2: Yang border-border tu yang kecil tu, yang harga 560 je tu.
0: Ada lagi. Dia ada keypad. Dia ada keypad.
1: Harga 560 ni.
0: Ha? Kak Roh?
2: Kecil.
0: Yelah, nak tekan dia tu macam mana? Tekan dia ada nombor-nombor tu.
2: Yang ada nombor-nombor.
0: Ada lagi Kak Roh.
1: Yang tu buat dengan radio. Tidak
2: nak nombor dia kan. Kalau
0: tak ada
2: telefon
0: radio,
2: Kak Roh pun tekan
0: je lah. Terus masuk lah. Kak Roh ada lagi telefon tu eh.
1: Masih guna lagi. Dia kat getah.
2: Kak Roh pakai hak kecil ni, hak sayang ni, tu apa ni,
1: dia
2: dengan
1: air
2: limosin
0: dah.
1: Tapi bagus lah, maksudnya benda tu tahan boleh guna sampai lon ni.
0: Dah lah masa dia tak ada ikat-ikat getah semua ke, tak ada lah. Bateri okey lagi.
2: Bateri okey lah. Memang Kak Roh kalau rosak pun Kak Roh akan beli sayang tu, modo tu lah.
0: Untuk dengar radio.
1: Pisa cari. Faham.
2: Kalau kita nak ke macam CFN kan.
1: Rupanya kena pakai telefon gini nak ke call radio punya.
0: Ni rahsia Kak Roh sebenarnya.
1: Boleh tadi lah.
2: Kadang-kadang tanya Kak Roh. Kak Roh buat
0: kan yang
2: cepat nak boleh
0: telefon.
2: Kak Roh saja buat main. Kak Roh aku pusing je telefon tu. Boleh lalu ke CFN.
0: Maksudnya pusing telefon macam mana?
2: Tapi dia pusing sajalah Kak Roh sembang dengan kawan-kawan.
0: Maknanya telefon tu dipusingkan.
2: Sebab Kak Roh saja buat main.
0: Sebab
2: Kak Roh boleh sokmo lama satu ke, lama dua ke. Kak Roh buat rana.
1: Faham?
2: Kak Roh pusing je telefon. Tapi dia tak pusing saja buat main.
1: Okey, faham.
0: Maknanya okeylah, tak apalah yang saya tak tahulah Kak Roh pusing macam mana kan. Kak Roh pusing telefon ke, Kak Roh yang berpusing ke? Tak nampak lagi ni.
2: Tak
1: ada
2: pusing saja, sembang.
1: Dah apa. Okey, okay,
0: terima kasih banyak Kak Roh.
1: Terima kasih.
0: Ya.
2: Cicek pagi.
1: Ingat kau apa
0: tadi? Dia buat tagline. Dia buat teaser ke kita. Ha, bagus tu. Ha. Kenapalah pergi letak awal-awal.
1: Itulah.
0: Ha, patutnya kita masuk bila cicit pagi tadi kita ambil tadi.
1: Ambil suara dia.
0: Ambil suara dia tadi. Ha. Okay lah. Selepas ni kita nak tahu juga perkembangan dan cuaca di pagi hari ini dan sepanjang hari ini di negeri Terengganu. Terus kekal bersama-sama dengan kami
1: Terengganu FM.
0: Mesra
1: Ceria.
0: Cik, cuba sekali lagi.
1: Ha?
0: Cuba sekali lagi.
1: Cik cek pagi.

0: Iqbal, Iqbal Nur dengan Habibi Bila.
1: Ya, ya Habibi.
0: Ya. Jadi pagi ni macam mana? Semua okey?
1: Aha.
0: Kita dah dekat pukul 9 dah.
1: Betul lah kan. Dan juga kita akan juga intai tengok di TV OKE ini. Aksi akan bermula di antara England dengan Mexico nak merebutkan tempat ke suku akhir.
0: Jadi macam biasalah, England akan mempertaruhkan Harry Kane dan akan yang sebagai apa namanya penyerang tunggal dan akan dibantu oleh attacking midfielder antaranya Gordon, Bellingham dan juga Saka. Saka.
1: Sebut lah.
0: Tak betul lah sebut je tu. Kan Saka.
1: Itulah.
0: Saka kan.
1: Saya kan je.
0: Tak betul lah. Betul dia memang pemain nama dia Saka.
1: Betul.
0: Kan?
1: Okey. Barisan-barisannya tu. Dan kita tengoklah aksi untuk Three Lions bertemu dengan Mexico ini.
0: Alright.
1: Sebabnya masing-masing ala udah negara tu berada di peringkat Piala Dunia, impiannya pasti nak menjulang Piala Dunia itu sendiri.
0: Betul.
1: Dan juga kalau kejulatihan England sendiri pun dia ada bagi saranan semalam, sebabnya waktu di England ini adalah tengah malam. Jadi disarankan supaya mak ayah tu biarlah anak tak pergi sekolah pagi esok. Tengok bola.
0: Di mana tu?
1: Saranan di England.
0: Di England. Maknanya boleh cuti lah.
1: Tak, itu saranan yang dicadangkan.
0: Waktu di Mexico dia berbezalah dengan itu kan. Okay. Sekarang ni akan berlangsung di Mexico City Stadium. Iaitu di Mexico City. Macam biasa akan kita saksikan line up dia seketika nanti. Tapi kalau anda yang nak tonton untuk perlawanan ini, boleh ke saluran TV OK.
1: Dan juga jangan lupalah telefon canggih manggih kita sekarang ni. Kalau yang sekarang telefon dia 3, boleh buka saluran ATM semua sekali. ATM klik.
0: Betul, boleh tengok menerusi telefon pintar anda sahaja.
1: Okay? Kan senang.
0: Kan senang sebab kita kan adalah betul-betul percuma. Okey, pukul 9 pagi nanti kita nak ke utama 9 pagi.
1: Okey, dan kemudian kembali bersama dengan Ayu dan juga Sidi untuk temani anda di jam yang keempat nanti di show pagi.
0: Cengkan FM.
1: Mesra ceria.

di parlimen 2 minggu ini cara saya kerja. Esok saya panggil pengurusan Felda ke pejabat Perdana Menteri. Hari Selasa hari peneroka. Dalam tempoh 2 minggu Yunus Waran sebagai ahli parlimen akan jumpa wakil-wakil peneroka. Dibincang apa yang kita putuskan, apa yang kita boleh lakukan. Dalam tempoh sebulan saya akan adakan mesyuarat di antara Perdana Menteri dengan Premier, Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri. Harap semua

0: Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baharu serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru Singapura. Pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah budi madani diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal bodi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Bodi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenarnya juga boleh mengemaskini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik keranda kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
1: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. Perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Padang induk itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Bintang Brazil Neymar memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada Norway. Neymar dimasukkan sebagai pemain gantian lewat permainan di Stadion MetLife, berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun jaringan itu sekadar gol sagu hati selepas Erling Haaland meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan Norway. Sementara itu, Carlos Queiroz mengumumkan peletakan jawatan sebagai jurulatih Ghana selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 terbaik. Ghana tewas 0-1 kepada Colombia di Kansas City Sabtu lepas. Bagaimanapun, Queiroz berkata beliau meninggalkan pasukan dengan rasa bangga, namun menegaskan masa depan bola sepak Ghana perlu dibina melalui pembangunan di luar padang serta pengurusan bakat yang lebih baik. F1 Charles Leclerc menghadiahkan Ferrari kemenangan ke-250 dalam sukan F1 selepas muncul juara Grand Prix Britain di Littar Silverstone pada Ahad. Tempat kedua milik pemandu Mercedes George Russell, manakala Lewis Hamilton yang juga memandu Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa

0: Ya, masih lagi bersama gabungan CD dan juga Ayu untuk pagi ni, Cerah Pagi Terengganu FM.
1: Ya, pagi ni kita dah masuk ke jam yang terakhir dah, Ayu.
0: Jam terakhir untuk seremoni.
1: Kejap
0: je kan? Lagi. Ya, betul. Dan juga untuk aksi perlawanan di antara England dan Mexico ni, baru saja bermula. Baru dalam 19 minit gitu. Tapi ada dah maksudnya cubaan-cubaan yang mendebarkan hati perasaan. Tu nyari-nyari tadi tu.
1: Tadi nasib baik. Kalau tidak tadi Mexico di hadapan dengan satu tandukan terbang yang cukup cantik dilakukan, tetapi dinafikan oleh penjaga gol
0: England
1: Pickford. Jadi apapun, okey, kita masih lagi menang. Oh, macam kita mengulas pula tiba-tiba kan.
0: Ya, tiba-tiba.
1: Kita ada cerita lagi ni yang kita nak kongsikan kepada anda ni dalam chit-chat pagi pada waktu ni.
0: Yeah.
1: Ada lagi berkenaan dengan telefon. Anda menggunakan telefon, berapa telefon yang anda ada sekarang ni?
0: Kan, yang dah anda ada ataupun yang pernah guna setakat ni. Kan, berapa jumlahnya? Tak apalah.
1: Berapa jumlahnya? Boleh cerita.
0: Boleh cerita.
1: Kan. Sebab tadi memang rare lah Kak Goh tadi dia guna telefon yang ada apa?
0: Itulah.
1: Kita panggil keypad.
0: Keypad. Sebab sekarang semua touchscreen lah.
1: Kan?
0: Dia masih lagi pakai keypad. Tapi line clear.
1: Line clear lah.
0: Line clear.
1: Sebab dia boleh telefon radio cepat dia kata.
0: Rupanya kan? Telefon tu laju dapat talian rupanya.
1: Lepas ni kita
0: kena
1: cuba.
0: Betul lah kan. Kena cari satu kot. Kan.
1: Lebih lagi tapi waktu ada hadiah ke apa ke kan. Tak, itu tip. Mana tahu kita boleh gunakan tip, waktu tu kan.
0: Macam-macam lah tipnya.
1: Okey, anda boleh hantarkan juga kiriman anda ke 010-344-6632. Dan yang nak hubungi kita pun boleh juga. Tak ada masalah. 6235-330. Ataupun 6238 330.
0: Silakan untuk berkongsi alkisahnya. Telefon yang pernah kita guna itu berapa jumlahnya.
1: Okey, tapi sebelum sambil-sambil kita menantikan, ada cerita berkenaan dengan ini ada satu aplikasi volunteer smartphone patrol, VSP. Pernah dengar?
0: Betul, pernah dengar. Dan juga bukan hanya sekat pernah dengar, kita kena ada dalam telefon kita ni sebenarnya.
1: Sebab ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM juga ni. Dia dilengkapi dengan butang panik.
0: Butang panik. Sebabnya butang panik tu, sekiranya kita jadi apa-apa, aplikasi ni dia dengan pantas apabila kita paut, tekan saja klik pautan butang panik tu, dia akan hantar signal lokasi kita kat mana, dan situ pihak polis boleh diatur gerak untuk ke lokasi kejadian.
1: Contoh maksudnya akan kita dapat tindakan segera dari KDRM.
0: Okey, betul. Sebabnya dia bukan hanya berfungsi untuk hantar aduan maklumat jenayah, bukan hanya sekadar untuk kita muat turun aplikasi ataupun naik gambar video lokasi dan juga kita nak bagi maklumat kita balik kampung dan sebagainya, tapi daripada satu sudut dia jadi satu button keselamatan untuk kita.
1: Bagus. Ya, memang kita kena ada lah sebenarnya ni.
0: Contoh kita tak ada apa-apa. Kita naik motor, tiba-tiba kita tengok ada satu kemalangan. Kita buka saja aplikasi ni, kita tekan butang panik, polis boleh sampai.
1: Jadi semua tip dia di sini. Bila ada nampak ada kemalangan, anda sedang menunggang motosikal, berhentikan dulu motosikal anda.
0: Itulah.
1: Jangan
0: berhenti.
1: Tak. Tidak. Nanti bila anda ambil gambar atau ambil video, nak hantar dalam sedang menunggang motosikal, jadi kemalangan, orang lain akan menggunakan aplikasi tersebut untuk ambil gambar anda pula.
0: Itulah satu segi. Kena beringat lah. Dan kita pun tekan butang panik tu, biar di lokasi. Ni atas motor kita tekan, nanti follow pula ke mana pula dia ni. Mereka kan
1: last kali ke dalam kan nanti dia. Okey, kalau nak muat turun aplikasi ni sebenarnya boleh ke Google Play Store ataupun untuk ini untuk peranti Android kan. Dan juga satu lagi App Store lah kalau pengguna iOS.
0: Jadi apa pun, zaman sekarang ni aplikasi telefon ni banyak kegunaan. Tapi berhati-hati, aplikasi yang tak sah jangan cuba download, sebab tu takut nanti data pribadi kita pula orang seduk curi.
1: Jadi kena hati-hati. Kena tengok mana aplikasi yang disah dan diyakini untuk kita guna kan?
0: Itu telefon Android lah.
1: Betul.
0: Kalau telefon keypad tak kisah.
1: Keypad tak apa. Keypad dia tak boleh buat turun.
0: Mana tahu tiba-tiba nak menggamit nostalgia. Teknologi keypad tu diadaptasi, rupanya boleh buat daripada pada telefon Android.
1: Boleh.
0: Mana tahu.
1: Bijak juga tu kan.
0: Benda tak pelik pun.
1: Kan. Kalau anda nak kongsikan juga lagi dalam chit-chat pagi, semuanya selepas sini, boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Ceria pagi,
0: mesra ceria.

tambahan cahaya lampu jalan yang terhad, warna kenderaan, cuaca seperti hujan dan kabus serta lokasi ketika melalui jalan sering menjadi faktor kita sukar dilihat dengan baik oleh pemandu-pemandu yang lain.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Ha, betul ke ni cerita yang kita nak kongsikan dalam info gempak pada waktu ni?
3: Ini betul-betul bukan olok-olok.
2: Ini bukan olok-olok ya.
3: Bukan cubaan. Cuma ujian. Ujian kepada pemilik satu kenderaan ni ceritanya tak berlaku di Malaysia. Berlaku di sebuah negara Asia Timur.
2: Okey.
3: Jadi kereta ni bukan sebarang kereta CD.
2: Yelah, ini kereta mewah buatan Itali.
3: Rega dia juta kot.
2: 2.1 juta ringgit
3: atas nilai ringgit kita. Jadi bayangkanlah, cuba kita bayangkan kereta kita yang cukup mahal itu tiba-tiba jadi gelosor.
2: Budak-budak main. Budak-budak main gelosor. Dari tingkap turun ke
3: tak adalah. Maksudnya daripada bumbung dia tu, sebab dia bentuk dia kan macam macam tu sikit. Jadi bentuk tu dijadikan tempat cermin tu bagi gelosor.
2: Allah. Jadi ceritanya ni, aduh, apabila pemilik dia ni dia dah nak failkan ni saman berang ibu bapa kepada ibu bapa pelaku ni dan yang katanya enggan minta maaf. Jadi ceritanya ni itulah, dia pertimbangkan lah kalau satu tindakan undang-undang selepas kenderaan dia tu calar. Dia kalau tak calar tak apa. Ni calar, calar balar. Maksudnya banyak calar ni.
3: Bukan seorang kadang-kadang main tu CD.
2: Itulah.
3: Satu company.
2: Yelah, kalau dah seorang main. No go.
3: Yelah, kita pernah jadi budak kan.
2: Jadi kita pernah jadi budak. Jadi pemilik kenderaan tersebut ni yang dikenali sebagai Zhang dari Kunming, wilayah Yunan ni, dia letaklah kereta dia tu, kereta mewah dia tu, warna merah. Lepas tu dekat kawasan parkir luar sebelum dia nak ke luar daerah lah, ada urusan kerja.
3: Itulah dia. Jadi masa dia tak ada tu, ada jiran maklum kan, empat kanak-kanak lelaki panjat kereta tu sebelum berulang kali lah jadi gelongsor daripada bumbung turun ke bawah.
2: Aduh.
3: Jadi CCTV lah jadi bukti kepada pelakuan kanak-kanak ni. Tapi kalau nak dikira, sebabnya ada pula tu sambil bawa sebatang galah buluh panjang sebelum berebut-rebut manjat ke atas kenderaan mewah. Calar adik kena buluh.
2: Yelah, memang bumper depan tu habis calar dia kata. Jadi difahamkan lagi ni, dia nak baikilah kereta dia tu di bengkel berkenaan dekat depan dekat rumah dia tu jugalah.
3: Yelah.
2: Dia berbanding dengan pusat servis kereta dia ni kan. Lepas tu dia dikenakan bila nak baiki saja diperuntukkan RM17,000 674.
3: Bukan RM17 tu, banyak tu. Jadi cerita dia, apabila ibu bapa anak-anak terbabit dakwa, bukan saja enggan minta maaf, malah hanya menawarkan pampasan yang jauh lebih rendah daripada kos sebenar membaiki kereta tersebut tu naik angin tu.
2: Yelah, sebab mak ayah dia dah tahu dah memang anak dia, sebab tak boleh lari sebab ada CCTV.
3: Itulah cerita.
2: Kan? Jadi dia terpaksa lah, katanya dia nak membayar RM3,000.
3: Mana padat.
2: Tak padat tau.
3: Dia ceritanya bukan soal duit sangat tau. Mungkin dia ni ada kemampuan satu segi. Tapi kalau kita tengok ayat dia ni, permohonan maaf, enggan permohonan maaf tu.
2: Itulah ayat nak marah sangat ni.
3: Dia cerita dia CD satu je. Kanak-kanak memang segala benda dunia ni, apa saja benda itu adalah
2: permainannya.
3: Permainan bagi dia. Cuma itulah, mak ayah dia pun itu pun satu hal juga. Kan, takkan nak menangkan anak kot.
2: Yelah, nak buat macam mana, masing-masing bukan. Dia terkejut dengan nilai tu kan.
3: Itulah.
2: Dan kita nak maklumkan di sini, ada satu gol telah pun tercipta. Wow.
3: Tu dia. Macam mana?
2: Bellingham pada minit yang ke-36 menjadikan gol yang pertama untuk England.
3: Kalau tengok pada asalkan tadi, macam pasukan lawan tu mengasak-mengasak tak berhenti.
2: Okay.
3: Tapi dalam celah-celah itu, England menjaringkan satu gol untuk pihak England.
2: Tiba-tiba kita terus tengok ke TV pula kan.
3: Taklah, kan memang kita disarankan untuk buat ulasan sebenarnya.
2: Ada satu lagi. Satu lagi gol.
3: Dua terus.
2: Dua.
3: Saya baru paling ke CD, gol dah gol balik.
2: Okey. Dan jangan paling lagi. Takut gol lagi.
3: Ya. Kita siap lagu dulu.

0: Roar daripada Katy Perry. Roar.
1: Ah, tu dia.
0: Tapi sekarang jangan ada roar gitu. Sekarang ni semua goal gitu.
1: Sorakan. Satu jam sorakan bersama dengan Radio RTM dan juga di RTM Click dan juga di saluran TV OK dan juga Sukan Plus.
0: Dan pastinya sekarang ini kepada penyokong-penyokong England. Ada yang berpuas hati. Ada yang merasakan masih perlu berhati-hati sebab apa, Mexico tidak akan terhenti.
1: Ya, asalkan demi asalkan. Kalau kita tengok kan, asalkan demi asalkan dan kita tak jangkakan rupanya Mexico cuba nak mengejar untuk mencari gol penyamaan. Dan ketika ini dah pun England 2 dan juga Mexico 1 dan juga serangan demi serangan kalau kita tengok.
0: Memang dahsyat. Memang dahsyat. Okey, waktu-waktu macam ni sedap. Kita makan ni fast food.
1: Oh, fast food.
0: Waktu macam ni yang sedap kan. Boleh kita makan fast food?
1: Tak ada masalah nak makan, tapi dia ada takat tara dia. Cuma kalau semalam kalau kita perhatikan makanan segera ni, dia sebenarnya tidak disarankan sangat. Tapi kalau dah memang kita makan, kalau contohlah semalam kita makan, tiba-tiba kita bangun pagi ni, contoh macam makan burger ke, makan ayam goreng ke, macam kentang goreng ke, mi segera ke, bangun pagi ni muka kita macam rasa puffy, bawah mata rasa sembam, perut tu rasa macam kurang sedap, badan rasa macam berat. Itu kesan dia.
0: Oh, jadi macam jadi kesan-kesan dia lah. Macam kita akan ada peningkatan berat badan ke macam mana tiba-tiba tu?
1: Dia berat badan tak akan jadi masa sehari. Tapi kalau dah diamalkan hari-hari, maka berat dia jadi berat macam saya.
0: Oh, ni puncanya sebab ni lah. Tak ada, awak tak berat lagi.
1: Berat.
0: Berat mana ni ada?
1: Tak berat, cuma nanang.
0: Nanang, berat nanang lain. Berat nanang tu lain. Okay. Sebab mungkin disebabkan garam ni. Kandungan garam kan. Sebab makanan-makanan fast food ni memang akan jadikan kita rasa lemah sikit badan kita. Sebab dia tinggi dengan sodium. Jadi bila sodium dalam badan kita meningkat tu, dia tak tahulah kan. Dia nak cuba nak seimbangkan tu dengan tahan lebih banyak air sebenarnya.
1: Itu cara dia. Sebab itulah dia, kalau kita dah rasa macam tu, puk kembung, berat badan pun rasa macam naik. Dan juga dia, kalau cara kita nak kembalikan baik, kalau apa yang kita boleh buat, minum air, kurangkan makan masin, gerakan ringan.
0: Tapi kenapa dia mula di muka dulu? Kita nampak macam bila kita makan tu muka naik dulu. Sebab apa?
1: Mungkin lepas makan tidur terus kot.
0: Sebab sebenarnya kan, dekat muka ni lah terutamanya, bahagian mata dan juga pipi ni, sebab dia ada, kita ada satu tisu yang lembut. Lepas tu bila badan kita simpan air, bahagian ni lebih nampak cepat untuk membengkak lah.
1: Itu
0: antaranya punca pipi kan. Apa pipi macam fluffy kan,
1: tiba-tiba kan? Rasa macam lain macam. Dan juga garam yang lebih ni, dia akan dalam fast food tinggi ni, dia akan tarik air tau. Sebab itulah badan kita akan macam kurang air. Dahlah kita makan fast food, minum pula air bergas. Air masaknya kurang. Makinlah haru jadi.
0: Itu cari penyakit, kita panggil tu. Kan? Jadi untuk anda, kita jangan rasa cukup selesa walaupun kita rasa makanan itu sedap dan kita rasa tak ada masalah yang berlaku disebabkan tahap kesihatan kita baik kan.
1: Sebab tak check.
0: Sebab kita tak periksa kan.
1: Kalau check macam-macam naik lah. Kata diri sendiri. Ya, belum tentu benda sedap di tekak ni akan sedap di badan kita. Enak di tengkuk belum tentu enak di badan, Mas.
0: Tengkuk ya.
1: Tengkuk. Tekak. Tekak.
0: Tekak di tengkuk.
1: Tengkuk lain tekak.
0: Tekak. Okay, kita kena faham lah. Kita pun kena jaga kesihatan juga air.
1: Tapi nak kau makan susah sikit apa pun, terus saja bersama
0: Suria Pagi
1: Terengganu FM.

0: Baik, terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami pada waktu ini. Kita dah sampai di hujung dah.
1: Di hujung-hujung kita nak bersama. Kalau ada tak kena untuk 4 jam, kita minta maaf banyak lah, ya.
0: Ya, insyaAllah. Esok kita akan bersama-sama lagi,
1: insyaAllah, kalau Tuhan izinkan, untuk digabungkan teman anda untuk di pagi hari juga untuk 4 jam pertama.
0: InsyaAllah. Dan selepas ini akan bertemankan Dija teman anda.
1: Okey, akhir kalam daripada kami dua. Assalamualaikum.
0: Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Kemaman 90.7.
1: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama Terengganu FM Mesra Ceria. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bertemankan Dija untuk segmen Anggun Inspirasi Mur, segmen kedua di Terengganu FM untuk edisi Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih untuk dua orang jejaka tampan baru saja selesai tugasan menemani anda dalam ceria pagi dari 6 hingga 10 pagi. Terima kasih untuk CD dan juga AI. Selesai dah tugasannya. Saya pula nak ambil alih untuk 4 jam seterusnya dalam Anggun Inspirasimu. Dija kembali bertemankan anda waktu ini 10 pagi hingga 2 petang nanti. Okey, apapun sekarang ni untuk demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Kalau

Pesan 2-1 pada aksi pusingan 16 terbaik di Piala Dunia 2026 di Stadium New York, New Jersey pagi tadi. Jadi sekarang ni untuk perlawanan kedua pula pada 6 Julai 2026 sedang berlangsung di saluran TV OK. Anda boleh saksikan perlawanan antara Mexico dan juga England. Baru saja orang kata apa tu tamat tak separuh masa pertama dengan England mendahului Mexico dengan gol 2-1. Jadi kejap lagi kita nak sambung baliklah untuk perlawanan separuh masa kedua. Sambil-sambil buat kerja dengar Terengganu FM, boleh tonton juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Pastinya di RTM dan terus setia Terengganu FM.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terima kasih yang masih lagi dengarkan Terengganu FM pagi ini, sama ada di rumah, di pejabat, di klinik-klinik kesihatan, di hospital, di pasar tani, di pasar-pasar raya dan sebagainya. Terima kasih semuanya kerana terus memberikan perhatian untuk Terengganu FM mesra ceria. Alhamdulillah cuaca cukup baik pagi ini di daerah Kuala Terengganu, dan kalau ikutkan ramalan cuaca Met Malaysia untuk hari Isnin 6 Julai 2026 di sebelah pagi ini, tiada hujan dijangka berlaku di seluruh negeri Terengganu, dan di sebelah petang nanti ada hujan ribut petir di beberapa tempat juga membawa ke sebelah malam. Jadi apapun, teruskan waspada dan juga berhati-hatilah dengan amaran-amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Saya doakan agar semua perjalanan, perancangan anda pada hari ini dipermudah segalanya. Dan pastinya yang mungkin ada nak temuduga kan pagi ini, semoga diberi kemudahan, dilancarkan urusan lisan dan juga pertemuan lah bersama dengan panel penemuduga. InsyaAllah ada rezeki untuk anda mendapat kerja ataupun kerjaya yang diidam-idamkan. 10.16 minit pagi, yang nak bersama-sama Dija boleh hantarkan kiriman WhatsApp 0103446463.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Dungun 97.7.
1: Ya, yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang dituju, nak ke utara, nak ke selatan, barat dan sebagainya. Hati-hati, patuhi peraturan jalan raya, had laju yang ditetapkan dan jangan langgar lampu isyarat, itu paling penting.

87.7 di Kuala Terengganu, Marang Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana jua anda berada ketika ini di luar negeri, luar negara, terima kasih terus menyokong kami. Dan mungkin ada yang sedang menonton di RTM Klik, saluran TV OK untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara Mexico dan juga England. Sungguh dramatik . Saya dalam konti ni sambil-sambil bertugas ni layan juga untuk perlawanan yang orang kata kalau tadi dengan 2-1, sekarang ni England mendahului dengan 3-2 dan England bermain dengan 10 orang selepas seorang pemain England telah pun dilayangkan kad merah. Dan beberapa orang juga telah pun dilayangkan kad kuning. Jadi dramatik betul untuk perlawanan untuk ke 16 pusingan terbaik, pasukan terbaik bagi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi boleh tonton lagi menerusi perlawanan tersebut di RTM Klik ataupun di TV OK menerusi RTM. Okey, kita nak bacakan rakan-rakan kita yang telah pun hantarkan kiriman WhatsApp ni. Kak Aroh dari Dungun, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dia kata cuaca hari ni cerah molek. Kak Aroh santai-santai di rumah lipat kain saja. Okey, terima kasih Kak Aroh, lipat kain molek deh. Kita ada siapa lagi ni? Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Saya Puteri dari Dungun. Cuaca di Dungun pagi ni cerah molek. Sunyi pagi ni Kak Roh dah mari Kedah. Mungkin sebab huruskan haruma. Betul tu, dilipat kain. Puteri. Lagi kita ada Iza dari Dungun. Batu Tujuh ni hari ni Kak Roh tak datang kedai Kak Iza. Kak Roh ada luar kawasan ni. Betul lah tu, bukan luar kawasan, ada rumah dia, dia kata. Dia main balas WhatsApp dekat Terengganu FM pula deh. Apapun, terima kasih kerana terus menyokong Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda. Untuk waktu ini 10.37 minit pagi, Bintang, lagu yang dinyanyikan kembali oleh Ira Milpan dan Daus Bajo. Terengganu FM.

0: Pegang copang.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa ni tadi? Saya microsleep tadi.
1: Dan awak nak microsleep masa ni.
0: Saya kan apa masa nak mimpi?
2: Pegang copang. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
3: 97.7 yang dengarkan di Dungun. Terima kasih semuanya. Dan berkenaan krisis global yang kita sedang alami, walaupun Selat Hormuz kini kembali dibuka dan aliran kapal semakin pulih, namun kesannya terhadap ekonomi dunia belum lagi berakhir. Bekalan minyak sekarang ni memerlukan masa untuk kembali stabil kerana masih terdapat gangguan logistik, kos penghantaran yang tinggi dan pengeluaran minyak yang belum pulih sepenuhnya. Jadi sebab itulah walaupun harga minyak dunia semakin reda, tapi kesan kepada harga barangan dan kos pengangkutan mungkin masih kita rasai dalam tempoh beberapa bulan lagi. Jadi apa yang perlu kita sebagai rakyat Malaysia lakukan? Berbelanjalah secara berhemah dan elakkan pembelian panik. Gunakan bahan api dengan lebih cekaplah. Seperti berkongsi kenderaan ataupun rancang perjalanan anda sebaik mungkin. Bersedia juga untuk menghadapi kemungkinan kenaikan harga sesetengah barangan import akibat kos logistik yang makin tinggi, dan teruskan membuat simpanan kewangan sebagai persediaan menghadapi ketidaktentuan ekonomi. Yang paling penting, rakyat perlu kekal tenang. Pembukaan Selat Hormuz merupakan tanda yang positif lah. Namun pemulihan rantaian bekalan global tu tidak berlaku serta merta. Jadi kita sebagai rakyat kena terus bijak berbelanja dan menguruskan kewangan sebaik mungkin. Okey, 10.47 minit pagi waktu ini. Jom dengarkan ataupun layan lagu daripada Eliana Molek. Terengganu FM, mesra ceria.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam Anggun Inspirasimu di jam masih lagi temani anda waktu ini. Terima kasih untuk Cik Ana AMBS. Selamat pagi dan selamat bertugas pagi ni. Cuaca di AMBS Dungun cerah molek pagi ni. Sedang menyiapkan bahan-bahan untuk masak talapia bakar tempoyak. Resepi kegemaran seisi keluarga. Sedapnya. Selamat memasak ya Cik Ana. Kita ada Syah Goku juga. Salam DJ. Ada dekat sini tengah mencukupkan mata kredit 40 jam Hermes. Selamat berkursus ya Syah Goku. Apapun, terima kasih semuanya. Dan untuk pertemuan jam kedua nanti kita ada rancangan tajaan dan juga teka lagu berganda untuk jam kedua Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu, masih lagi bertemankan DJ waktu ini. Dan untuk seketika kita nak bersama-sama dalam rancangan tajaan Organic Mattress selama 15 minit di Terengganu FM. Dan bersama-sama DJ di talian Encik Saiful. Assalamualaikum Encik Saiful.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Alhamdulillah. Dan kita harapkan rakan-rakan pendengar kita di Terengganu FM juga dalam keadaan sihat walafiat pagi ni. Dan pastinya ada satu tawaran istimewa nak dikongsikan bersama-sama mereka. Silakan Cik Saiful.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Terengganu FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sen dan Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk pagi ini ya, izinkan saya pinjam sekejap masa anda lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress, yang mana mungkin ada dalam kalangan pendengar yang sekarang ini kan tengah bercadang, kan tengah berkira-kira kan nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru. Kan mungkin tilam lama yang anda sedang gunakan sekarang tu dah rasa terlalu keras ataupun juga mungkin terlalu lembut. Kan mungkin juga tilam lama anda tu dah uzur, dah guna untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun, kan dah lama dah guna, tak pernah lagi tukar tilam tu. Mungkin dah sampai masa untuk anda tukar tilam lama anda untuk dapatkan tilam baru dengan lebih sokongan dan juga keselesaan. Yang mana untuk hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda, khususnya pendengar setia Radio Terengganu FM, untuk anda mendapatkan tidur yang lebih selesa, yang lebih lena dan juga dengan harga yang tak membebankan. Mana untuk hari ini kita nak tawarkan ke kepada anda semua, kita ada untuk dua jenis pilihan tilam, yang mana kita ada yang pertama kita ada tilam suria dan juga yang kedua kita ada tilam manja organik. Tapi sebelum tu anda boleh catat ataupun anda boleh ambil dulu nombor telefon saya, iaitu 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa kita membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu kita ada tilam suria. Yang mana tilam suria ini adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan compress foam, iaitu foam yang telah dipadatkan. Okay, yang mana struktur compress foam ini lebih padat dan juga sangat sesuai untuk keselesaan belakang anda. Yang mana tilam suria ini tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Dan juga lagi untuk tilam suria ini kita reka khas untuk anda, yang mana ianya mampu untuk menampung berat sehingga 170 kilogram untuk dua orang. Jadi kepada anda pasangan kan yang mana memiliki gabungan berat untuk berdua kan sekitar 150 ke 160 kan untuk berdua tu, anda masih lagi mampu untuk menggunakan tilam suria ini. Mungkin antara anda ada nak mencari untuk bilik anak, bilik tetamu kan, boleh cuba untuk dapatkan tilam suria ini. Mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk size queen, kita ada untuk yang berketebalan 7, untuk yang berketebalan 8 inci tebal. Okey, mana untuk yang berketebalan 8 inci tebal untuk tilam suria ini, harga pasaran biasa kita tawarkan ialah RM1,088. Tapi untuk anda yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda, kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Jadi harga yang perlu anda bayar waktu tilam suria ini sampai di rumah pada harga serendah RM788 sahaja. Okey, pada harga RM788 sahaja ya, untuk tilam suria size queen, size kelamin, tebal 8 inci. Okey, jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam suria ini, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0

Sebab untuk penghantaran, kita akan hantar secara percuma sahaja ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Okay? Jadi untuk itu, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Baik, kembali bersama-sama untuk ruangan tajaan di Terengganu FM bersama-sama Encik Saiful. Silakan Encik Saiful.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali. Jadi, kepada pendengar semua yang mana bercadang nak menukarkan tilam yang lama kepada tilam yang baru, kan mungkin untuk bilik sendiri ataupun juga mungkin untuk diletakkan pada bilik anak ke bilik tetamu, kan, ataupun untuk homestay juga yang mana nak mencari tilam dengan harga bajet, harga ekonomi tapi masih lagi mampu untuk berikan sokongan yang baik, anda boleh cuba untuk dapatkan tilam suria tadi. Yang mana kita ada untuk saiz queen tebal 8 inci. Selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM788 sahaja. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, seterusnya juga, yang mana anda mungkin ada bajet lebih sedikit lagi, kan, nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium, jaminan yang lebih lama, kan, dan juga jangka hayat penggunaan yang lebih lama, anda juga boleh dapatkan. Kita ada untuk tilam premium kita, iaitu tilam manja organik. Okay, yang mana tilam manja adalah tilam yang kita buatkan khas dengan formulasi compress form, iaitu form yang telah dipecahkan dan juga dipadatkan semula bersama dengan saluran getah

0: asli supaya struktur dalaman tilam ni jadi lebih padat, tak mudah tenggelam, tak mudah pecah. Selain itu juga lagi, apa yang istimewa untuk tilam manjik ni adalah di setiap lapisan tilam, kita selang-selikan juga dengan taburan daun organik, yang mana daun organ ini berfungsi untuk jaga ya kebersihan dalaman tilam dan kawal bau hapak serta hama. Tilam manjik ni strukturnya separa empuk, dia taklah terlalu keras dan juga tak terlalu lembut. Memang sangat selesa untuk anda mendapatkan rehat dan juga tidur yang berkualiti. Okey, dan juga lagi untuk tilam manja ni, kita reka khas untuk anda yang mana ianya mampu untuk menampung berat sehingga 200 kilogram untuk dua orang. Dan juga lagi untuk tilam manja ni, kita datangkan kepada anda dengan ciri zero motion transfer, yang mana bahasa mudah ataupun bahasa ringkasnya adalah sebarang pergerakan yang anda lakukan, ya, sebagai contoh mungkin anda nak tukar posisi tidur kan, daripada kiri nak mengiring ke kanan ataupun daripada kanan kan nak mengiring ke kiri, ya, sebarang pergerakan yang anda lakukan tersebut tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Jadi pasangan anda dapat tidur dengan tenang dan selesa tanpa gangguan. Okey, dan juga lagi untuk fabric juga, kita gunakan fabric yang berkualiti tinggi, yang mana kita menggunakan fabric premium, iaitu fabric daripada tenunan benang halus, ya, yang mana fabric ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi mana untuk tilam manja ni sesuai digunakan untuk semua lapisan umur, ya, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja ini. Okey, yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk tilam manja organik, kita ada untuk size queen tebal 8 inci. Harga pasaran biasa kita tawarkan ialah RM1,700, tapi yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa size juga sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda, kita akan bagi potongan RM300, jadi harganya RM1,400. Dan juga lagi untuk hari ini, special lagi untuk anda yang mana sedang mendengarkan kita, jika anda call ataupun buat tempahan tilam manja pada hari ini, kita nak belanja lagi anda potongan sebanyak RM400 lagi potongan, yang mana anda hanya perlu bayar tilam manja ini waktu sampai di rumah pada harga serendah RM1,000 sahaja, ya, untuk size queen tebal 8 inci. Yang mana mungkin nak lebih tebal lagi, kita juga yang tebal 10 inci. Untuk tebal 10 inci tilam manja, anda boleh dapatkan pada harga RM1,200. Tapi yang mana nak yang tebal 8 inci, anda boleh dapatkan hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja. Jadi yang mana berminat, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sebelum kita berpisah, saya ulang sekali lagi promos kita yang mana mungkin ada yang terlepas di awal tadi. Kita ada untuk tilam suria untuk size queen tebal 8 inci daripada harga asal RM1,088. Anda boleh tolak tilam lama, anda boleh dapatkan potongan RM300, yang mana anda hanya perlu bayar waktu tilam suria sampai di rumah pada harga serendah RM788. Dan juga lagi yang mana ada mungkin ada bajet lebih sedikit lagi nak mencari tilam dengan kualiti lebih premium, anda boleh cuba untuk dapatkan tilam manja organik daripada harga asal RM1,700, tolak tilam lama RM300, tinggal RM1,004. Daripada RM1,004, yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan pada hari ini, anda boleh dapatkan tilam manja size queen tebal 8 inci pada harga serendah RM1,000 sahaja. Yang mana nak yang tebal 10 inci, boleh dapatkan pada harga RM1,200. Yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Terengganu FM dan juga DJ Dija. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Jadi untuk itu, Assalamualaikum.
1: Sama-sama dan Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Encik Saiful dari Organic Mattress untuk rancangan tajaan di Terengganu FM. 11.15 minit pagi waktu ini. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama Anggun Inspirasimu. DJ temani anda hingga pukul 2 petang nanti.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Terengganu FM Mesra Ceria. Dan hampir ke tepat pukul 11.23 minit pagi sekarang ni. Dan telah pun berakhir untuk perlawanan pusingan 16 yang terakhir Piala Dunia 2026. Untuk hari ini menyaksikan England menewaskan Mexico dengan keputusan penuh 3-2 di Stadium Mexico City. Jadi tahniah untuk pasukan England dan juga Norway lah untuk perlawanan pada hari ini, telah pun berjaya ke peringkat seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026. Makanya berakhirlah pasukan tuan rumah iaitu Kanada dan juga Mexico untuk ke perlawanan seterusnya, dan kita nantikan pula untuk perlawanan esok 7 Julai 2026 bagi pusingan 16 terbaik, iaitu Portugal bertemu Spanyol pada pukul 3 pagi, dan juga satu lagi pasukan tuan rumah iaitu Amerika Syarikat bertemu dengan Belgium pada pukul 8 pagi. Jadi teruskan sokongan anda untuk di RTM penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Baik, untuk jam kedua ini kita ada teka lagu berganda.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.
0: Ya, teka lagu berganda hari ini seperti biasa kena teka dua judul lagu dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Jom sama-sama pekakan telinga anda untuk dua keratan lagu ini. Dapat tangkap ke tidak? Saya bagi satu clue. Satu clue penyanyinya adalah penyanyi luar negara. Boleh teka jawapan anda ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632. 0103446632.

0: fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh untuk pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Teka lagu berganda.

0: Selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja waktu ini, tak kira di mana jua tugasan yang anda lakukan. Moga dipermudah segala urusan dan juga berjalan lancar perancangannya. Okey. Dan kejap lagi saya nak kongsikan kepada anda berkenaan Fly Siswa. Apa itu Fly Siswa? Ini adalah inisiatif kerajaan yang menyediakan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan bernilai RM400. Bantuan ini berbentuk voucher digital, iaitu kredit untuk laluan domestik ekonomi antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, perinciannya sebentar saja lagi saya akan kongsikan bersama-sama anda. Dan untuk teka lagu berganda hari ini,
1: teka lagu berganda

Itu teaser yang saya mainkan ataupun keratan yang saya mainkan sebentar tadi. Jom saya berikan jawapan terlebih dahulu untuk lagu pertama. Terima kasih cinta untuk segalanya. Afgan, terima kasih cinta, judul lagu yang dinyanyikan. Penyanyinya Afgan, penyanyi luar negara Indonesia ya. Dan lagu yang kedua pula judulnya. Lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi untukmu. Kacamata, lagu terbaru daripada Afgan. Jadi ramai yang jawab dengan betul dan juga tepat lah. Okey, antaranya Kimi Batu Rakit, kita ada Farah Farhana dari Dungun, Kaabah dari Dungun pun betul juga, Mikna Bukit Diman pun tepat. Tahniah untuk semua, tapi saya pilih seorang je lah pemenang. Dia tak boleh menang semua kan, paling cepat dan laju jatuh pada Kimi. Tahniah Kimi untuk teka lagu berganda hari ini. Kimi jawab dengan tepat dan juga paling pantas lah. Okey, dia kata nak dengar lagu Masihkah Kau Ingat Kopratasa. Suka lagu ni sebab teringat lagu ni masa berkursus sebelum ni. Masa perpisahan nak balik, pakat nyanyi lagu ni sekali dengan jurulatih. Sedih rasa waktu waktu tu. Makna kata lagu ni, Kimi doakan sama bos ke Kelantan pagi ni untuk urusan kerja di sini. Okey, okey, baik. Terima kasih Kimi. Semoga terhiburlah dengan lagu persembahan Kopratasa. Lagu 80-an eh. Terus setia bersama-sama kami dan boleh cuba lagi untuk yang belum menang untuk teka lagu berganda di Terengganu FM.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami waktu ini. Saya nak kongsikan lagi perincian berkenaan Fly Siswa 2026. Ini merupakan voucher digital RM400 yang diberikan kepada setiap pelajar yang layak. Siapa ni? Manfaat kepada 60,000 pelajar dengan peruntukan RM24 juta. Dan antara pelajar-pelajar ini merangkumi pelajar IPTA, pelajar Aswara, lagi-lagi pelajar Politeknik, College Community, IPG, Matrikulasi, Aswara, ILJTM, GLU, IPTN dan banyak lagi lah yang boleh disemak. Dan voucher ini boleh digunakan untuk penerbangan domestik antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah mungkin boleh ambil cakna lah dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan untuk Fly Siswa ni. Voucher tidak terhad kepada satu tiket sahaja jika harga tiket lebih rendah daripada RM400. Baki nilai itu anda boleh gunakan untuk pembelian penerbangan lain sehingga habis. Jadi syarat-syarat kelayakannya, warga negara Malaysia dan sedang mengikuti pengajian di institusi yang layak yang mana saya sebutkan tadi. Dan program ini bertujuan meringankan beban kos tiket penerbangan terutamanya ketika musim cuti semester dan perayaan. Kita tahu kan kalau perayaan dan sebagainya tambang kebiasaannya meningkat. Jadi RM400 untuk Fly Siswa ini mungkin memudahkan dan juga meringankanlah beban untuk anak-anak, pelajar-pelajar, student, anak-anak kita lah, adik-adik ke dan sebagainya. Boleh kongsikan inisiatif yang saya kongsikan ini kepada rakan-rakan, sahabat handai dan juga sanak saudara. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang baru saja masuk ke live TikTok Terengganu FM. Kak Lina Johor bersama-sama dengan kita, Mat Yusof pun ada juga, Mazuki Mahmat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita ada siapa lagi, user 5855 AZ Smart, Maruza dari Nilai pun ada ni, Pak Mat kita. Okey, kita ada ramai lagi lah yang nak bersama-sama untuk kejap lagi kita nak dengarkan jam ketiga bagi seleksi 90-an di Terengganu FM. Jadi terus kekal bersama-sama Anggun Inspirasimu.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Terima kasih masih lagi setia bersama-sama kami. Seperti biasa, 12 tengah hari sama-sama ikuti untuk ruangan ataupun buletin 12 tengah hari bersama-sama dengan rakan penyampai berita sebentar sahaja lagi. Terus setia untuk pertemuan jam ketiga seleksi 90-an di Terengganu FM. Mesra Ceria.

Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM. Assalamualaikum, selamat tengah hari yang baru saja dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada yang baru masuk dalam kenderaan, dalam kereta dan sebagainya. Hati-hati dalam pemanduan nak ke mana tu. Mungkin ada yang nak mencari makan, ada yang nak pergi ke Besut, ada yang nak ke Kemaman. Hati-hati, moga selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, dan saya dah pun mulakan live di TikTok Terengganu FM ni. Terima kasih semua yang baru je bersama-sama dan juga yang hantarkan kiriman WhatsApp. Terima kasih semuanya. Dan kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan di WhatsApp dan juga di TikTok Terengganu FM untuk tengah hari ini. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat berniaga kepada para peniaga lah, sama ada yang berniaga secara fizikal di kedai-kedai, di premis-premis perniagaan, ataupun yang sedang berniaga secara dalam talian. Moga dilimpahi rezeki yang melimpah ruah untuk anda semua. Parit Kabah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom kita tunaikan lagu-lagu dari pilihan Wan Sakinah di TikTok Terengganu FM. Nak dengarkan lagu nyanyian Slam Kurnia. Kemudian ada lagu pilihan Ayam Golek Bukit Bayas. Nak dengarkan lagu Ayam daripada Jalil Hamid. Dan ini pilihan lagu daripada Arif yang berada di Dungun. Nak dengarkan Iklim, Selamat Tinggal Penderitaan. Lagu ini diterbitkan pada tahun 1991. Semoga terhibur, terus setia Terengganu FM.

Inspirasimu masih lagi bertemankan Dija waktu ini dalam ruangan seleksi 90-an. Dah pun 12.31 minit tengah hari. Selamat memasak ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang yang baru masuk dapur tu. Masak apa hari ni kan? Kadang-kadang dah jemu, tak tahu nak masak apa. Dija, berilah idea nak masak apa ni. Nak masak singkang ke? Singkang ikan ke? Singkang daging ke? Ada yang kata masih ada lagi daging korban baru-baru ni. Masak daging korban dan sebagainya. Semoga dipermudahlah segala urusan kalian. Dan selamat meneruskan tugasan untuk anda yang sedang bekerja tengah hari ini sambil-sambil layan Terengganu FM. Jom kita tunaikan lagi lagu pilihan daripada rakan-rakan kita. Kita ada lagu Ziana Zain, Kalau Mencari Teman. Ini pilihan Ibrahim Kertih 5 di WhatsApp Terengganu FM. Kemudian ada lagu Sehati Sejiwa daripada Haslinda, pilihan Mamat Johnny yang berada di Bukit Payung. Nak dengar lagu ini? Dan ini persembahan Ekspedisi Cekal. Lagu tahun 1992. Pilihan dua orang rakan kita di TikTok, Kamal dari Besut dan juga Udeng 81. Semoga terhibur. Seleksi 90-an.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: 26. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: England mara ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Azteca. Perlawanan sekitar itu menyaksikan Jude Bellingham menjadi wira England apabila meledak 2 gol, manakala Harry Kane menyumbang 1 gol menerusi sepakan penalti. Pasukan England berjaya bertahan daripada tekanan hebat skuad Mexico yang bangkit memberi tentangan sengit di laman sendiri. Erling Haaland terus menjadi inspirasi Norway apabila membantu negara itu mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama. Beliau tidak pernah menyangka Norway mampu menewaskan Brazil. Haaland yang meledak 7 gol dalam 4 perlawanan kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak kejohanan bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sementara itu, kekalahan Brazil kepada Norway turut mencetuskan spekulasi mengenai masa depan bintang sensasi Neymar bersama skuad kebangsaan. Pemain berusia 34 tahun itu memberi bayangan bakal mengakhiri karier antarabangsanya. Neymar yang masuk sebagai pemain gantian sempat menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun dua jaringan Erling Haaland sudah cukup membawa Norway melakar sejarah ke suku akhir.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke luar negara, jutaan rakyat Iran dijangka menghadiri perarakan pengumuman pemimpin tertinggi negara itu Ali Khamenei di Tehran hari ini. Jenazah Khamenei akan diarak antara 10 hingga 12 jam selepas dipamer kepada umum selama 2 hari di Kompleks Keagamaan Grand Musalla. Perarakan akan diteruskan ke Bandar Khomeini esok diikuti Najaf dan Karbala di Iraq sebelum Khamenei disemadikan di kampung halamannya di Mashhad pada Khamis. Perkembangan gempa bumi di Venezuela. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 3,342 orang 11 hari selepas bencana melanda negara itu. Tumpuan kini beralih kepada proses pengebumian mangsa selepas operasi mencari dan menyelamat memasuki fasa penamatan. Setakat ini, sekurang-kurangnya 16,700 orang cedera, hampir 200 bangunan runtuh dan lebih 17,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn As-Samit telah meriwayatkan satu hadis yang diletakkan sebagai hadis hasan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya dalam kehidupan kita sama dengan muslim, sama saudara mara, adik-beradik ini, dia ada satu perasaan kita rasa nak dapat bila kita boleh sesuatu, dia pun kena boleh juga. Ini hidup dalam erti kata kita panggil apa? Kesalingan. Hadis ini menceritakan tentang istighfar. Setiap hari kita ada setiap kali lepas solat istighfar untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, kan kita baca tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan istighfar, memohonkan keampunan bukan hanya pada diri dia tetapi bagi orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat, tapi juga pada orang-orang mukminin dan juga mukminat, dia duduk rumah dia selepas semayang, lepas pada semayang dia ke doa-doa dia suruh, ya Allah Tuhan, aku ampunkanlah ampunkanlah dosa teroi maupun aku ampunkanlah ya Allah dosa atas nenek aku pasang hidup aku dan sebagainya dan kawan-kawan yang aku sayang akan sekerja aku bekerja misalkan. Okay. Ini nak dikata, barang siapa yang beristighfar, yang memohon keampunan daripada Allah Ta'ala bagi dosa orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah, kataballahu lahu bi kulli mukminin wa mukminatin hasanah. Nescaya Allah Ta'ala akan menulis baginya, akan menetapkan kepada dia setiap kebaikan. Setiap orang mukmin itu sekebaikan dia berdoa, ya doa ramah kawan, ya Allah tu mukmin ni seluruh dunia. Maknanya Allahu Akbar, nak ceritanya bahawa

dah di hujung-hujung pertemuan dalam Anggun Inspirasimu bersama-sama Dija. Semoga segala yang baik kita usahakan hari ini menjadi bekalan untuk hari esok. Hargailah masa dengan orang-orang tersayang, sebarkan kebaikan walau dengan satu senyuman, dan sentiasalah memilih kata-kata ataupun percakapan yang membawa manfaat. Okey, terima kasih untuk kesetiaan anda bersama-sama Dija dari 10 pagi tadi hinggalah 2 petang ni, kerana selepas ni nak memberi laluan untuk rancangan Hidayah dengan tajuk Hidup dan Ujian yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Najihah Abdul Wahid. Dan rancangan Hidayah ini adalah ulang siar untuk edisi hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026. Jaga diri, jaga kesihatan, dan moga setiap langkah anda dipermudah segalanya serta diberkati Allah Ta'ala. Selepas rancangan Hidayah, terus bertemankan rakan setugas Ayah Teh dan juga Chu Ain dalam segmen Jiji Okey Guana Gamo Orang Kita dari pukul 2 hingga pukul 6 petang untuk segmen ketiga di Terengganu FM. Jumpa lagi Dija esok pula pada masa dan waktu yang sama. Anggun Inspirasimu. Salam hormat. Assalamualaikum.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita membincangkan sedikit topik yang berkaitan dengan semua kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di atas muka bumi ini. Kita bincangkan topik yang bertajuk ujian penghapus dosa. Jadi saya, sidang pendengar dan kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tak dapat tidak bermula dari kita celik mata di pagi hari sehinggalah kita balik rumah, tidur balik di malam hari, maka hidup kita di muka bumi ini penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat lagi. Kemana pun kita, siapa pun kita, apa pun status kita, maka hidup ini adalah hidup yang penuh dengan ujian. Dan itu adalah hakikat yang kita kena terima. Dan disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, Allah telah berfirman, ayat yang kedua, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yakni Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu semua, ayyukum ahsanu amala, yang manakah di kalangan hamba-hambanya itu yang terbaik amalannya. Jadi wahuwal azizul ghafur, dialah Tuhan yang maha mulia, yang maha mengampuni. Jadi tujuan hidup kita ini memang kat dunia ini untuk menghadapi ujian. Jadi tidak ada tempat atas dunia ini yang kita boleh lari dari ujian, siapa pun kita. Dan kerana ini telah disebutkan dalam Al-Quran, Allah dah menjadikan kehidupan di dunia ini sememangnya tempat untuk ujian. Kehidupan di dunia ini, mati dan hidup di dunia ini, Allah uji, liyabluwakum disebut. Untuk Allah aku uji, untuk Allah uji kamu semua, wahai manusia, ayyukum, di kalangan kamu semua ini manusia, ayyukum ahsanu amala, yang manakah yang paling terbaik amalannya. Terbaik maksudnya apa? Siapakah di kalangan hamba Allah ini yang berjaya melepasi ujian-ujian Allah ini? Kita diuji, jiran-jiran kita diuji, keluarga kita diuji, bahkan ulama-ulama diuji, Rasulullah diuji, para sahabat diuji. Sejak daripada dunia ini ada wujud, maka tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji. Demikian tafsiran daripada surah Al-Mulk itu menyebut bahawa sememangnya kita tak boleh nak lari, nak bagi tahu kita tak boleh nak lari daripada ujian. Dan ujian itu adalah berbeza, tak akan sama. Saya dengan ujian saya yang bercakap ini pun banyak ujiannya. Saudara sidang pendengar pun ada ujian, saudara sidang pendengar, yang di mana saya tak boleh nak memahami ujian orang lain mungkin, dan tuan-tuan sidang pendengar tak faham ujian saya, tak tahu pun ujian saya apa. Dan kita masing-masing ada ujian masing-masing. Dan Allah dah sebut dah, ujian yang Allah bagi itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberati ujian seseorang itu, melainkan ujian itu dia boleh tanggung. Allah bagi itu padang dengan kapasiti seseorang hamba itu. Jadi tak sama. Ada orang ujian dia boleh tanggung ujian yang sangat berat, start daripada dia lahir sehingga dia mati, maka Allah bagi dia ujian macam tu. Ada yang hamba Allah, Allah bagi ujian macam ni. Ujian yang ringan, kita nampak ringan. Ada yang ujian dia kita nampak tak habis-habis, lepas satu-satu datang, lepas satu-satu datang, sampai bila kita tengok dia tu macam tu. Kenapa Allah bagi ujian macam tu? Kerana dia je hamba yang terpilih yang mampu menanggung ujian yang macam tu. Jadi Allah bagi ni tak sama ujian, kan? Jadi untuk itu hari ini kita lihat ujian yang Allah bagi ini, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberi kekuatan oleh Allah
untuk melalui apa juga ujian yang Allah bagi pada kita. Kerana kita dari segi ciptaan sama dengan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, sama dengan ciptaan zahir kita ni, manusia ini sama. Dari segi tubuh badan dia sama. Ha, Rasulullah macam tu, sahabat macam tu, kita pun macam tu lah manusia, kejadian kita. Tapi dari segi ujian, Rasulullah lulus ujian. Sahabat-sahabat lulus ujian. Para ulama' muktabar yang ujiannya lebih berat lulus ujian. Tapi kita, kalangan hamba Rasulullah SAW ni, ada yang gagal dan ada yang lulus dengan ujian yang ada di dunia ini. Dan hari ini kita nak kongsikan sama-sama apakah dia mungkin amalan-amalan yang kita boleh buat supaya kita lebih kuat untuk menghadapi apa juga ujian yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita yang sementara ini. Moga-moga kita juga nanti, harapan kita, kita boleh lulus ujian ini dan kita boleh duduk bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nun di negeri akhirat sana nanti. Kita nak lulus juga ujian ini. Berat macam mana pun ujian yang kita lalui di muka bumi ini, kita nak lulus, kita nak berjaya. Macam sahabat-sahabat, macam Rasulullah, macam para ulama yang menjadi ikutan kita sepatutnya. Kita nak lulus ujian. Kan? Jadi antara beberapa amalan yang kita boleh bacalah untuk kita kuatkan diri kita adalah disebut dalam Rasulullah, Allah menyebut dalam surah, berfirman dalam surah At-Talaq, surah 65 ayat kedua ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat ini dah ramai dah, saya yakin sidang pendengar dah tahu dah. Ayat ini adalah dikenali sebagai ayat 1000 dinar. Baca, insya-Allah kita baca 7 kali setiap kali selepas solat. Ayat ini Allah menjanjikan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar. Jadi tak dapat tidak, apa juga ujian yang kita lalui, ujian dengan suami, ujian dengan isteri, ujian dengan anak, ujian dengan ibu mertua, ujian dengan anak menantu, ujian di tempat kerja, apa juga ujian, yang pertama sekali Allah nak kita menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah akan memberi sedikit sebanyak jalan keluar. Sedikit sebanyak. Masalah tetap ada, ujian tetap ada. Mana mungkin kita boleh lari daripada ujian dan masalah. Tapi ujian itu kita rasa ringan. Kita rasa kita lebih kuat dari ujian yang Allah bagi pada kita itu. Dan kita ada kekuatan untuk menanggung ujian itu. Maka insyaAllah para pendengar, sama-sama kita baca ayat ini. Antaranya lah. Ayat ni, ayat 1000 dinar kita namakan. Kita doa pada Allah, kalaulah kita ada ujian kesempitan rezeki, ya Allah bagilah jalan keluar. Bagilah jalan keluar dengan asbab kita baca, kita amal ayat ini. Ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Buka Quran, tengok surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, surah yang ke-65, amalkan 7 kali setiap kali selepas solat. Moga kita diberi kekuatan oleh Allah dalam ujian, ujian kehidupan yang telah Allah catatkan dan takdirkan untuk kita. Dan itu satu. Apa lagi yang kita boleh buat? Satu lagi doa yang biasa Rasulullah ajar pada kita, surah Al-Kahfi ayat 10. Kita baca ayat ini untuk kita doa kepada Allah, untuk Allah bagi rahmat kepada kita supaya di sebalik ujian-ujian itu kita tak tersasar. Ujian sangat berat, kita tak tersasar. Tak kira lah ujian nak cari rezeki ke, minta kerja tak dapat-dapat, kan? Ujian kesempitan hidup, kita rasa kesempitan yang amat, tak tahu dah nak cari rezeki macam mana. Banyak tu je dapat, sedangkan barang, harga barang makin naik. Apa lagi yang kita boleh buat selain pada usaha kita, usaha tenaga yang kita boleh lakukan, maka kita usahakan lagi usaha doa pula. Tambah lagi. Selepas kita berusaha itu, tambahkan lagi doa.
Kita doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dalam surah Al-Kahfi ayat 10, doa ini disebut. Dalam kebanyakan kitab-kitab disebut, kita minta sikit, Allah bagi banyak. Antara fadilat dia, kita minta sikit, minta satu, Allah bagi banyak. Allah bagi apa yang kita nak. Dengan syarat adalah syarat takwa itu. Syarat takwa itu syarat tidak memenuhi diri dengan maksiat. Syarat itu kena ada. Jadi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, baca setiap kali kita selesai solat, baca setiap kali kita menghadapi kesulitan yang kadang-kadang kita rasa dah sesak nafas dah, tak boleh dah. Nak kuat macam mana? Macam mana lagi cara kita nak kuat? Datang bertubi-tubi. Ya Allah, datang bertubi-tubi ujian ini. Apa lagi yang mampu aku buat? Jadi bersama-samalah kita amal baca doa ini. Kita istiqamahkan betul-betul setiap kali kita lepas solat kita baca. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan seterusnya antara amalan kita untuk kita buat, kita

dapat pengampunan daripada Allah SWT. Dan yang kita boleh, kita minta Allah, Allah penuhi semua hajat kita. Ya Allah, permudahkanlah kehidupanku, ringankanlah, bukalah pintu rezekiku, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah, rezeki anak-anak yang baik, suami yang baik, isteri yang taat, ya Allah. Maka kita baca lagi doa ini, iaitu doa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi dalam kebanyakan kitab menyebut amalan ini Rasulullah amal 7 kali pagi dan 7 kali petang. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ha, lepas subuh tu terus baca elok-elok doa ini sebelum kita keluar ke tempat kerja kita, sebelum kita keluar cari rezeki kita, kita baca doa ini. Dah aku nak mula usaha dah, ya Allah, dengan rezeki yang telah engkau tetapkan padaku. Maka kita baca doa ini 7 kali, kita keluar cari rezeki. Mudah-mudahan kita ada kekuatan, kekuatan untuk kita mengharungi ujian hidup kita ini. Dan kita mohon Allah, kepada Allah Subhanahu Taala, moga Allah memberi, menurunkan rezeki yang mencurah-curah pada kita. Dan rezeki itu semualah, tak semestinya dalam keadaan duit. Rezeki itu kita mohon dalam keadaan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat untuk keluarga kita, anak-anak kita. Moga semuanya yang kita dapat itu menjadi rezeki yang terbaik, rezeki yang terbaik yang akhirnya akan membebaskan kita dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi pelbagai ujian ini, kita mohon dengan ujian itu moga-moga setiap dugaan yang kita hadapi ini dapat menghapuskan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca lagi. Kita baca apa lagi? Kita baca lagi doa menghindar kemudaratan. Di sebalik ujian yang kita hadapi itu, kita mohon pada Allah agar jauh daripada kemudaratan yang hari ini kita dengar macam-macam. Macam-macam mudarat. Setiap hari ada je berita yang mengejutkan. Tak kira lah sama ada dalam bentuk berita, dalam bentuk kemalangan kat sana, kemalangan kat situ, bunuh kat sana, bunuh kat sini. Ujian yang macam-macam, macam-macam lah kan. Jadi baca doa Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahillazi la yadurru ni paling-paling kurang kita baca dalam 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali pagi, 3 kali petang untuk kita mohon pada Allah tidak ada sebarang mudarat yang mengiringi kita untuk urusan kita pada hari ini. Pada hari ini kita nak jauh dari sebarang mudarat. Jauh dari ditipu oleh manusia, jauh dari dibebani dengan hutang yang tak habis-habis, tambah-tambah lagi, jauh dari pelbagai bentuk fitnah yang datang pada hari itu. Kita mohon dijauhkan. Jadi kita minta Allah jauhkanlah, kan, dengan ujian yang Allah bagi itu. Kita minta betul-betul Allah bagi kebaikan di sebalik ujian itu. Kerana hari ini kita lihat, kalau kita tak kuat, macam-macam boleh berlaku. Hari ini dengan ujian yang macam-macam pada hari ini, umat manusia pada hari ini ramai yang kita katakan lost, hilang kawalan, tak boleh nak control. Maka akan timbullah sifat-sifat yang buruk itu. Akan jadilah kalau kita seorang jiran-jiran yang sangat pemarah, jiran yang tidak menunaikan hak jirannya, kalau anak-anak yang selalu keluar kata-kata yang kesat pada ibunya, ibu bapanya, kalau ibu bapa pula yang selalu tak berhenti-henti membebel, kita kata, pada anak-anaknya, sehingga anak tu pun tertekan, hidup dalam keadaan tertekan 24 jam. Jadi sama-sama baca betul-betul amalan-amalan ini, buat amalan-amalan ini supaya kita nak kehidupan kita ini dalam keadaan Allah redha. Ujian kita yang Allah bagi ini, kita lulus ujian ini. Sebab yang kita selepas daripada kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada dah ujian. Tak ada dahlah ujian yang kita lalui dalam dunia ni, habis dah. Ujian susah nak cari rezeki, tak ada dah. Kan? Ujian susahnya nak didik anak ni, tak ada dah. Ujian nak bersabar dengan keluarga, dengan mak ayah, tak ada dah. Ujian untuk tidak riak, tidak takabur, tak ada dah. Semua

itu adalah ujian ke atas dunia ni saja. Dan kita bila kita lulus itu, maka bila Allah redha kat kita, kat sana maka tak ada lah lagi ujian-ujian ni, sibuk apa benda semua ni yang kita lalui, 1001 keributan yang kita lalui kat atas dunia ini. Dan apabila kesulitan kita itu yang kita lalui itu kita rasa tak tahan lagi, ya Allah tak boleh lagi ni, kita tambah lagi beberapa amalan. Antara amalan yang juga diamalkan oleh para sahabat, ada satu lagi ayat atau doa yang dibaca, yang biasa dibaca, yang ini adalah penanda amalan Rasulullah SAW juga. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal al-had al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ini doanya yang agak panjang. Doa ini kalau tak ingat kok bahasa Arab pun tak apa, baca kok bahasa Melayu, doa sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon pertolongan kepadamu, ya Allah. Aku bersaksi bahawa engkau adalah Allah. Tiada Tuhan selain engkau, ya Allah, yang Maha Esa. Tempat bergantung dan tiada engkau melahirkan dan tidak dilahirkan, ya Allah. Serta tiada siapa pun yang menyamaimu, ya Allah. Doa ini disebut, maka Allah akan kabulkan semua permintaan hambanya apabila baca doa ini. Dengan syarat-syarat yang kita sebut dah awal-awal tadi. Kan, tak nak ada dosa-dosa besar tu lah yang kita sebut tadi, 6 tadi. Dan moga Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melalui ujian sementara di dunia ini. Seberat apa pun ujian ini, sayugi kita ingat bahawa rahmat Allah itu terlalu besar pada kita. Apabila kita nampak ujian ini terlalu besar, sehingga tak nampak apa dah, nampak ujian tu saja, maka sebenarnya kita belum yakin lagi dengan besarnya rahmat Allah di sebalik ujian ini. Hendaklah kita sebagai hamba Allah usaha supaya kita nampak rahmat Allah itu, bantuan Allah itu, pertolongan Allah itu jauh lebih besar dari ujian yang sedang kita hadapi pada hari ini. Ujian yang berbeza, yang berbagai-bagai, daripada A sampai Z kalau nak bilang semua. Semua daripada kita ni, macam-macam kisah, macam-macam ujian yang kadang-kadang bila kita dengar pun kita tak boleh nak bantu apa-apa, kita tak boleh nak tolong apa-apa, kita hanya bersedih dan kadang-kadang kita dengar pun kita menangis sama. Jadi amalan-amalan yang kita sebutkan nanti yang menghadapi ujian, yang menghadapi kesusahan, kita boleh kongsi-kongsi sama-sama, kita kuatkan diri kita, bagi tahu pada sahabat-sahabat kita, kita sama-sama amal doa-doa ini. Kita nak dengan ujian-ujian yang Allah bagi ni kita lulus, kita berjaya. Sama-sama kita memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah terima kita sebagai hambanya. Dan akhirnya Allah jemput kita, udkhuluha bisalamin aminin. Allah jemput kita ke syurganya dengan penuh rahmat, penuh takzim, dengan rahmatnya yang maha besar. Dan dengan dosa-dosa kita yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Saya doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah mengampuni kita, mengampuni saya, mengampuni semua para pendengar kita pada hari ini, dan moga-moga pendengar kita pada hari ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melalui apa jua ujian hidup dengan rahmat, dengan penuh kesabaran dan dengan kelulusan, dengan berjaya keluar, berjaya keluar dari masalah hidup ini dengan penuh ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan apa yang Allah bagi, di samping berdoa terus-menerus pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kekuatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: susunya nak pergi mana tu?
1: Allah, banyak sungguh lah lembuk tak tidur tengah jalan kapau kita. Lembuk seperti dia tak tahu.
2: Mamu nak air benda.
3: Wah, baru ke lembu semua. Kaya anak mu nak kahwin dengan bini, nak boleh lembu juga.
4: Aku tahu dah ni, lembu mu hilang. Bapa mu nak marah orangnya.
3: Benda kau mu bolak, mu tak boleh lembu. Mu tak kala benda.
5: Benda? Mu tahu. Tahu benda pun sok. Kok emak? Ha? Lembu ni lembu kan orang mu ni. Kat sekandang. Oh, patut.
3: Oh, marah banyak.
5: Oh, mau naik rumah marah tu. Oh, main kau. Bulak biji batu. Allah. Hey. Hey. Apa dah lambat tu? Kau tinggal aku mana?
6: Jadi okey gua ni kamu orang kita.
7: Ya, assalamualaikum.
6: Omar lalu baik tengok bola.
7: Ha?
6: Tengok bola.
7: Cu ingatkan ini ayah teh MC.
6: Eh, dok.
7: Mana dok, ada? Bukan. Kan? Takut demang sebab kekalahan.
6: Eh, tak ada. Ambo bukan Brazil. Eh. Ambo Maroko.
7: Takut-takut. Risau di hati ini.
6: Ambo Maroko. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
7: Ya, selamat petang.
6: Selamat petang. Saya dengar pendengar kita. Guana-guana pong. Hari ini berapa bulan ini ya?
7: Hari ini 9 bulan 7.
6: Oh, esok comel ya, 7-7 esok.
7: Eh, tapi bahaya untuk kaum wanita.
6: Nak bahaya. Nak menyoping ke tu?
7: Ha? Tak tahulah menyoping, tapi bahaya untuk kaum wanita lah.
6: Berapa?
7: 7 bulan 7 ni, 8-8 ke 9-9 ke, ya ada satu kejutan lah.
6: Ha, yelah betul. 6 Julai hari ni.
7: Ya.
6: 2026.
7: Apa depeng ayat eh?
6: Dua guna kadu yang banyak.
7: Allahuakbar. Ada cu tengok setepat tu, bayar 10 riyal makanlah banyak-banyak pun.
6: Allahuakbar. Lain ni dulu yang mu kata mu

0: Wajah bahak.
1: Wajah bahak.
0: Ada hot singgit sekilo, singgit setengah sekilo. Ada hot wheat saja.
1: Ada kau wish saja?
0: Ada. Sebab
1: cakap
0: banyak.
1: Cakap kau kat dia?
0: Ha? Oh Allah, patah dengan hot wheat saja.
1: No, tadi saya pergi dekat ada satu kedai makan yang orang buka.
0: Dan ni?
1: Ada bandar ni lah.
0: Situ lah.
1: Haa, situ lah.
0: Buat bukit.
1: Lepas tu you makan percuma gini.
0: Oh, you kalau hot bahagian percuma ni.
1: Bau.
0: Ya. Yeah. Kedai nasi putih ke?
1: Ha, nasi putih lah. Ha. Tak apa-apa. Terima kasih banyak lah hari ni.
0: Yalah.
1: 20 Muharram dah kita, 1448 Hijrah.
0: Ya. Yeah.
1: Terima kasih pada sayang kita tadi, Dija.
0: Betul. Terima kasih banyak lah. Pukul 10 sampai pukul 2. 2 sampai pukul 6. Cuan dan juga?
1: Ayatih lah.
0: Ya. Yeah.
1: Guana-guana pun dia ni bukan orang kata demam ruyang dia ni.
0: Demam bula.
1: Ya, demam bula. Kat teh panggil demam bula.
0: Demam bula.
1: Demam bula hari ni. Jadi hari ni, dua perlawanan tadi ya. Dalam pukul 4 pagi tadi. Brazil lah. Oh, ramai rupanya orang jabat ni minat Brazil.
0: Ada orang lipat dah Jesse yang. Tapi tak apa. Pakar je lah.
1: Kalah dengan Brazil, kalah dengan Norway ya. Yang ini demam Haaland dia panggil.
0: Demam Haaland? Kenapa Haaland tu?
1: Haaland buat gol tu lah. Tengok cara
0: sudah tahu.
1: Rambut dia panjang tu kan. Tapi Ayuti nampak dah awal-awal nampak gol ada Brazil tahun ni.
0: Peramah ke ni?
1: Awal-awal ramai dah. Sebab Ayuti mula-mula perlawanan awal tu dia lawan dengan Morocco tu nampak macam ada something lah.
0: Tak sedap mana lah.
1: Lepas tu perlawanan pagi tadi, macam pengulah dalam TV kabuat ni. Match of the... Inilah tournament.
0: Macam tigu sikit.
1: Match of the tournament, dia kata.
0: Okay.
1: Perlawanan antara Mexico dengan apa benda ni, England. Jadi perlawanan tadi, walaupun kita tak main bola, tapi orang tu kan tengok tu peluh.
0: Peluh sejuk.
1: Peluh. Debah tengok.
0: Peluh sejuk. Ya Allah, saya takut. Tapi gitulah, adab main bola kan. Macam sama-sama kita katalah. Menang kalah tu ada. Tapi kalah tu jangan orang kata bermuram durja lah. Not going to do.
1: Jadi ada lagi... part perlawanan untuk pusingan yang ke-16, pusingan 16 ni. Pagi esok pukul 3 pagi Portugal lawan Spanyol.
0: Okay.
1: Pukul 8 pagi esok Amerika Syarikat lawan Belgium.
0: Okay.
1: Dan perlawanan pada hari Rabu 12 tengah hari, tengah malam. Argentina lawan dengan Mesir. Dan pada pukul 4 pagi pagi Rabu tu Switzerland lawan Colombia.
0: Kalau kira satu hari tu lebih kurang 3 game lah. 3 atau
1: 2 game, 2 game.
0: Gitulah.
1: Sebab pusingan 16 ni 2 game. Dan yang masuk ke pusingan suku akhir tu Perancis dengan Morocco lah. Akan bertemu pada 4 pagi hari Jumaat ni.
0: Ramai hot tahajud masa tu rasa.
1: Dan pada hari Ahad pagi juga pukul 5 pagi Norway lawan dengan England.
0: Tu antara jadual perlawanan lah untuk FIFA World Cup 2026. Tapi ada hot menunggu 20 hari bulan.
1: 20? Final.
0: Itu ya ni dah tidur dah awal-awal ni. Kodoh 20 hari ulang tu. Okay lah ya teh. Banyak lagi kita nak cakap lepas ni. Kita dengar lagu dulu. Balik semula dengan kami. Gigi okay.
1: Mana kamu orang kita.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Hidup kayu berubah, hidup manusia biar berjasa. Maksudnya, berbuat baik semasa masih hidup untuk diri sendiri dan masyarakat. Contoh ayat, Encik Ahmad akhirnya menceburi bidang politik setelah sekian lama dia berjuang melalui media sosial kerana dia ingin membela nasib orang-orang di kampung halamannya. Bak kata bijak pandai, hidup kayu berubah, hidup manusia biar berjasa.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation,

dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Okey, DJ, okey, guna gamuk orang kita 2.32 masuk 2.33 minit petang. Sekarang kita dah pun live melalui TikTok Terengganu FM.
1: Lain tu kan. Tengok, boleh tengok depan mata lah ni, DJ.
0: Depan mata.
1: Dulu kau dah mikir, mana rupa IoT Barcelona ni?
0: Barcelona dah masuk World Cup.
1: Dok contoh IoT. Dulu orang dah mikir, dengar-dengar suara tapi lagu mana? Rupa para penyampai ni lah DJ lah.
0: Tengok-tengok muka IoT macam Jude Bellingham.
1: Akhbar. Allah.
0: Kita main bola saja je.
1: Dan ni depan mata belaka.
0: Depan mata.
1: Nak ada barang depan mata.
0: Lepas tu kita pun tengok DJ.
1: Gini je.
0: Rupanya
1: tu pun dah.
0: Depan mata baru tahu. Tapi apa yang yang ada depan mata tu kadang-kadang
1: kita terlepas pandang.
0: Kita terlepas pandang se. Kadang-kadang hak depan mata ni kita tak menghargai.
1: Abai.
0: Kita dah abai. Bila tak ada barulah.
1: Contoh gini ya, tak. Benda mudah sekali hak ni hak perang acu lah. Masa duduk depan mata, barang lah. Kita tak tahu. Tapi bila kena dia, tak ada. Mula kita salah habis sekali.
0: Ya, betul lah.
1: Gitulah perangai.
0: Biasa dia dah. Kalau depan mata, kita nak mak ayah kita.
1: Allah, tu jangan ceritalah berai mata petang-petang hari. Tapi gitulah. Kalau kita tak ada dah mak ayah kita, masa depan mata, dia kata, mari kau kejap jenguk. Rasa nak tengok cucu contoh. Mari kau kejap jenguk. Lama dah tengok mu. Tapi sibuk-sibuk. Kita lah sangat kerja lah. Sibuk-sibuk. Walaupun jarak tu 5 km je.
0: Dekat tak, je.
1: 5-10 km. Ada yang jauh-jauh lah. Tapi bila tak ada depan mata ni rasalah.
0: Baru tahu.
1: Tuhan je tahu.
0: Itulah kita cakap depan mata kita boleh lah nak telefon lepas ni ataupun boleh komen kod TikTok ni ataupun kod WhatsApp kita
1: 0-0-3-4-4-6-6-3-2.
0: Hak depan mata ni lah. Ada nasi tak pun makan depan mata.
1: Tapi makcik pula rusa dia katakan nyanyian dah. Baru pas makan nasi lauk singgang, kacang botol, telur masing. Hak ni hak depan mata semua ibah lah ke. Gitulah.
0: Kita hak betul lah kita kata hak makanan hak depan mata kita ni. Kita tak mau makan ni telur dah apa kat gang.
1: Kat gang. Patu bila mak sipang mula, mak manalah awak ni mak nak makan. Patu mulalah mak tu bleber.
0: Patu pula depan mata tak mau makan kat gang. Laut basi tu.
1: Basi.
0: Bazir.
1: Patu istilah depan mata lagi kata kalau kata gini hak ada depan mata.
0: Ada je. Dia lalu pakai baju lawa-lawa lalu depan mu ada je.
1: Bila je nak kau orang lain baru tahu. Contoh.
0: Boleh banyak nak tengok drama Melayu ni.
1: Memang drama TV sebelah. Okey, lepas ni boleh telefon, boleh keluar kami depan mata. Bukan situasi tu je, mungkin banyak lagi hak kami hak terpah pandang.
0: Tapi takat pasal saya nak terselit sikit lah pasal ni lah. Maruah pasal sesatu pasukan negara. Apabila masuk dalam final tu kan. Itu cerita pasal Korea Selatan.
1: Dah habis lagi dah lebih kelepas.
0: Korea Selatan.
1: Sebab balik awal.
0: Dia balik awal. Dia balik waktu pagi.
1: Awal
0: pagi untuk mengelokkan dia orang kena kutuk, kena hina.
1: Kena kata kena kecam lah.
0: Kena kecam. Siapa-siapa kat airport, penuh orang duduk nunggu rupanya.
1: Sebab menghargai dia.
0: Dah. Kena marah lah. Kena kutuk, kena
1: orang
0: hina.
1: Orang tu nak hargai.
0: Itu. Siapa nama Korea Selatan? Tengok Iran. Walaupun dia balik awal, tapi dia nak balik daripada Mexico tu. Orang Mexico macam
1: bye-bye
0: dia, sambut dia. Walaupun dia nak balik, dan bila dia kesapak kapung dia pun, dia disambut.
1: Disambut dengan benda? Dengan kebaikan dengan
0: cemohan? Dengan tu lah. Walaupun dia orang kalah awal. Tapi berbeza dengan Uruguay, pasukan yang pilihan benarnya, balik awal. dia nak balik kampung dia. Dulu kan dia catar kapal terbang. Oleh kerana dia kalah awal, kerajaan dia kata mu balik diri lah. Masing-masing balik diri. Balik diri mu. Hak yang kelakor sekali,
1: Tanggungan sendiri.
0: Balik diri ikut mu. Nak balik kuapa esok ke, ikut anda. Balik sorang-sorang.
1: Tapi sendiri-sendiri.
0: Sendiri-sendiri.
1: Bukan ada pasukan.
0: Bukan. Ada seorang pemain bintang lah Uruguay. Siapa-siapa dia sambut dengan lori ada keluarga dia.
1: Allahuakbar.
0: lori pick up. Duduk belakang.
1: Lori hot kata kawasan dia lah. Tapi situ ya tengok nampak beberapa perbezaan. Ada orang kata menghargai dengan cara biar kalah pun tapi tetap menghargai. Ada setengah orang dia nak benda hak senang je. Tak mahu hak susah. Susahnya maksudnya kalah tak mahu terima dah lah.
0: Sebab tu kita kata kadang-kadang kita jangan terlalu bercakap besar awal-awal.
1: Besar ke diri. Sebab cu tengok kat TikTok yang perlawanan benda online ni kan. Malaysia lawan Kemboja. Masa tu Kemboja lead 6-1. Kau main je besar diri lah. Geng-geng online learning
0: ni
1: lah.
0: Online, ya.
1: Je besar-besar diri. Lala sekali, hujung-hujung tu Malaysia yang boleh lead. Kemboja. Maksud tu je nangis. Tak ada orang kata tak ada guna lah. Sebab belagok.
0: Tu orang kata jangan kita terlalu besar diri lah. Terlalu awal sangat.
1: Sebab ujungnya tak tahu
0: lah
1: ke mana
0: dah. Pengadil kata lawan tu tamak. Dah punya wisir. Teruskan.
1: Okey, tu selingan je.
0: Okay,
1: kita nak cakap depan mata. Lepas pada ni telefon kami dah.
0: Lepas telefon ni ya. Depan telefon ni pulak.
1: Lepas pada ni telefon kami.
0: 0355-330.
1: 0385-330.

0: Okey, pukul 2.46 minit petang.
1: Ya, yeah, selamat petang semua. Assalamualaikum. Hak baru ban dengar Gigi Okey Bertani. Hak tengok dekat TikTok ke?
0: Ayosu dalam TikTok tu.
1: Ayosu.
0: Ha, Ayosu tu.
1: Ustaz. Ya, Ustaz.
0: Lepas tu kita ada Pok Loh Vintage Heritage hari ni.
1: Di Kuala Berang.
0: Kuala Berang. Terima kasih Pok Loh Vintage.
1: Ya, yeah, kalau di Pakar kita ada Piang.
0: Piang.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Piang dan Piang. Su Piang nama you.
1: Piang je tu dia tak tahu nama betulnya. Benda tak betul. Tanya lah kalau kitanya.
0: Lepas tu, apa ni? Mana? Piang-piang tu lah. Orang lain lagi tu.
1: Cik siapa Puan.
0: Boleh lah masuk.
1: Pok Keri, terima kasih.
0: Ke nak nyanyi? Nyanyi Kopak Agang ke?
1: Nyanyi Kopak. Waktu ni kami nak cakap pasal depan mata.
0: Depan mata eh?
1: Malam ni, Ayote, depan mata boleh tengok bunga api. Bunga api di drawbridge. Pukul dalam pukul 9.10 gitulah.
0: Boleh tengok pun. Biasa bulan puasa kita tengok. Ni tak tahu sebab apa. Sambutan dia
1: bulan
0: lah.
1: Bulan puasa ni macam pesta bunga api dah. Malam ni sempena dengan meraihkan kehadiran duta dari benda ni Kesatuan Eropah.
0: EU lah. Kesatuan Eropah, EU.
1: Negeri paling bahagia.
0: Okay, kita ambil pemanggil kita ni. Assalamualaikum.
1: Selamat petang.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa dia ni?
2: Teka
0: ulang mati isap kok.
2: Pakai madu ni.
0: Pakai madu.
1: Abi.
0: Abi. Yeah. Sihat Abi.
2: Sihat alhamdulillah.
0: Dia dah haji lalu depan mata kita Abi ni. Tak lalu kok telefon kamu.
1: Lalu kok TikTok je.
2: Nanti aku masih dengar orang lalu sama je tu orang
1: orang. Sebab dia duduk daerah sebelah.
0: Ada dengar orang.
1: Nak mana tu biasa dengar tu.
2: Cuang ayo teh mana nak hari mamang ni.
1: Cuang kalau benda-benda bersejarah besar-besar cuang sama ke mamang.
0: Okey, Abi. Tahu dah tajuk kita hari ni depan mata tau.
1: Tapi Abi komen dah tadi.
0: Dia komen dalam WhatsApp kita ni. TikTok ni.
2: Tak apa.
1: Mana tu Abi? Depan mata.
2: Depan mata. Okay. Depan mata ni gini. Bagi Abi lah. Maknanya sesuatu perkara depan mata tu samalah kalau tak ada depan matanya. Contoh kalau anak. Anak ke cucu ke siapa ke. Depan mata, belakang mata sama ya. Kalau ingat tu ingat lah. Tapi belakang mata lebih ingat lagi cuy.
1: Beringat lagi lah.
0: Berapa? Bila depan mata ni macam kita dah ingat tau. Kita buat dah tahu tau.
2: Bukan jangan kita air teh. Tak baik. Kalau kita suami isteri lah. Sebab kita nampak dah keadaan dia. Kebimbangan tak ada. Kenapa tak ada macam Abi dengan Umi. Kan Umi sakit. Pada depan mata kita boleh tengok situasi dia. Tapi bila tinggal ni kita duduk kat kerja sekarang ni.
1: Bimbang lah.
2: Rasa bimbang.
1: Belakang mata je lain. Depan mata je lain.
0: Ya, kemari bimbang. Kebimbangan tu mari lah.
2: Yang kedua macam cuba buat dia. Abi pernah benda yang masa kita tengok ni macam tak pakai mana. Tapi bila tiba mari contohnya A4 lah. A4 yang yang kita guna tu kan.
1: Recycle lah.
2: Recycle lah. Tapi bila nak, ya Allah, apa yang aku kena buang.
1: Masa depan mati tu ada ambil dun-dun tu atau siapa.
2: Walaupun kita rasa tak boleh guna masa ni, masa akan datang boleh guna lah.
1: Ada kegunaan dia lah.
2: Maksudnya gitulah
1: Abi, depan mata buat tak nampak. Bila kita lari jauh baru nak kejar. Selamat tinggal. Selamat tinggal.
2: Tu kata dia kawan ni terbemai aku tahu lau kan.
1: Memang jangan ramai ke cuai kau.
0: Macam madu Abi lah. Depan mata malah aku makan.
1: Betul. Bila tak ada tu cari. Bila batuk cari.
2: Biasa lah madu. Sekarang Abi nak nyanyi lagu Madu 3
1: sekarang. Senangnya dalam hati. Terima kasih Abi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi Yate, cu tertarik dengan benda yang Abi khabar pasal anak ke isteri, pasal keluarga lah. Bila depan mata kita jaga dah, belakang mata kena jaga lagi.
0: Sebab mari kebimbangan. Kita betul. Mari selagi kita mari macam rasa tak sedap hati tu.
1: Betul. Ini jadi
0: benda lah.
1: Betul.
0: Anak aku duduk mana lah ni, garik-garik tak balik lagi ni.
1: Macam kaya teh lah. Ada anak lelaki anak puang. Mesti ada kebimbangan dia.
0: Yelah betul. Mana tak balik lagi ni. Kabar nak balik pukul 8.
1: Lapan satu minit
0: lah. Pembilang tak balik lagi.
1: Okay, teh ada lagi ke?
0: Ada apa panggil kita. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, saya. Ayah Teh nak bocor rahsia pasal Kak Roh. Cuma dengar dalam radio tadi lah. Dia buat promo ceria pagi bagi hari ni. Jijau kita buat promo tak ke?
3: Oh ni kata Zani duk ingat.
1: Oh budak tu. Dah apalah, dah apalah.
3: Okey. Ini DJ okey ya. Ada tu kata dah kan, DJ okey tu kan.
1: Okey kak, Kak Rol, depan mata.
3: Kak Rol bagi masa ke Abi kata tadi dah tu kan. Abi kata masa ke anak, susu kan, isteri kan. Masa Kak Rol pun gitu juga. Kalau anak-anak gimana ni, kita petak sokmo. Depan kita ni, dia molek je kadang-kadang budak-budak ni.
1: Curuh lah.
3: Kalau macam ke susu kan, kita petak gini-gini. Dahlah kat dia ramai kabur.
1: Cucu mandi sungai tu. Cucu mandi sungai tu.
3: Cucu mandi sungai. Cucu kena-kena orang sama-sama kawan dia.
1: Budak-budak.
3: Budak-budak kita pesan jangan baluh. Jangan baluh main. Kejap lagi balik naik. Orang ni buat, orang ni, orang ni buat. Budak-budak.
1: Yelah. Tapi kita tak sedap dengar tak.
3: Jangan baluh-baluh main molek. Lepas tu jangan ambil benda orang. Pesan semua kutus.
1: Yelah. Depan mata boleh larang. Belakang mata nak larang lagu mana. Moga nak nampak belakang kan.
3: Kalau anak, anak puang pun, anak busu pun, kita pesan semua. Nak pergi mana pergi. Jangan pergi cepat hok dah comel-comel. Kita pesan untuk anak kita. Walau betul pun tu hari 20 lebih pun kita pesan.
1: Anak, Kak Roh, anak.
3: Kalau dia kata nak pergi kelok mana-mana. Kita ibu ni malang tu, tak tidur dah. Duduk mesti eh.
0: Ya, betul.
3: Hok baru ni kita nak sutung. Allah kita ni tahu kata angin.
1: Gelora perut-perut kak.
3: Oh, debor. Dia suka sangat abang boleh sutung. Kita ibu ni mesti malam-malam, eh rana ni anak aku ni kita nak sutung gini-gini. Dia memang dia kita suka.
1: Dia gigalok ibarat kata.
0: Yelah betul.
3: Kalau kita ni ibu ni mesti je angin.
1: Betul. Ayuh teh. Ayuh kau pacang tu.
3: Kalau kita tak mau rigit dia nak pergi. Kalau dia rigit dia nak pergi pula.
0: Ya buat ayah kau dah lalu mau depan mata je.
3: Selamat aja dia.
1: Ya ya ya, baik baik. Baik baik. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak dah.
0: Terima kasih Kak Roh deh.
3: Sama. Bye.
1: Okey. Ya baik kan kita. Okey tu Kak Roh pasal anak. Abi pun pasal anak.
0: Tapi gitulah biasanya hak depan mata ni biasa hak ada pertalian darah dengan kita.
1: Hak dekat rapat
0: kita lah. Itu kita paling ambil tahu, ambil berat sekali hak depan mata. Yang orang-orang lain ni
1: laluang je.
0: Laluang je. Tapi angin lalu. Lebih-lebih lagi hok ada kita melalui perasaan kita.
1: Allah.
0: Itu lain sikit. Okey, kita 2:53. Okay. InsyaAllah pukul 3 lagi kita mari semula deh. Dalam GG OK Guana Gamok dengan kita kat Cuai.
1: Kakak mana? Kakak teh.
0: Cuai dengan
1: Ayo teh.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okey, okey, okey, guna kamu orang kita. 3-4 minit petang. Allah, betul. Kalau poli kalau kau pasang lagu je buat.
1: Bergedik.
0: Atau lalu tangan.
1: Bergedik. Good. Bergedik dia duduk rumah dengan Umi. Zed sihat, Dr. Zed. Zed jatuh motor baru ni. Zed pun antara salah seorang penyanyi lagu rakyat lah. Orang muda.
0: Zed jatuh motor?
1: Jatuh motor di Plus.
0: Motor 3 ke? Bukan?
1: Motor besar ya, teh. Bukan motor tarik tayar teh lah.
0: Tak, bukan motor 3. Oh, benang baru ni. Oh,
1: bukan munayati kerang lah.
0: So, pada ramai dah ni masuk dalam ni. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Golek 7E. 7E. Bukit Bayah pun masuk.
1: Ya, yeah. Ahmad Nazri pun ada. Motokar, dia kata.
0: Okey, Miza ni. Dia kata benda.
1: Ya, yeah, Miza tulis benda.
0: Miza kijak mama. Dia kabur saya lor ni kurang jangan sangat dah pergi pasar besar supermarket. Sebab kalau ada depan mata tu nak beli belaka.
1: Bahaya tak?
0: Sayur lah, buah lah, kepek-kepek lah. Macam-macam lah di kapal. Sapa rumah, tak heran mana pun.
1: Betul. Rasa,
0: nak beli tu rasa geram tak? Sapa geram benda depan mata.
1: Sekaya tengok, orang puan ni perangai dia. Di pasok yang ambil sayur. Lepas tu,
0: ambil.
1: Yes, on. Boleh masuk ni, masuk ni. Tak dapat tidur rumah. Bila depan mata, layu gitu je.
0: Ya tu.
1: Dah cara dah. Lemon tu. Sapa kaki kering?
0: Ya, kita pergi macam kita pergi pasar raya lah. Pasar raya nampak.
1: Kutik.
0: Nak balik nak masak nak buat ni.
1: Konong.
0: Nampak ni. Sayur ni. Aku nak buat ni lah. Nampak ayam, daging.
1: Lepas tu sos. Gepoh.
0: Sapa rumah. Dah habis je nak makan.
1: Tak ada orang punya dosa orang. Tajuk benda petang ni. Petang ni kita cakap pasal.
0: Depan mata.
1: Kalau Kimi ni pula ya teh. Cu suka kan. Dia kata ada nampak kat Kota Baru tadi depan mata. Undur kereta, langgar kereta orang buat kerah. Tembok gitu je. Tak baik gitu. Tak jujur lagi gitu je. Mentang-mentang tu orang tak ada. Ni tak baik lah perangan kini. Tapi depan mata Kimi lain nampak.
0: Yelah.
1: Bila.
0: Lepas tu buat dia je.
1: Bila accident tiba tak tahu.
0: Kan kalau Kimi duduk belakang dia. Kimi ada kamera tu kan.
1: Ambil. Tapi yelah panjang cerita lah ya teh.
0: Yelah betul. Tapi tak apa. Kita bantu orang yang langgar tu.
1: Maksudnya Allah bagi rezeki kot lain kita.
0: Yelah.
1: Ada orang telefon kan ya teh?
0: Ada.
1: Kita nak halo-halo.
2: Hello.
1: Betul lah halo ya. Waalaikumsalam.
0: Siapa dia ni?
2: Kak Amah ni.
0: Kak Amah.
2: Ayah teh dengar. Apa yang tak ingat?
1: Da.
2: Dengar.
0: Ain.
1: Ya.
0: Dah guna tu depan mata.
2: Depan mata kan. Anak-anak lah, kalau depan mata ni kan main lagi. Modeknya baik ya, hijab semut tak mati. Kalau dah belakang kita dia lah hero.
0: Kalau hijab semut tak mati bukan anak kita tu. Cik abang kita.
1: Itu kerana pengalaman ayah teh. Depan orang rumah.
2: Kalau depan kita ni kan main lagi dia baik.
1: Mana makam dia, Ma? Mana benda, Ma? Semua boleh belaka. Belakang kita.
2: Belakang pada kita. Dia lah heronya.
0: Itu anak.
1: Tak boleh lepa.
2: Anak lah. Itu anak kita lah.
0: Cik abang kita kan dia?
2: Oh, tu tak ada kot dia. Hak tu tak cakap.
1: Anak lagi betul ni cik abang eh?
2: Tak ada. Memang tak ada pun lama dah.
1: Oh ya ke?
0: Tak apalah, masih ada dulu gitu lah kau.
2: Masa dia ada dulu ke dia lah.
1: Ayah teh mengimbau kenangan ni pun. Okey, Kak Mah.
2: Saja ya, nak ui kenangan tu.
1: Saya coket je tu.
0: Coket sikit-sikit betul dah.
1: Terima kasih.
0: Ya, Kak Mah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: gitu kak.
1: Ya gitu, kita dulu gitu kak. Ha. Dah sama je benarnya. Ha. Tapi gitulah kita orang anak-anak kita dulu ni lain fikiran dia.
0: Betul. Anak Gen Z ni lain sikit. Anak-anak zaman-zaman orang kata zaman-zaman teknologi ni lain sikit.
1: Anak depan mata main telefon apa?
0: Hot learning.
1: Ha. You ada je kita
0: marah. Kita panggil dia. Kak. You dah tahu je. Ha? Dah pok je dak main telefon kak.
1: Ni, Ayang Golek, saya pergi Bukit Bayar dekat bus lagi. Mak ayah ada depan mata. Jagalah, berbatilah. Dah tak ada depan mata. Meraulah. Tak jadi apa ikan bo.
0: Betul tu. Sebab pengalaman cu. Tak ada mak, tak ada ayah ni lain. Kehidupan kita lain. Masa ada, kita dah tahu je.
1: Okay, siapa ni?
0: Assalamualaikum.
1: Putuh. Okay, lebih telefon sekali lagi ya. 6235330.
0: 6235330.
1: Kimi dan ikan bo depan mata pasukan ayah teh kalau. Brazil bukan kasukan ayat.
0: Terimalah hakikat. Kalau dah kalah dah tu.
1: Bukan kasukan ayat.
0: Ya, dengan terima kasih. Kata jadi lagu petani. Ayat tergeba memanglah. Jangan.
1: Okey, sekali lagi. Hello. Hello.
0: Assalamualaikum. Ayat tekan dah.
1: Tekan dah.
0: Ya, orang tak ada mak ayah ni akan faham benda yang dia betul. Faham-faham sangat. Okey.
1: Benda ni.
0: Kenapa panjang sangat ni? Azman ngecang ni.
1: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa dia ni?
2: Ni Pak Berahi kita lima ni.
1: Ha?
0: Pak Berahi
1: kita Berahi. Lima.
0: Pak Berahi. Oh, cari kawan yang tiga hari duk jumpa-jumpa dalam lagu ayam. Ni lah tu bang, you kata.
2: Tiga hari gua lagu ayam.
0: Ha. Mana petang ni? Depan mata.
1: Siapa depan mata?
2: Makanan depan mata.
1: Dah kira lah benda apa.
0: Kisah depan mata.
2: Depan mata? Depan mata dengan masa bahawa depan mata ni, saya ingat masa saya kerja dulu. Saya tengok orang Belanggu depan mata.
1: Depan mata?
0: Ya, dah trauma ke? Dah trauma ke?
2: Kita berdebor dadak lah perut ni.
1: Jadi
2: dadak lah perut.
1: Kita menyebab.
2: Depan mata ke?
1: Siapa budak ni tidur kita?
2: Kita dua malam ni tidur tak ingat.
1: Oh, iyalah betul lah. Ayah teh pernah berlaku gitu masa kecil dulu.
2: Tapi meninggal lah teh.
1: Iyalah.
0: Kenapa belanggu benda tu?
2: Motor bawa awet dia lah.
0: Okay.
2: Awet dia jatuh. Jatuh belakang.
0: Ngepong lah.
2: Yang ngepong. Jatuh belakang tu main kereta berus.
0: Allahuakbar.
2: Allah, masa tu tengok tengah aling.
0: Tak.
2: Dah.
0: Ya Tuhan. Saya efek tu mahal ya teh.
1: Ya.
2: Macam
0: dia pergi
2: cepat
0: sana. Bapak dia kutu. Ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Berahi kita. Dah?
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tapi macam Pak Berahi cerita, ayah teh masih kecil-kecil dulu pernah melihat satu kemalangan. Dia tu lepas dari mata je. Kita lalu dan lalu. Kita dah nampak lah. Tubuh. Nampak memang teruk lah. Lepas tu malam-malam ayah teh gigah. Gigah malam-malam.
0: Cukup benda-benda kita tak boleh. Dia main teringat.
1: Dia main teringat depan mata tau. Nampak depan mata kita. Dia mari macam. Kita budak-budak tau. Mana kita punya semangat tu tak tu lagi.
0: Akal tu akal pendek selagi dah.
1: Malam-malam gigah.
0: Jalan kaki sorang.
1: Depan mata kan berlaku depan mata.
0: Tapi betul ya teh. Kalau bab-bab belanggu ke kemalangan ke. Tak boleh kalau cu depan mata. Tak boleh. Memang semangat tu tak ada. Ya Allah ya Tuhan ku.
1: Semangat yang hilang orang panggil.
0: Macam ekspedisi.
1: Okay, pukul 3.12 minit petang.
0: Yeah.
1: Tajuk kita
0: Depan Mata.

0: Jadi okey, kena gamuk kan kita. Mana sari-sari kita dulu. Dulu depan mata dah ni. Tak ada dah.
1: Betul.
0: Cak ingat siapa?
1: Ingat siapa? Sains sekolah.
0: Tak kira lah. Sekolah ke.
1: Sains sekolah.
0: Kawan jabat ke.
1: Sains sekolah menengah. Dulu kan. Sebelum kahwin. Ini cerita sebelum kahwin. Masing-masing sebelum kahwin. Boleh pergi. Orang kata gather-gather. Sokma-sokma. Tapi bila masing-masing dah mendirikan rumah tangga. Ada komitmen. Ada tanggungjawab. Tak ada depan mata dah. Nak jumpa payah. Hok ni kelek anak kecil. Hok ni macam-macam lah. Hok ni merantau ke negeri sebelah. Macam-macam lah.
0: Yelah. Sain-sain kita pun duduk depan mata. Mereka ada ki. Hanya ada.
1: Ah, betul. Tapi betul ya teh. Mereka saya pergi nawak. Apa ni. Keluarga saya lah. Mereka pergi minta maaf. Pagi subuh tadi dikhabarkan. Tak ada dah. Tapi dang lah tengok sekejap depan mata. Yalah,
0: depan mata dang. Asal tengok depan mata pun jadi dah.
1: Betul, asal puas dah lah. Kalau dok rasa macam genggok dengan awak kata-kata.
0: Dia macam kita. Kita hari tu minggu lepas, dua minggu lepas, bulan lepas ada sayang kita. Ini tak ada depan mata. Ini hari ni ada, esok lusa ada.
1: Betul.
0: Budak praktika.
1: Oh, wah. Ayah tersedih.
0: Depan mata. Dok, kawan-kawan kita belakang.
1: Datang dah pergi tu biasa. Tapi kita kena terima hakikat lah. Okey, ayah siapa dia?
0: Hello, Assalamualaikum. Putus pulak.
1: Berapa line tu nak jadi tu? Ha?
0: Mana?
1: Berapa line bawah tu?
0: Line?
1: Tu. Cerita lah.
0: Tengah ada. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Are you?
1: Nyanyi lagi.
2: Ya,
1: yeah,
2: you say. I ni peceh sikit nyanyi ni.
1: I ni rehat dulu.
0: Hari suara makan duriang mana boleh nyanyi?
2: Tahu-tahu pun you say.
1: Ayu teh ke ada pengalaman. Kata ini cakap hal pengalaman dia je.
0: Apa ni tu? Ayu, depan mata.
2: Ayu tu kata dengar ayu tengah cuai buka topik ni depan mata. Dalam hidup ama ni ada dua benda lah. Ama konsisternya.
1: Yang pertama.

0: selepas masa nak kahwin tu, temu dah dengan orang hak kita nak jemput tu, tak kita bawa, tapi dia ingat. Padahal depan mata, bila matanya jemput lagi orang sekian-sekian. Oh, dah ingat tak? Berapa mata kat bawa tu? Kena pergi panggil mu. Dari rumah dia balik, kena pergi rumah dia. Pada temu tempat molek dah itu.
1: Dah ngelang lah dengan dia.
0: Macam kata, lepas tu yang keduanya, temu tiga seminggu baru ni.
1: Temu tiga seminggu?
0: Seminggu baru, genap seminggu hari Jumat baru ni. Sekarang ni kan, pok tu kata dia depan mata orang Belanggu kan. Saya sendiri, saya dengan suami, dengan mak naik kereta macam tu, dia tahu kapsul ni lah. Lepas tu, depan mata pok tu dia orang gemah dah, sangat tua dah ni. Dia terbabah tu, betul-betul dia terfilat tu, dia tergemah dia dah di batu tu. Saya suruh suami saya berhenti segera kereta ke piala. Saya dengan ada adik seorang tu, adik tu telefon kami, saya memang duk pegang kepala pok tu sebab dia cuba nak bangun. Sebab tu darah keluar pok hidung ni membuat-buat, polis bagi saya tisu. Saya pegang tisu tu dengan darah dia buat-buat-buat sehingga ambulans mari. Atas jalan. Lepas tu saya tak habis pergi pada dari empat orang yang mari tolong situ tu yang memang lalu kot tu tu, yang naik motor tu. Siap tolong ambil kong tepi jalan, tak tahulah kong siapa. Tolong jadi polis rapik sementara ambulans mari tu. Lepas tu polis pun mari, dia kata terima kasih lah sebab bagi kelancaran ni, sebab bimbang lah kereta tu sibuk. Tapi sampai kali ni saya masih
1: terbayang-bayang
0: sebab darah pokcik tu saya tak ada dengan tangan.
1: Ya Allah, ya Tuhan ku, kuatnya awak you.
0: Masalah saya mabuk darah, coy.
1: Saya dah link darah.
0: Saya pun dah mabuk darah, tapi saya mabuk darah. Dan lepas tu saya demam darah, saya kata tu, peng darah tu jangan tunjuk depan mata.
1: Ya Allah, ya Tuhan. Tapi awak boleh tadah darah orang, ya? Tapi yelah, mungkin keadaan memaksa waktu tu.
0: Sebab masa tu, dekat keadaan pok tu lah, orang panik belakang. Yelah. Waktu tu dia tengah koambulan, bercakap dengan poli direct, dengan kecemasan, susu semua. Jadi, kita kat sini ni, tapi orang situ tu ramalah yang ulut tuala nak buat lapik pada pok tu.
1: Yelah.
0: Lepas tu telefon ke orang dia. Nasib baik pok tu pakai handphone tu, dia duk pakai password. Kalau pakai password, jajulah nak cari.
1: Nak cari warah-warah dia.
0: Tapi depan mata kena depan mata saya sendiri. Sama gemuk saya lah. Dia pun dulu pernah depan mata juga. Terpaksa pangku baby tu pun naik ambulans sama di hospital tu dulu. Pasal mak baby tu duduk boleh tak bangun.
1: Allah rezeki kalian yang berdua beranak.
2: Baik-baik. Terima kasih Ayu deh. Terima kasih banyak lepas membantu
1: pokcik
2: tu. Pokcik kita.
0: Itulah kata dah ayatnya cari banyak tak makan duyang. Jaga-jaga kat ayatnya tu.
1: Takut bing lah. Baik, terima kasih. Baik, okay.
0: Ya, sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ayatnya, cu dapat satu pengajaran daripada cerita Ayu ni. Bila keadaan terdesak depan mata ni, kita takut jadi berani.
2: Betul dah. Tapi Ayatnya nak cerita saya. Kawan Ayatnya. Ya, duduk dalam kuartal mana, bilik-bilik nak beranak tu panggil apa?
1: Labor room.
2: Labor room pada ingat apa?
1: Kita nak beranak, kita tahu labor room.
2: Oh, dia duduk kata sabar-sabar. Dia dia cakap lah. Bini dia.
1: Awak boleh.
2: Boleh. Tiba-tiba kan lepas isteri dia bersalin tu keluar anak.
1: Ya, pesang
2: dulu. Dia tidur sebelah bini dia.
1: Ya, pesang.
2: Tengok darah.
1: Depan mata lah. Bila tengok bini dia beranak depan mata, baru dia tahu macam mana.
2: Okey, kita ada kawan kita dari New Zealand ni.
1: Thank you, Uncle Tisiantai.
2: Good afternoon juga.
1: Ya, Kak Mazna.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Dok Soho pun terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Atas tu, cepat-cepat.
1: Benda? Ayah teh. Depan mata ayah teh baju kuning. Kita orang hari ni warna lebih kurang.
2: Okay. Kita cuba pemanggil ni sebelum kita dengar lagu.
1: Ya, selamat petang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Allah, ni kek tak depan mata ada hidup gok ingat ke kalau yang banyak
2: ayah. Ya, kalau depan mata, kalau orang rumah yang ada depan mata baik.
1: Gagah perkasa.
3: Dalam rumah ada orang
1: mata. Mata ada hidup gok. Kemuk dah tinggal lauk tengah hari ni.
3: Ngasuk mata ya, amba kaloh malah.
2: Orang Brazil punya.
1: Dok Padang ngejaga kau.
2: Tu orang kata orang beri peluang depan mata, we penalty tak go kau. Depan mata dah patut boleh go.
1: Mensia-siakan goal penalty.
2: Goalkeeper tak ada. Tak go lagi depan mata.
1: Magoh teh.
3: Pukul
1: cia main
2: lah. Main apa? Betul lah. Bola depan mata pun kadang-kadang. Tak ada apa-apa.
1: Dah bukan rezeki ayuh. Betul lah. Depan mata pun aku kata kita jatuh tanah juga.
3: Tambah depan mata ada tahun ambil tambah kerja ni. Di ladang alik-alik ni, alik mecang ni.
1: Marang.
3: marah masuk dalam tu. Tengah hari. Hamba keluar beli nasi ke popok kerja apa semua sekali. Dah mamat terima cakap.
1: Rimah betul ke rimah patung tu?
3: Rimah
2: patung. Ha? Rimah hitam ke rimah belang-belang?
3: Belang-belang
2: lah. Oh, depan mata. Lalu betul. Lalu depan mata ke mana?
3: Ha? Dari atas jalan.
1: Depan atas ayah buat benda ya?
3: Ayah kelemo hidup benda yang panggil. Ha? Main dengan tarik itu kelak.
1: Takut ayah ada baca angkut gitu.
2: Itu masa itu dalam kereta ke dalam atas motor?
3: Dalam elak.
2: Oh, dalam elak. Okay,
1: mujur baru.
3: Betul tu macam kami kemas kami bawa bersama kali air kena lalu kok mana ni
2: tapi itu bukan lala, suka
3: kami baca
1: ada bacaan eh
3: ada bacaan apa semua lepas tu ya akak pun beri nyok
1: ni mesti baca ayat Nabi Sulaiman eh. Innahu min Sulaiman ya.
2: Tapi itulah apa pengalaman daripada tu sikit bukan semua orang dapat
1: betul.
2: Alami dia
1: sebab rimah ya kalau kucing orang egang.
3: Besar.
1: Besarnya.
3: Datang pula Allah.
1: Yalah, betul lah.
2: Tapi gitulah. Satu peluang yang jangan-jangan bukan orang semua boleh alami. Betul dah.
1: Ayah teh, nak tanya ayah haji kita. Tu dia jumpa rimah depan mata. Kalau lah hilal dengan hilal tu jumpa anak dara dia tu. Dia buat mana?
3: Mereti.
2: Dia mengerti saya tanya jalan ni. Sini, ada sini.
1: Dia jumpa rimah. Dia mikir
2: dah ada ke mana. Dia tanya jalan, dia tak sedul lah hutang.
3: Ada cuba.
1: Jangan lah.
2: Okey lah. Terima kasih.
1: Gura-gura ayah haji dah.
3: Amba pergi juga.
1: Ya, ya. Baik. Jumpa rimah tak gura tak?
3: Ada gura.
1: Ada waktu tak gura.
2: Baik. Assalamualaikum. Tapi ada pengalaman dengan jumpa rimah ni kan. Hari tu sekali jabatan perhiletan lah. Dia kata kalau jumpa rimah jangan awak masuk dalam Facebook ke mana-mana ke.
1: Sebab
2: menjadi buruan orang yang pemburu-buru haram. Jangan kabur ke perhiletan.
1: Kita siap ambil
2: gambar. Kita kadang-kadang kita jumpa rimah, kita ambil gambar. Lepas tu siap kabur di mana lokasi dia. Itu menyebabkan orang macam pemburu-pemburu haram ni ambil peluang.
1: Faham.
2: Okay. Kita mari selepas dengan lagu ni dan selepas kedai kopi. Dalam GGOK Guana Gambar orang kita depan mata.

0: Zara. Baru ni aku tengok mu buat live dekat ni.
1: Dekat mana?
0: TikTok ni mu tu. Oh, bawa kemah mu buat.
2: Ambo, kemah jaga. Pandai dah buat main TikTok dah ni.
0: Oh.
3: Eh, mana pakai ke ni?
1: Ani, tengok ni.
3: Cantik.
0: Bahagia mu.
4: Boleh, boleh, boleh. Tayang.
1: Aku baru beli, Syed Gwe.
4: Tayang. Aku dah marah. Aku suka pun tayang.
0: Memang cumi.
2: Tayang kat perdana ni.
1: Buka benda. Takut aku boleh review ke, boleh promosi kan.
3: Mu nak promo, nak jual balik ke?
1: Betul lah, kedamah tu. Kedah wangi aku.
4: Hati-hati. Ya, berapa nak tayang piala dunia mu? Cara langsung. Mu cara langsung
1: juga. Aku nak promote kedai wangi aku, cikgu, niatnya. Dah, aku beli barang kemarah kemar dia. Jadi
0: sekolah-kolahnya.
1: Dia beri komen sen juga kah?
2: Kalau orang tahu mesti ngamuk eh.
1: Aku boleh ngamuk. Bukan aku guna sen dia.
3: Minda yang mu takut sangat. Apa? Aku suka
4: coba. Tunjuk bah tu.
1: Bukan. Kan aku kabar tadi. Aku beli di kedai mah tu. Kedai wangi aku. Lepas tu. Dah kalau orang beli. Orang minat nak beli. Aku boleh komen sen juga. Kan. Salah ke?
4: Saya semua yang membuat live tu. Mu rasa kau ni.
1: Ada riuk sikit. You mari sikit riuk
3: tu. Aku setuju sangat. Memang betul.
1: Aku kata jengok ni mari setan. Setan nak mari duduk sekarang tu. Asalnya ni
4: macam gini kan. Mu tengok ada orang tu bawa kereta tu. Ya, konon-konon bawa live untuk bawa kereta. Bukan benda yang nak tayang kat steering kereta tu je.
1: Faham. Tapi Abdullah, tapi tak ada kata apa-apa pun. Apa bahaya ke Mek Nair?
0: Bahaya Mek Jaga duk boleh zaman lenih. Orang berhati tu.
1: Orang berhati?
3: Mana tahu kau ada musuh ke. Harap hati dengan mu ke tu. Orang kaya ngak lenih.
0: Orang berhati.
3: Ya betul. Ni kau ikutkan teknologi lenih. Kadang-kadang mu buat live dari mana pun. Tahu orang boleh tahu mu duduk mana.
0: Canggih.
4: Buat live. Kau pun nak buat akaun.
1: Tapi sekejap aje cikgu duduk sampai seminit aku end live lalu.
3: Aku siapa nak promo? Siapa sangat bukan buat gigi.
1: Dak aku main mikir go juga.
4: Tapi TikTok mu tu ada lagi tau.
1: Kena delete aku dak. Kena agak tu video bahaya.
3: Itu bukan promo sampai mana nak
2: tu. Senang ni delete gitu.
1: Aku fikir gini, aku bukan buat benda-benda pelik pun, tapi bahaya juga.
0: Bahaya.
3: Kadang-kadang bila kita tunjuk betul kita tunjuk barang-barang kita ada, kebahagiaan kita, bahaya.
0: Tunjuk bahagia pula pandai.
1: Boleh juga eh. Patut nak tunjuk aku nangis sok mu aku kan.
0: Nangis.
1: Dah bahagia.
3: Kita
4: kalau
3: TikTok
4: kau
3: tunjuk
4: nangis orang buat tahu. Aku bimbang dia. Mak jaga. Mak jaga. Hari tu cerita macam mu juga. Ada seorang puang tu kan. Dia macam jaga kedai macam mu kau. Dia bahaya buat live. Buat live tunjuk gelang dia. Tunjuk pitih dia. Satu perekat. Orang tu tunggu je. Orang puan tu duduk seorang kedai.
1: Ya Allah. Cukup bahaya juga. Ya tahu ke aku duduk mana jual apa. Dia tahu eh. Ini ni bahaya juga.
0: Orang panggil boleh. Boleh terih
3: boleh trace lah. Dia boleh jejak kat mana dulu. Guna GPS lah ni kan.
1: Boleh
3: set dekat dia kumul location. Boleh tahu mana.
1: Bahaya pula benda-benda gini dok.
4: Pasang bodyguard lah. Upah awang pasang bodyguard.
1: Awang tak boleh. Aku jaga dia kadang-kadang. Bukan benda bimbang juga. Tapi yelah, mungkin walaupun niat aku lain, bukan aku nak nunjuk pun. Tapi takut bimbang juga kan. Takut pasal-pasal lain.
4: Memanglah. Bukan mu rasa bukan nak nunjuk pun. Macam bukan buat dia.
1: Dia mari perasaan tu. Eh, betul lah mu kata gitu. Sebab hari tu ada siapa dia, aku nak kena batas hidung. Dia mari, dia kata, oh, kak ke buat live hari tu orang
3: nak kenal.
1: Aku ingat dia peminat aku. Aku yang follower.
4: Jadi artis lah ni.
1: Dok, bukan. Tapi bimbang juga otak aku. Mula-mula
0: kekat sehari.
1: Kang, mari benda ragu gelang aku ke apa ke dok.
2: Tapi baru ni aku tengok awang buat live baru ni. Awang gagal buat live tu.
1: Buat live mana?
2: Ada dalam TikTok dia lah.
1: Ya buat live.
2: Itu ikan
1: mah.
3: Ada subtitle tu.

0: Okay, Gigi, okay, kau ada kamu. Okay, kita ada kira orang tanya dalam benda ni.
1: Live.
0: TikTok ni, tajuk benda apa?
1: Depan mata. Bukan depan muka, depan mata. Sebab cukup bawa kaya tihak ni. Ingat tak zaman dulu-dulu. Dan ni dah lah jarang kok.
0: Zaman-zaman ni orang panggil chatting. Dulu tahu tak apa ni?
1: MIRC.
0: MIRC, dang.
1: Apa dah Friendster. Saya sudah tua, saya ingat ko.
0: MIRC. Dia punya chatting tu nak je jumpa.
1: Kan main ke tak?
0: Gini. Atau gambar.
1: Gambar pula masa tu macam hitam putih.
0: Gambar tu gambar. Kita pun semangat lagi jumpa. Cari tak jumpa. Padahal depan mata je. Rupa je gambar lain orang lain. Depan mata, gambar yang atas tu lain. Depan mata lain.
1: Ayoteh ada pengalaman tak?
0: Ada.
1: Ayoteh ni kiranya laku keras lah dulu. Tapi learn Ayoteh. Learning sebab pakai filter.
0: Pakai filter.
1: Nampak dalam telefon. Comel. Jumpa depan. Kenapa tidak seperti yang saya tengok dalam telefon? Gitu.
0: Ya, gitu.
1: Tapi, Ayoteh kena scan kot lah.
0: Kena. Biasa. Tapi gitulah. Cerita lama.
1: Mana Ayoteh? Cuba cerita pengalaman. Nak dengar kot?
0: Nanti dulu kita cerita hari lain.
1: Apa hari lainnya hari ni lah depan mata.
0: Tak je lah. Okey, siapa-siapa yang nak telefon, boleh telefon 635-330 ataupun 638-330.
1: Ya.
0: Yang Ayoteh malah nak cerita buat cerita dia, cerita lama. Dan orang
1: Bapa takut mengambil kenangan?
0: Dia dah meninggal.
1: Okey, tak apalah. Tapi
0: sedih ada orang cerita.
1: Ada tak sayang-sayang kita yang mula-mula tengok mungkin lah dalam telipung contoh. Tengok dalam telipung. Jumpa tu temu jodoh.
0: Ada.
1: Panjang.
0: Ada. Kawan Ayatis ni, kawan kita. Cik Ayah kenal.
1: Siapa?
0: Dia bercinta dengan melalui MIRC dan dia berjumpa depan mata seperti mana yang digambarkan. Dia kahwin.
1: Siapa dia ke?
0: Nanti dah ayah cerita sini.
1: Cerita. Okey. Ada juga orang kata tengok dalam telefon. Bila tengok comelnya gini, lepas tu jumpa. Allah kata, ya Allah izin. Jodoh lah tu. Okey. Awi Kuala Abang, terima kasih. Depan mata saya, berlaku di mana platoon sarjan saya tertembak tapak tangannya sendiri hingga tembus ke belakang. Terburai tulang dan juga urat keluar dalam satu eksersis di Kota Belud Sabah satu ketika dulu. Sebab berlaku kerana gegaran senjata semasa menembak menggunakan senjata
0: M40 ke M4?
1: Tak tahulah.
0: Nak gerah tu macam mana dia kabar tau.
1: Tapi gitulah maksudnya. Gegaran tu kuat kot sampai kata tembak tapak tangan saya sehingga terburai. Tu depan mata saya dah tahulah. Kalau kita tengok orang berlangkau pun kita ketuk kena aling. Duduk jatuh. Ni apatah lagi. Ya Allah.
0: Yang berlaku depan mata tau.
1: Ya. Ni Awi Kuala Abang. Terima kasih Awi. Ada juga atau dah was not nyanyi.
0: Dah je kat gigi.
1: Sabar kepak deh. Kita nak dengar hati-hati Soho Terengganu nyanyi kepak lagi.
0: Ni pun dia apa? Telefonnya sepatah jawab sepatah.
1: Jumpa
0: depan-depan tak berhenti cakap.
1: Kalau hello di telefon sepatah-sepatah. Tapi kalau jumpa depan mata tak berhenti je cakap.
0: Macam-macam lah.
1: Ya. Okey, kita ada siapa dia lagi? Ada orang telefon tak?
0: Tak ada lagi setakat
1: Tak ada lagi.
0: Dah apa kita cakap buat depan mata pun tak ada masalah. Kisah depan mata kita.
1: Cerita je lah ke kami. Kami nak tahu juga kisah pengalaman.
0: Boleh tahu pun 635-330-638.
1: 330.
0: Ada juga kisah dia. Tiba-tiba hak dia tahu bukan depan mata dia. Jadi jodoh kau.
1: Tu?
0: Berlaku. Dia atur gambar lain. Tapi jumpa-jumpa orang lain. Depan mata dia.
1: Okey.
0: Dalam keadaan marah jadi jodoh.
1: Mungkinkah aku sudah jatuh hati? Gitulah. Dah Allah kata kita jodoh dia nak buat guana. Tapi yelah dulu lain. Lain ni pakai filter.
0: Banyak ni Hakim. Terima kasih dapat join dalam TikTok kita.
1: Saifu Jali ada. Dok Soho. Abang Ilham kita. Sayang-sayang kita lain. Terima kasih banyak Arif Penang. Hok tengok daripada jauh.
0: Ikan kuku kata nak makan satang depan duyang. Satang duyang lagi rumah ya kabar.
1: Untuk mana?
0: Tok Mi ada. Selamat petang. Tok Mi. Kisah ayat yang ya betul. Waalaikumsalam semua. Gone duet.
1: Terima kasih.
0: Okay, 635-330 ataupun 638-330.
1: Kalau tak ada kita nak untuk kedai. Sebab kepak kita nak dengar artis nyanyi pula.
0: Tapi gitu ya. Panjang tu saya kita ni atur lagu.
1: Lagu. Kaki-kaki lah leh kopak kaki-kaki.
0: Kopak kita dengar siapa nyanyi dia. Ni banyak-banyak kan. Minit-minit dah.
1: Ayateh nak nyanyi dah Ayateh?
0: Ambul.
1: Apa? takut buruh ke aku?
0: Ikan apa ni rumah saya kampung jambu bokok. Ini sama. Itu lah. Okey, kita 3.44 minit petang. kita dengar lagu dulu. Kalau tak ada pemanggil, kita terima ya. Pemanggil kita cakap bak depan mata.

0: pegang copak.
1: Yang baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula
1: Jamilah.
0: Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita, Farah.
1: Hanya dalam GGOK, Gua Negama Orang Kita, segmen dia, Pegang

0: Okey, jadi okey, gua dengan Mok. Kita pukul 5 minit ke kopak.
1: 5 minit lagi. Tapi ada satu cerita ni.
0: Siapa dia?
1: Kak cerita dari Kak Ba Al-Kisah. Dia kata Kak Ba dah habis dengan Al-Kisah dia. Ba depan mata ni, Yote. Penuh lah. Kak Ba beli talang.
0: Talang apa? Talang ke? Talang. Kuih ke apa? Talang.
1: Talang. Talang. Kak Ba beli talang. Padahalnya penuh dah. Lambat nampak depan mata, Yote cuai. Wak balik rumah. Orang orang rumah blebes karung. Yang ambil talang tu depan mata Kak Ba, ia tohok dalam gok.
0: Lepas tu?
1: Ya. Yang ambil talang tu depan mata Kak Ba, ia tohok dalam gok. Bila Kak Ba ngajuk, belakang mata Kak Ba kutip balik. Dan depan mata Kak Ba juga, ulun nitah lalu. Kak Ba dapat cantik. Asal tu?
0: Tak ting bang. Orang rumah katok gelepo putus kepala ular, dia kata. Huh? Tu dia. Dia patang, dia patang. Pak Abu beli kereta. Bila beli, suka tunjuk. Bila berlaku depan mata, rasa gerang, aku akan merajuk.
1: Dok, yang tak kena tulis ke chatting-chatting?
0: Chatting-chatting, tak ting tulis.
1: Khabar, tak apalah khabar. Asal bahagia.
0: Di untuk cakap bahagia ni, depan mata. Ni? Hello, kena nyanyi dah. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
2: Mak.
0: Atuk Mak.
1: Mak ada mana tak, Mak? Losong.
0: Dah mana kisah depan mata? Mata.
2: Pendah satu lagi tu, Mak dikatakan bahang tu abah ya. Mak tengok orang lelaki ke jorok puang. Opang tu lagi naik bah.
1: Oh, lelaki ke jorok puang?
2: Opang tu lagi naik bah. Tu abang kita mana dia dah tak mau pulih tiang dok pun tu. Orang kata nak tai pun dok belakung tu itu.
0: Orang dia?
1: Orang belakung.
2: Oh. Orang buat dia mai tiang tu.
1: Lah kita bersungguh tengok orang paloh ya.
2: Tengok sungguh.
1: Rupanya dia belakung. Ha, tak mau sungguh kau kata abah. Suruh ikut boleh. Tok Mak kot lah. Tok Mak ni sama cerita khabar ni. Kau kelakor Tok Mak.
2: Yalah.
1: Prihatin. Kita prihatin.
2: Potongnya makan. Kan orang ambil gambung dia. Tok Mak nak cakap di rumah tu abang tau. Ada orang lelaki golek tu biarlah.
1: Ampulak dah.
0: Kami dia ya berlaku.
1: Rupanya. Tu nasib baik orang Mak. Tok Mak ada gigi pok pulih. Pulih. Boleh.
2: Gambar, peramah orang gambar.
1: Yelah, ada syuting.
2: Ada.
1: Rupanya syuting.
2: Kita gagal sekali badang dulu lah.
1: Kita cepat nervous. Okey, baik-baik Tok Mak. Terima kasih
0: Tok Mak.
2: Assalamualaikum.
1: Aduhlah. Okeylah. Tapi betul kot, Yatih tak? Dia orang mata, Epo.
0: Dah kita dah mungkin Tok Mak tidak nampak kot.
1: Kamera-kamera.
0: Kamera lain kot.
1: Hidden camera kot.
0: Orang-orang ramai, kru-kru tidak nampak. Okay, kita dengar lagu ni. Lepas lagu ni kita bersama dalam Pegang
1: Chopong.

0: pegang copang.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikroselit tadi.
1: Dandan awak nak mikroselit masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi?
2: Pegang copang. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
3: Ah, dengar tak?
0: Ha, dia panggil dengan ha eh.
3: Ha, tu dia.
0: Pukul 4, 3 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang semua. Ha, baru dengan si Jokey. Memang ada kata, hari Senin memang kau pat dengar.
3: Ha?
0: Kau pat petang dia dengar.
3: Dia dengar lah.
0: Hari Senin sebab ni nak dengar hati-hati nyanyi.
3: Hati-hati nyanyi.
0: Hati-hati terano.
3: Jadi, kita nak bermula lah ni.
0: Bermula pentas kita petang ni.
3: Kita dengar ni dulu.
4: Wah.
3: Kau tangan dulu.
0: Amanya depan mata kita 2,000 orang yang akan menonton dan memperdengarkan nyanyian-nyanyian dari artis-artis yang kami bawakan pada petang ini.
3: Suara ni.
0: Tak main. Okey.
3: Kita cuba yang ni tu. Hello, Assalamualaikum.
0: Selamat petang.
5: Hello, selamat petang.
3: Suria pagi. Suria pagi nak nyanyi dalam ni ke?
0: Nak nyanyi dalam ni ke? Nak nyanyi.
3: Nak dalam ni kok.
0: Ayuh teh kena tutup mic sebab orang nanti tak nak dengar lagi.
3: Okey,
0: Suria. Petang ni ramai peminat awak tengok ni. Jangan malukan kami kerana tidak kembalikan duit kami ya.
5: Ya ke?
0: Memang ramai peminat awak. Dia tunggu-tunggu awak nyanyi ni. Lagu ni, petang ni lagu apa?
5: Lagu ni Dak Diduk.
0: Oh, Dak Diduk pula tu. Mata-mata.
3: Ya, kita punya duduk-duduk.
0: Kita duduk-duduk lah. Okey. Ayuh kita tutup mic.
3: Ya, ya, ya.
0: Okey.
5: Nyanyi sampai habis.
3: Tak mula habis lah.
0: Orang lain pun nak juga.
3: Kalau
0: silakan.
3: Kalau siapa habis, siapa nak bayar Roy Yati?
0: Ya, kami tak ada duit nak bayar awak, Suria.
3: Okey, bayar.
5: Okay.
0: Mulakan artis kami pertama, Suria. Kau tak nasib.
5: Okey. Bergelaran ini saat berjumpa, tetap amat aku akan memberi arti. Tipik-tipik menarik, dirasa-rasa terasa. Oh ya, ya, ya, sungguh kau tampan. Hari-hari makin cerah kena dirimu. Ada indunya tersimpan ini bertemu. Dibayang-bayang wajahku, terkenal-kenal senanu. Oh ya, ya, ya, aku terpikat. Dah tidur di dalam dada. Jatuh berdebar, hati berbunga ambu. Dah tidur, kan enangi mesra, aduh indahnya ambu. Takkan engkau ternyata. Ada rasa yang sama.
3: Okey, sekali lagi, tepuk tangan sekali lagi.
5: Terima kasih
0: macam hati tu eh. Tunggu petah molest kat kasut tumit tinggi tu.
3: Gebur apa? Ya,
5: salam jalan itu.
3: Okey, baik. Bye-bye. Bye-bye.
0: Ayah tu. Tak ada lagi. Bye-bye.
3: Dah apa, terima kasih banyaklah sebab mencuba kita hari
0: ini. Ayate, komen juri petang ni untuk artis yang pertama?
3: Oleh kerana pembukaan dia The Boss sikit. Sebab dia dudak-dudak. Lagu dia pun lagu The Boss. Dudak-dudak-dudak. Jadi, kita bagi peluang lah.
0: Napas dah cukup ya, tengok. Ya, dah didu je dengar. Bukan dah didu. Aduh.
3: Dia kata, kata gua ni. Kuat dia drama day. Dia kata, okay.
0: Aduh, okay. Okay, yang kita, kedua.
3: Kedua, ada lagi. Pemang lagi.
0: Lagu bahasa kurang sedap, dia kata. Tak baik.
3: Hello.
0: Assalamualaikum. Kak Leha pula.
5: Nyanyi
0: lagu benda.
3: Ni lagu
5: benda lah.
3: Lagu Rapi Ambuang ke?
0: Dengar bisikan.
5: Lagu ni Cik Angis.
0: Ya, saya.
5: Separuh dah nyanyi.
0: Separuh pula ni.
3: Okay. Kak Leha nak nyanyi lagu benda.
5: Ni dah nyanyi.
3: Ngamal orang beratur belakang ni.
5: memberi aku
0: tutup mic.

0: Ia berkata, ya sudah ada yang punya, hikmah kembali ke direka di tapak tangan, ku pakai di jariku untuk kenyangan ku merasih.
1: Itu dia. Merasih.
2: Itu Elika. Kak Leha.
1: Kak Leha?
2: Kak Leha.
1: Ada. Ya, ada. Apa Kak Leha? Terima kasih Kak Leha deh.

0: Tak apa. Kita nak dengar Abi ya. Kita dengar Abi dulu.
1: Jiwa rasa gelora.

0: Dah.
1: Ayah teh. Ni Pi Abi. Kita cari Pi Ramli
0: lah. Tapi kata, nak royak lah. Siapa-siapa boleh nyanyi lagu Pi Ramli, boleh lah.
1: Betul.
0: Video tau.
1: Video ke, apa, email kami.
0: Email. Sebab kita ada pertandingan bintang Pi Ramli. Tak lama lagi dah.
1: Ayah teh dok kat gitu je. Abi gitu saat ni.
0: Apalah.
1: Ayah teh. Ada orang komen ni. Dia kata dia dengar dah kereta. Dia kata nak jawab gana kalau anak duduk dah kereta tanya siapa nak nyanyi lagu ni.
0: Ani, betul dia. Kita tengok ya.

0: Aduh manisnya.
1: Oh, inilah masanya. Masa untuk kita, Farah.
2: Hanya dalam GGOK, Gua Negama orang kita, segmen dia Pegang Copang.
3: Okey, Pegang Copang mari mula.
4: Betul, terima kasih.
3: Tadi dah typo, kita nak dengar suara
4: dia. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, siapakah siapa itu?
5: Adetik.
3: Ya, saya.
5: Sorry, Adik, Kak Teh kenapa?
4: Cuai.
5: Cuai.
4: Siapa dia?
3: Siapa dia ni?
4: Pasir dari mana?
3: Pasir dah.
5: Dah
3: sedap mana?
5: Masih awan Jo tahu lah. Pasir kalau minat Belowi semua lari masa tu Nustang tu.
3: Dan Pasir nak nyanyi dia?
4: Lagu Nustang ke ini?
5: Boleh je nak nyanyi Nustang.
4: Boleh. Sila.
5: Tapi kalau Nustang tak boleh nyanyi pendek, dah nyanyi panjang sebab dia panjang tau.
4: Dia saja pun 5 minit tau.
3: Nak salin baju lagi, nak collect lagi. Tapi hari tu apa nampak Pak Asing kat Shah Bandar itu? Bukan nyanyi lagu itu stang situ. Tapi dia.
4: Masa tanah.
5: Ini ada seorang dia ada duit gitu.
3: Okey, sila.
4: Ustaz Asing pula dah Pak Asing.
5: Ya.

0: pegang chopper.
1: Lagu baru tu apa lagu baru yang virus sekarang?
0: Statue. Mula-mula.
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah.

0: Hamse mila karu.
1: Hamse mila karu.
2: Benda masuk dia apa
0: asyik?
2: Apa masuk dia?
1: Hamse mila karu tu apa?
2: Apa masuk dia?
0: Kau pergi tanpa ku rela.
1: Oh, kau pergi tanpa ku rela.
2: Bukan ajak makan hati payang.
1: Oh, sejak hati payang. Balik konti lagi ya.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Asin dah.
1: Okay. Ayu Teh. Ada orang tegur kat TikTok ni. Huh? Siapa yang duk suruh nama TikTok saya? Sebab nama TikTok dia panjang lah.
2: Panjang lah. Tak apa, kita ada lagi masa ni. Kita nak dengar Kak Ani Bukit Sawa pulak.
1: Kak Ani Bukit Sawa eh.
3: Assalamualaikum. DJ Air dan Ayu Teh. Selamat petang. Kak Ani nak cuba nyanyi lah ni. Minggu lepas tak bersihat mana. Ni pun tak bersihat mana juga. Ya, cuba-cuba. Larut malam. Lagu Saloma. Bila larut malam.
2: Tara kucah. Kita sebut tara kucah.
3: Suasana sepi.
2: Tara kucah.
3: Tiada pun insan yang kulihat lagi. Mengapa hatiku merasa terharu?

0: tertahan caraku caca dalam api cinta.
1: Karam.
0: Tiada pun kita yang ku lihat lagi.
2: Okey, terima kasih Banyu.
1: Nama backup vocal belakang Tara ku caca.
2: Kucai kejap lagi.
1: Kucai. Mi sama ya teh.
2: Mi sama jongok batu.
1: Lagu apa ni? Lagu nasyid ke lagu
2: benda mi. Apa ni apa ni siapa nak nyanyi minggu depan tu? Yang nak toko apa suara ni? Tu nyanyi tak ayah sebut lah.
1: Tak ayah.
2: Tak ayah lah nak nyanyi lagu apa sakit demang ke apa tak ayah.
1: Wah ya teh. Okey sila mi sama.
3: Biasa orang tua.
2: Cerita lagu opah ni.
3: Pengas

0: lah cucu.
1: Ha ni.
2: Ha lagu apa?
1: Lagu apa memang.
2: Ada kata ingat lagu patriotik. Bangun belaka dalam rumah
1: kita. Lagu apa ni glamour popular pada tahun 80-an dululah.
2: Ha.
1: Yang dilakukan oleh Zaitun Hussein dulu.
2: Yeah.
1: Kita ada dulu pelakon-pelakon ni ramai dulu.
2: Ya yeah, betul betul. Cudang lah zaman tu.
1: Ha tu situnya ada orang sampai sekarang orang ingat. Joyah.
2: Joyah. Ni Nolia Gani.
1: Nolia Gani. Joyah.
2: Betul betul. Oh tu dah cuy. Allah akbar. Okey, lagi kita ada siapa lagi?
1: Siapa ni?
2: Bukan bernafas baru tumbuh gigi, siapa apa pula? Oh, dah baiknya awak.
1: Ini ni, Z Bukit Payung.
2: Okey, sila.

0: mati.
1: Okay, ni artis yang orang kata steady je eh.
2: Tapi bila-bila terus masuk.
1: Ayo teh ni subuh dah kena.
2: Tak apa. Okey. Okay, ni siapa lagi? Ni Pok Wei Kapu Minda.
1: Ayo teh. Ada tanya menyanyi sampai padang ke? Dah baik. Nah, okey Pok Wei. Silakan.
3: Kita bertemu

0: ini untuk menggelapkan
1: kasih. Hatiku sambutmu dengan mesra.
2: Okay, terima kasih
3: kepada Abang Is kita. Ajan Zangkabar, petani pelepah hawa sungguh, kerah perut molek tengah hok kereta. Terima kasih Haji kita, selamat. Okay.
2: Ini siapa kata ni?
3: Amir Faruqi.
2: Sila. Anak dia, baru nyanyi ni.
3: 6 tahun kita tengok suara anak anda kita.
4: Oh, kenangan. Kenangan memusik jiwa, ku terhempa. Jauh di sudut mata.
3: Ada juga lah penghibur. Terima kasih anak anda kita dari Amir Faruqi. Okey, kita ada Mak Minton Jo.
2: Mana Mak Minton Jo?
3: Lagu Eddie Silitonga. Lepas tu kita ada Kaabah.
5: Ku jejaki lembah berukar di sana. Luas terbentang, tiada bertepi. Tak ku hirau

0: hanya satu tujuan untuk mencari setangkai bunga pujaan hati. Namun apa setelah aku dapati kumbang lain mengisap madunya.
1: Ni hati-hati zaman lening ya teh. Boleh rekod dalam kereta.
2: Lagu ni lagu ni dinyanyikan kembali oleh Jepang.
1: Okay, okay. Lagi, siapa ni? Kita ada kejap ni.
2: Abdul nak telefon boleh telefon lah.
1: Abdul Rahman.
2: Azan kita 4:40 lagi dalam
1: 10 minit. 20 minit. Abdul Rahman, Kak Bahman, terima kasih. Kita dengar Kak Bah boleh?
3: Kak Bah nak terang nyanyi lagu sedih.
1: Kak Bah Okey, teh sila.
3: Pegang copong. Anak itik tak awi mandi dalam kolam. Sakit apa tak awi, sakit sendi tulang. Obat apa tak awi, obat limau lelang.
2: Okey, terima kasih Tok Bah.
1: Ayah teh kena kena dengar ujung-ujung tu. Ya, ada seni ujung-ujung tu ayah teh.
2: Dah panjang.
1: Pendek je. Okay, anak itik tak awi.
2: Hello.
4: Anu nak nyanyi kali boleh?
1: Nyanyi sekali lagi.
2: Okey, suria pagi.
1: Dah puas, dah puas. Dia dah lepas hawa. Dah duduk saat ni, duduk komen.
2: Ni, Kak Aruh ni.
3: Bila ku kenang-kenangkan

0: Sebab apa tau, sebab kita terlalu ramah sangat. Jadi kita nak tengok habis.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi dah.
1: Okey.
0: Ada lagi ni.
1: Kat Long Bukit Mentok.
0: Kat Long Bukit Mentok.
2: Mula-mula.
0: Suka dulu.
1: Suka dulu.
3: Kau jodoh tak ke mana, ke kanda idaman dinda. Kau jodoh tak ke mana, ke kanda idaman dinda.

0: Ramai.
1: Buat terlalu ramai sangat gini, kita dah. Terima kasih kepada Kak Long Bukit Mentok. Ada lagi?
0: Ya, kita ada
1: Ilham.
0: Orang Putih.
1: Lagu Orang Putih.
0: Orang Putih.

0: Bimu.
1: Puasan petang-petang hari nak nyanyi, kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi hanya dalam GGOK, Guana Gama orang kita segmen dia pegang copong.

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami keimanan yang sempurna, keyakinan yang sebenarnya, lidah yang banyak berzikir, hati yang khusyuk, dan taubat nasuha, keampunan sebelum mati, ketenangan semasa menghadapinya, kejayaan memasuki syurga, dan terpelihara daripada azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 4:40 minit petang masalah waktu asal bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn As-Samit telah meriwayatkan suatu hadis yang diletakkan sebagai hadis hasan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya dalam kehidupan kita sama dengan muslim, sama saudara mara, adik-beradik ini, dia ada satu perasaan kita rasa nak dapat bila kita boleh sesuatu, dia pun kena boleh juga. Maksudnya hidup dalam erti kata kita panggil apa? Kesalingan. Hadis ini menceritakan tentang istighfar. Setiap hari kita ada setiap kali lepas solat, istighfar untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, kan kita baca tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan istighfar, memohonkan keampunan bukan hanya pada diri dia tetapi bagi orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat, tapi juga pada orang-orang mukminin dan juga mukminat, dia duduk rumah dia tengah semayang, lepas pada semayang dia ke dua-dua dan dia sebut, ya Allah Tuhan, aku ampunkanlah ampunkanlah dosa teroi maafkan aku, ampunkanlah ya Allah dosa satu nenek aku masa hidup aku dan sebagainya, dan kawan-kawan yang aku sayang, rakan-rakan sekerja aku, kerja-kerja misalkan. Okay. Ini nanti kata, barang siapa yang beristighfar, yang memohon keampunan daripada Allah Ta'ala bagi dosa orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minat hasanah. Nescaya Allah Ta'ala akan menulis baginya, akan menetapkan kepada dia setiap kebaikan. Setiap orang mukmin itu sekebaikan dia betul. Hak dia doa ramai awang. Ya Allah tu mukmin seluruh dunia. Oh, tidak. Maknanya Allahu Akbar. Nak ceritanya bahawa banyaknya kebaikan yang kita boleh hasil daripada sikap kita berbaik-baik dengan orang. Hasil daripada sikap kita rasa sayang kepada saudara. Hasil daripada sikap kita rasa Allahu Akbar. Sianya ke dia, ya Allah ta'afukanlah dosa dia. Okey. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ini biarlah jiwa kita, mulut kita ini tidak lekang daripada mendoakan kebaikan orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut pada silat kita dalam surah Ibrahim ada satu ayat. Apa yang Allah Ta'ala sebut yang kita boleh ambil daripada Al-Quran? Rabbana ighfir lana wa liwalidayi wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami ya Allah, dan juga seluruh dosa orang-orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, ketika mana hari hisab nanti, ya Allah Tuhan ku ampunkan dosa semua ya Rabbi. Satu Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran bahawa kena minta tolong dengan Allah Ta'ala, satu untuk dosa kita dan juga untuk orang yang kita kenal.
2: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah di tiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Cicet Pagi.
2: Cerita pasal telefon ni, Kak Roh ha. ada berapa tier telefon Kak Roh?
3: Kak Roh ada yang, Kak Roh ada dua. Yang tu untuk WhatsApp.
2: Okay.
3: Yang tu telefon kecil yang saya punya, border-border macam si ayam tu.
2: Yang
3: tu untuk Kak Roh main radio.
2: Telefon border-border yang tu macam mana Kak Roh?
3: Border-border tu yang kecil tu, yang ada 560 je tu.
2: Ada lagi, dia ada keypad.
3: Yang ada lombok.
2: Ada lagi Kak Ro.
4: Yang tu buat dengan radio.
2: Okey, okay, terima kasih banyak Kak Ro.
3: Terima kasih.
2: Ya.
3: Cicet Pagi.
5: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
6: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Okey, jadi okey guna gambar orang kita.
7: Ya, kat pukul 5 dah kita 7 minit lagi pukul 5. Seperti biasa, 7.
2: 7
7: minit lagi? Pukul 5 kita dengarkan utama 5 petang dari Kota Media Angkasa Puri. Lepas pada tu pukul 5 suku sampai pukul 6 padak. Sebab kita ada pilihan retro, kita pilihan ada makan mana? Makan
2: lapor
7: dah weh dan juga
2: Beast on air.
7: Makan mana sebab tengah lapor ni sebenarnya.
2: Tapi kita tadi kita cakap pasal dia depan mata.
7: Ya. Yeah.
2: Tahu? Depan mata tadi banyaklah orang sayang-sayang kita kongsi dengan kita.
7: Betul.
2: Biasanya apa yang melibatkan keluarga lah. Depan mata kalau kita tengok tu. Bila depan mata kita kena hargai lah.
7: Betul. Dia tak mahu depan mata lain, belakang mata lain. Tak mahu gitu.
2: Top mata saya belakang. Dua tu.
7: Kalau top belakang. Mata belakang Yote, tidak selamat si suami itu.
2: Tak CCTV sini. Tadi kita dengar orang yang pegang copong macam-macam lah.
7: Betul lah, menghiburkan kami. Bertanya terima kasih banyak.
2: Dan siapa-siapa nak minta lagu, benda kata
7: pilihan retro.
2: Pilihan retro ni boleh minta. Tapi betul lah, taik betul lah nama penyanyi dia.
7: Ayote tak boleh, ia tegas.
2: Dicari. Ayote cari dalam ni, tak ada penyanyi tu.
7: Tapi rupanya tajuk lain.
2: Tajuk lain.
7: Faham.
2: Okay, takpelah. Mari semula lepas ni lah. Lepas
7: utama.
2: Lepas utama 5 petang. Dalam GG Okay, guna gambar orang kita. Pilihan
7: retro.
2: Cik Aina juga.
7: Ayote.

72,000 peserta Felcra terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Darazam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam berita itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Melibatkan suatu ekosistem rentak yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancongan, operasi dan kesejahteraan komunitas. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem.

72 ribu peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Guana kamu, orang kita.
2: Betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mari semula jam yang terakhir dah.
2: Ya, jam yang keempat. Pukul 2 sampai 6.
1: Okey, guana kamu, orang kita.
2: Betul.
1: Kita sampai ke segmen dia panggil
2: Pilihan retro, lagu-lagu 70, 80, 90 hang. Bukan lagu baru lah.
1: 90 dan awal-awal 2000 hang
2: lah. Itulah, lebih-lebih kurang lah. Kalau lagu-lagu Lenny, lagu-lagu AI Lenny, kita nak pasang lah.
1: Memang tu.
2: Kan. Okay, ya teh.
1: Macam Suriani nyanyi dia. Siapa nak bayar royalty dia?
2: Ya teh. 5.20 kat kita nak singgah makan kejap.
1: Lepas tu, Dungung ini. Kedai kopi, yuk. Lepas tu dalam pukul 5.30, lepas pada tu sikit-sikit tu, kita bersama dengan tu Bisa Air Block. Hari ni houseboat. Pasal houseboat. Okey, siapa penerbit houseboat?
2: Saya lah.
1: Oh, patut pun. Okey.
2: Kita
1: dan nak sambung nak, dan kita tunaikan dua lagu dulu sebelum kita dengar houseboat dan juga ni.
2: Lagu pertama
1: pilihan dari Cikgu Zuang Ketih.
2: Okey, nak dengar lagu benda
1: Kumpulan Data.
2: Mengulik kenangan. Dah tahu tu je lah glamournya. Lagu kedua
1: Dari Mak Zaki Kemamang.
2: Nak dengar lagu
1: Kumpulan Se
2: Isi atau Kulit.
1: Dah. Nampak dah
2: Pintu.
1: Apa
2: tu?
1: Di Pintu Sepi.
2: Allah, aku bayar teh mu. Yang main teka-teki tentang orang balik kerja. Allah, pernah otak nak mikir. Okay, teh, kita dengar lagu dulu lepas
1: kita
2: ni.
1: Kita dengar lepas Mengulik Kenangan. Kita
2: ada Lapor Away.
1: Lepas pada tu Lapor Away.
2: Ada lagu
1: Di Pintu Sepi.
2: Lepas tu ada Bison. Dalam
1: pilihan Retro.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Ah, dengar tu. Lapor dah weh.
2: Ya, cuba nak pergi dah kedai ni.
1: Ya,
2: kalau peminat-peminat barang klasik, peminat-peminat barang vintage yang akan sampailah sini.
1: Kedai kopi
2: Kuala Dungu.
1: Kuala Dungu.
2: Comel sungguh kedai dia.
1: Kedai kopi Kuala Dungu ni mana?
2: Ya, dekat Kampung Cina di Kuala Dungu.
1: Jalan Ling Tek Wang dia panggil.
2: Kuala Dungu.
1: Kawasan bandar Kuala Dungu lah.
2: Ya, dan you senang je learn ni, guna je Waze ke Google Maps, senang.
1: Jumpa lalu lah.
2: Dan juga kalau tengok pada kedai ni, buka pada 8.30 pagi sampai 6.45 minit petang.
1: Oh, pagi sampai ke petang lah.
2: Ya, sampai pagi. Tapi macam kopi tiam, makanan kopi tiam. Hari Jumaat, ya rehat.
1: Macam sekali lah.
2: 12.30 sampai 2.30 lah.
1: Bagaimana Jumaat.
2: Tapi tutup pada tengah minggu.
1: Tengah minggu masuk ya?
2: Hari Selasa.
1: Hari Selasa je lah, sehari je lah.
2: Esok.
1: Esok cuti.
2: Ya, dan juga.
1: Tak ada berasa nak pergi esok.
2: Apa? Off day ke esok?
1: Dah, off sahaja. Sebab kita baca sekali, kita rasa lagi nak pergi.
2: Yelah. Okey, nama pun kedai kopi lah, Teh. Menu utama dia ni apa?
1: Kedai kopi lah. Kopi, kopi susu, kopi ais. Biasa tau.
2: Kopi lah. Berasaskan kopi lah.
1: Kopi.
2: Ya, tapi bukan kopi-kopi budak-budak lain ni lah.
1: Tapi kalau kedai kopi biasanya tau. Kalau kita pergi lah. Dia biasanya ada roti bakar.
2: Tu standard lah.
1: Kaya mentega gitu lah.
2: Yelah, dan juga telur separa masak. Ya, ala-ala kopi tiam.
1: Ui.
2: Ala-ala lah. Dan juga ada juga mi goreng, mi kicap, miso. Ada teh tarik. Ni peminat-peminat teh selain kopi lah.
1: Dia bukan.
2: Ia bukan kopi semata-mata, non-kopi pun ada.
1: Oh, ada jugalah.
2: Dan juga ada...
1: Sesuai untuk sarapan dengan minum petang.
2: Betul. Okey. Dan juga kalau kita tengok, suasana ia memang kopi tiam klasik, santai. Dan memang menjadi tumpuan penduduk tempatan untuk makan pagi.
1: Sarapan. Harga makanan ni mahal tak?
2: Hari itu standard RM8 segilah. Untuk kopi. Standard
1: patut
2: lah.
1: Patut-patut tang standard lah.
2: Dan orang kata kalau sini, kalau nak ambil gambar OOTD, memang jadi lah.
1: OOTD tu apa dia?
2: OOTD, IOT kot lah. Gemini linear ke jam dia IOT ni?
1: Jam lain.
2: Jam pala. Okay, dan juga kedai ni menjadi pilihan warga Dungu dan juga warga sekitar sebab kopi dia ada rasa kopi dulu-dulu. Kopi klasik lah. Ia tak ada
1: macam teko-teko tu ada.
2: Ia tak ada lah campuran macam ni lati-lati tu kan. Dan juga suasana lah, suasana kedai tu. Dan juga berada di tengah bandar Dungu. Memang popular di daerah Dungu.
1: Okey. Jadi kena pergi ni.
2: Kena lah Ayote.
1: Kita pergi lah.
2: Kan Ayote kan off day hari biasa.
1: Okey, kedai kopi
2: Kuala Dungu.
1: Kuala Dungu. Terima kasih dalam rancangan
2: Lapor Dawi.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor Dawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalina binti Mamat Dul, tapi bolehlah panggil dengan nama Kak Ina je.
1: Untuk perniagaan pula yang Kak Ina buat untuk masa leni, Kak Ina ada dua perniagaan lah. Yang pertama, Kak Ina buat perniagaan konsep dia vendor. Kak Ina buat vendor kosmetik, vendor makanan dengan vendor dessert. Kak Ina buat dalam sekedar. Mudah untuk kawan-kawan mari. Mana kata setepak ada belaka kalau nak beli. Lepas tu perniagaan Kak Ina kedua ni adalah perniagaan houseboat. Untuk houseboat pula Kak Ina ada dua houseboat. Yang pertama Eddie houseboat dan yang kedua pula Tiasara houseboat lah. Lokasi untuk vendor Kak Ina dia ada dekat Kapu Gaung, dekatlah tepi jalan je kedai tu. Untuk houseboat pula macam orang-orang tahulah kan, kalau disebut nama houseboat mesti duduk kat Tasik Kenyir. Houseboat Kak Ina pun memang ada dekat Tasik Kenyir lah. Kalau nak mahok mana nak mari ke Tasik Kenyir, nak healing bermalam ke, nak mandi air terjun, nak tengok keindahan Tasik Kenyir, boleh cari nama boat Tiasara houseboat dan Eddie houseboat lah untuk masa ni. Tapi sekarang ni untuk Eddie Houseboat masih beroperasi lagi sebab kita ada penambahbaikan lah. InsyaAllah untuk tahun depan kita akan apa booking untuk Eddie Houseboat. Untuk Tiasara boleh booking seperti biasa sepanjang tahun. Tapi agaknya buat masa learning lah. Kak Inamu banyak poker dan luang masa untuk Houseboat Tiasara. Untuk sambutan kawan-kawan ke Houseboat Tiasara pula, Allah, memang daripada akhir tahun 2024 tu awal beroperasi sampailah ke tahun 2026 ni, alhamdulillah Allah beri rezeki hot dok putu-putu. Macam Kak Ina pun memang dok sekalah sambutan kawan-kawan sampai setara ni, sampai ada sebulan tu full terus. Memang tak ada tarik kosong langsung. Masa first buat hari tu Tiasara ni, Kak Ina pun mari mikir juga, ada ke dok orang nak naik book kita ni? Ada ke dok orang nak booking book kita ni? Tapi mana kata alhamdulillah sampai ke hari ni booking untuk Tiasara sangat-sangat menggalakkan lah. Mana kata memang dok putuh-putuh lah dari support dari kawan-kawan. Ada hok mari repeat sokmor, ada kawan-kawan baru hari ni mari dengan family, esoknya perkenal pula Tiasara ke kawan kerja, mari pula dengan kawan kerja. Mana kata support dari kawan-kawan setakat ni memang best dok. Ada juga hok tanya Kak Ina kan, Kak Ina guana lah ni harga houseboat, ramah ke dok hok naik houseboat? Yelah, lene kan harga minyak naik, mahal, jadi guana. Tapi alhamdulillah setakat ni houseboat Tiasara masih lagi orang booking. Walaupun ada kenaikan, Tiasara houseboat ada sediakan 12 butir bilik untuk kawan-kawan hok mari naik ke atas boat lah. Kita ada 6 atas, 6 bawah. Ruang bilik sama besar belaka. Lepas tu dalam bilik hanya gunakan sepah je lah. Untuk ruang aircon ada tapi dikira sebagai air-on service. Ada ahli tim hot knock baru ambil. Tambah pun tak apa. Minima penumpang atas boat adalah 25 orang dewasa 8 tahun ke atas. Dan maksima adalah 30 orang termasuk dengan 5 kanak-kanak 7 tahun ke bawah. Dalam Tiasara Houseboat kita ada sediakan 12 butir bilik, ruang makan, ruang dapur berserta dengan semua kelengkapan memasak, tandas 5 butir, ruang karaoke yang berekon, ruang mesyuarat, aktiviti solat berjemaah. Kita ada sediakan juga BBQ kit, pagar safety, TV, Wi-Fi, Starlink, kayok 2, fiber 2 untuk tim awak main-main, jalan-jalan, ruang OOTD, ruang lega dan ruang santai bahagian bawah. Tim awak boleh guna semua kelengkapan di dalam houseboat untuk satu tim bila mari ke atas houseboat. Untuk masuk pula, kalau tim awak masuk secara gotong-royong, dok payah bawa barang-barang kelengkapan nak masuk. Mari bawa bahan mentah yang secukupnya sahaja. Kak Ina sedia belaka dah barang-barang untuk masak. Kuali, puyuk, belanga, pisau, sudu, garfu, jak air ke, semua kelengkapan untuk masak memang cukup lengkap dah dalam houseboat Tiasara. Tim awak bawa barang bahan mentah secukupnya sahaja. Untuk pakej harga Tiasara houseboat, dia bermula dengan 2 hari semalam. 2 hari semalam, RM2,900. 3 hari 2 malam ke air terjun dengan sanctuary RM5,300. 3 hari 2 malam ke Taman Negara berserta dengan permit RM5,800 ataupun RM5,900. Harga tu lepas kenaikan harga minyak lah. Lepas tu Kak Ina nak pesan untuk barangan elektronik daripada luar tak boleh dibawa masuk ke dalam houseboat. Contoh dia iron baju, hair dryer. Lepas tu mari atabuk nak luhur rambut tu pun samalah, dok boleh juga sebab dia boleh merosakkan genset. Cabaran dalam kerja houseboat ni untuk Kak Ina, komunikasi. Sebab ada tim laki belaka. Ada tim yang cerewet, ada tim yang dok faham role untuk boat kita. Komunikasi lah yang paling payah kadang-kadang tu. Lepas tu selain pada tu untuk Kak Ina Rapuang ni, keadaan cuaca. Lepas tu kita kena bersaing dengan orang lelaki. Tapi Alhamdulillah untuk Kak Ina dekat houseboat semua ada bantuan daripada Big Boss lah. Untuk maintenance houseboat, kalau kerosakan houseboat, semua Big Boss yang buat. Big Boss tu adalah suami Kak Ina diri. Kami suami isteri bergabung tenaga untuk menjayakan Kiasara Houseboat. Harapan Kak Ina pula tak ada lain tak ada bukan, doakan Kak Ina semoga berjaya, Kiasara dan Eddie lebih dikenali, Kak Ina lebih dimurahkan rezeki dan Kak Ina boleh beri manfaat untuk kawan-kawan hak lain. Semoga Tasik Kenyir menjadi lebih baik, menjadi lebih dikenali, insyaAllah. Amin. Untuk kawan-kawan yang nak booking Kiasara Houseboat, boleh wasabi Kak Ina ataupun boleh wasabi Big Boss dekat nombor yang Kak Ina bagi, ataupun boleh check Kak Ina melalui TikTok Kiasara Houseboat. Situ kita akan reply semua message ataupun yang mana nak tahu berkenaan dengan Houseboat Kiasara, boleh tengok di TikTok Kiasara Houseboat. Pesanan Kak Ina untuk kawan-kawan yang masih lagi macam takut-takut nak mari kita Tasik Kenyir tu, marilah. Cuba sekali mari naik houseboat, mesti akan repeat mula. Jangan takut-takut nak mari sebab semua houseboat ni ada spek keselamatan dan kebersihan yang pihak houseboat kena ikut. Jadi marilah ramai-ramai kita meriahkan Kiasara Houseboat dan Tasik Kenyir.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Warna kamu orang kita.
2: Betul ya teh. Allah orang hot nogi houseboat ujung minggu ni ke? Minggu depan ke? Boleh lah.
1: Oh, ya boleh muat apa orang?
2: 22 tak ikan buat ni.
1: Boleh biar sekali-sekala.
2: Ha? Lama dah kiyok. 2 tahun dah rasa. Okay, Teh. Okay. Kita balik semula untuk
1: pilihan retro.
2: Sebelum kita dengar lagu-lagu kawan-kawan kita. Siapa yang hot minta lagu bertanya, Teh?
1: Ada lagi. Kita ada Syamulo Gading.
2: Nak minta lagu benda?
1: Pak Aling, Paya Berenju.
2: Syamulo Gading.
1: Su Gong Badok. Syamulo Gading.
2: Gravity.
1: Dia minta lagu Gravity. Sebab tu dia kena balik kamu. Kena balik kamu.
2: Kasih di Rundung Mega.
1: Kasih di Rundung Mega.
2: Okay, kita ada siapa lagi?
1: Pak Aling, Paya Berenjut.
2: Okay, nak dengar lagu Debu-Debu Kasih.
1: Tak jumpa lagu tu.
2: Tak ada.
1: Tapi Lalai minta lagu
2: Dalam Gerimis. Okay, Sugong Badok nak. Oh, sedap lagu Papa Meng.
1: Sugong Badok dia minta lagu Zaitun Sameong.
2: Oh, ingat kau atas yang tengah ambil.
1: Zaitun Sameong. Kabuk Serangkai Mawar.
2: Okey, itu tiga lagu.
1: Oh,
2: kita nak ngabih.
1: Ngabih selalu. Sebab pukul 6.
2: Kita ada buletin 6 petang.
1: Lepas
2: pada tu.
1: Dengan
2: DJ Ha.
1: InsyaAllah dengan.
2: Petang ni. Ustaz Wan Junaidi.
1: Ustaz Wan Junaidi. Ya, okay. Dalam apa?
2: Tak upah lirah ya tengok.
1: Apa? Dah ingat tajuk.
2: Dengar lah ya teh.
1: Tajuk. Fake Fisol.
2: Ya tengok. Ya garu-garu pali tu nak cari idea. Tapi dah jumpa juga idea tu.
1: Tapi gitulah sampai sini saja. Tadi kita banyak cakap tadi. Banyak benda lah. InsyaAllah.
2: Depan mata, belakang mata ada belakang.
1: Bila kita blok tu? Continue.
2: Minggu depan hari kami.
1: Minggu depan blok?
2: Hari kami ya teh.
1: Jumpa ujung.
2: Ujung lah. Tapi tak apalah hari-hari benda pun. Ada pula. Kalau Gigi OK, kita ada Kak Cik Awang. Kita ada benda ni Kak Teh Cik Heng. Cu dengan Ayah Teh lah. Tapi hari benda-benda tu kena dengar Gigi OK.
1: Mana gamut. Dah kira lah siapa-siapa pun kita.
2: Ya, sokong lah. Sayang-sayang kita. Okay, Ayah Teh.
1: Kita jumpa sebulan.
2: Ya, jaga diri molek.
1: Maaf banyak kalau salah khabar, salah cakap habuh-habuh tu apa. Kita jumpa semula.
2: Minta maaf banyak deh.
1: Jadi okey, guna gambar. Lepas tu siapa? Ha, tadi.
2: Ha, malam ni?
1: Malam ni dengan Iju.
2: Biasa cu, Ira Manosari lagu-lagu 60-70, ha?
1: Terbaik. Sesuai dengan orang dia.
2: Oh, tak baik. Hey, Mangai Kabai lahir tahun 90, hang?
1: Oh.
2: Apa gitu?
1: Betul.
2: Minta maaf, abang, eh? Assalamualaikum.

Ini semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK. Guana Gamo orang kita.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang untuk pendengar-pendengar setia Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian anda masih kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. 6.11 minit petang. Terima kasih banyak-banyak kepada Ayatih dan juga Chiu Ain kita dalam GG OK Guna Gamak Orang kita. Dan kembali ke ruangan Norani 6 hingga 9 malam. Tadi ayat tak silap sikit. Maklumlah hal dengan him dia sebelah menyebelah. Jadi tertukar. Jadi petang ni insyaAllah saya akan menemani anda sampailah ke pukul 9 malam nanti. Dan insyaAllah juga pada hari ini, hari Isnin. Hari ini pun dah pun 6 Julai 2026. Hari ini bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Dan insyaAllah macam biasa kalau hari Isnin untuk dalam ruangan Nurani kita ada rancangan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, iaitu menerusi ruangan Fiqh Solah, di mana tahun ni pula hari ni kita akan sambung daripada minggu lepas, yang berkaitan dengan syarat wajib sembahyang. Dan kita harap kepada anda yang memiliki naskah daripada bahasa Jawi ataupun Rumi, boleh sama-sama kita ikuti siaran live pada petang ni. Di Facebook ada, di TikTok ada, yang dengar menerusi radio pun ada insyaAllah. Jadi untuk tidak melengahkan masa pada hari ini, insyaAllah kita akan terus bersama-sama bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, insyaAllah. Okay? Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, rezeki Allah atur kita hari ini, Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Sama pula lagi sekali. Jadi insyaAllah untuk ruangan ini, kalau kita lambat-lambat, maknanya orang akan tertunggu-tunggu. Jadi saya terus persilakan yang berbahagia Ustaz untuk meneruskan sesi kita pada minggu ini. Silakan Ustaz.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada DJ Im, alhamdulillah dapat menyambung kembali pembicaraan kitab Idaman Penuntuk di bawah tajuk syarat wajib sembahyang yang 6 perkara. Syarat wajib sembahyang yang 6 perkara. Jadi insyaAllah untuk petang ini akan menyambung syarat wajib sembahyang yang terakhir, iaitu yang keenam daripada 6 perkara yang menjadi syarat wajib sembahyang. Jadi minggu lepas saya dengan Im selesai pembicaraan syarat wajib sembahyang yang 5.

0: Kemudian hak minggu lepasnya saya ada sebut bahawa saya akan memperingatkan kembali dan mengulang kembali hak syarat wajib sembahyang keempat suci daripada haid dan nifas. Yang mana syarat wajib sembahyang keempat ni saya membicarakan sebelum daripada saya menunaikan haji. Maknanya lama dah lah, kalau kira dalam 2 bulan lebih lah. Hak syarat yang keempat, yang mana syarat yang keempat tu saya tekan kerana timbul macam-macam fahaman-fahaman yang tak pun nak betul lah berkaitan dengan syarat wajib sembahyang keempat. Nanti saya akan bicara balik. Jadi minggu lepas syarat wajib sembahyang kelima, jadi insyaAllah minggu ni akan sambung dahululah hak syarat wajib sembahyang yang keenam.
1: Yeah.
0: Jadi kalau sidang pendengar mengguna pakar kitab idaman penuntut, kalau hak jawinya muka surat 47 baris yang keempat daripada bawah. Kalau hak jawi.
2: Kalau yang jawi lah. Siapa yang guna kitab jawi tu, seperti yang Ustaz maklum tadi. Dan untuk yang menggunakan kitab versi bahasa Melayu ataupun versi Rumi. Okey, pergi ke muka surat 22. Muka surat 22 iaitu perenggan di tengah-tengah tu syarat wajib sembahyang nombor 33 dan pergi ke bahagian yang hujung itu ke-6. Yang ke-6 ni iaitu sampai seruan Islam kepadanya. Orang yang tak sampai seruan Islam kepadanya umpama ia tinggal di kemuncak gunung yang tinggi atau orang yang terpencil tidak ada hubungan langsung dengan manusia, tidak wajib atasnya sembahyang.
0: Jadi yang keenam ni sampai seruan Islam kepadanya. Sampai dakwah Islam kepadanya. Itu syarat wajib sembahyang yang keenam. Dia biasa kitab syarat wajib sembahyang yang kelima yang kita bicara minggu lepas. Yang keenam ni hak kita bicara minggu ni insya-Allah. Biasa kitab dia datangkan macam hak minggu lepasnya kelima sejahtera mata dan telinga, kemudian yang keenam yang Im baca tadi sampai surah Islam kepadanya. Dia pergi kepada pembicaraan syarat mukallaf. Dia pergi kepada pembicaraan syarat mukallaf. Mukallaf ni orang yang diberati hukum syarak, dengan bahawa orang ni ada suruhan tuntutan agama dan orang ni juga ada tegahan larangan agama. Itu mukallaf. Mukallaf tu bahasa Arab, tapi rasanya dengan tulisan Rumi pun ada disebut mukallaf. Jadi syarat mukallaf ni, yang pertama baligh, sampai umur. Yang kedua berakal, itu mukallaf. Yang ketiga ni lah sejahtera mata dan telinga bicara melepas. Dan juga syarat mukallaf sampai seruan Islam kepadanya. Dia kepada syarat mukallaf. Kemudian pula mukallaf ni menjadi sebahagian daripada syarat wajib sembahyang. Sebab mukallaf lah yang ada tuntutan sembahyang, tuntutan puasa, tuntutan zakat haji. Mukallaf lah orang yang taklifkan syarat. Jadi hak yang kelima keenam yang bicara ni dia letak sebagai syarat wajib sembahyang. Letak sebagai syarat wajib sembahyang.
2: Baik.
0: Jadi keenam ni sampai seruan Islam kepadanya, sampai dakwah. Orang yang tidak sampai seruan Islam kepadanya, orang yang tak sampai dakwah, mana dia datangkan contoh. Umpama ia tinggal di di kemuncak gunung yang tinggi. Ni orang yang duduk di puncak gunung yang tinggi. Atau orang yang terpencil, tidak ada perhubungan langsung dengan manusia. Maknanya apa ni? Dia terputus dengan hubungan luar. Ni ada ke tidak? Masa sekarang, wallahu'alam lah. Tidaklah wajib atasnya sembahyang. Dia memang tidak ada sebarang kewajipan atas dia. Tidak ada sebarang kewajipan. Dia mati seumpama tu ahli syurga. Sebab dia tidak ada, tak sampai seruan dakwah agama kepada mereka. Dia contohkan duduk di puncak bukit. Duduk di terpencil, tidak ada perhubungan langsung dengan manusia luar. Dengan bahawa bagi dianya Bagi dianya, seolah-olahnya tak ada dah manusia melainkan mereka sahaja. Bagi tidak ada hubungan dengan manusia luar. Seolah bagi merekanya, mereka je yang ada atas dunia ni. Mereka je yang ada atas dunia ni. Mana apa? Tak ada. Dia tak tahu. Dia tak ada hubungan tak. Sebab terputus hubungan. Cuma pada masa sekarang yang seumpama ni, wallahu alam lah, ada ke tidak. Sebab orang yang duduk di ni dalam hutang belantara contohnya, dia biasanya kalau guru yang mengajar dia buat contoh seperti orang asli. Tapi orang asli sekarang ni moden belakedah.
2: Semua moden dah.
0: Semuanya sampai belakedah. Sampai dah dakwah agama, sama ada nak terima ataupun tak mau terima. Ni nak cerita ni yang kelima ni, sampai surah Islam padanya dengan bahawa kalau orang ni tak sapa, contohnya tadi duduk di kemuncak gunung yang tinggi, atau orang yang terpencil tidak ada perhubungan langsung dengan manusia, mana apa ni, dia tak tahu pun ada dunia luar, dia tak tahu pun ada manusia lain selain daripada puak-puak mereka. Orang ni tak ada hukum ni. Tapi ada ke tidak pada masa sekarang? Dahulu mungkin adalah yang seumpama ni. Dahulu orang terjumpa dengan mereka yang kehidupan mereka memang tak ada apa-apalah, kehidupan mereka cara mereka je. Dan mereka terkejut kerana kehadiran orang lain, orang asing, sebab mereka beranggapan bahawa mereka je manusia yang ada atas muka bumi ni. Ini cerita zaman-zaman dahulu. Zaman sekarang ada tak lagi orang yang tidak sampai seruang agama kepadanya? Wallahu alam lah. Ada aku duduk di ke macam Tarzan. Tarzan tu cerita dah geng tu. Tarzan dia dipelihara oleh beruk oleh apa tu kan? Waktu tak ada lah dengan bukan manusia. Kemudian boleh dia terjumpa manusia. Waktu cerita dongeng. Nak ceritanya, orang ni tak ada hubungan. Tak ada hubungan langsung dengan manusia luar. Mana orang ni bukan kata tak wajib sembahyang. Tidak ada sebarang kewajipan ke atas mereka. Mereka dihukumkan seperti, kalau kita nak kata kot, binatang jadi kasar sangat. Mereka tak ada hukum. Mana kalau mereka mati, mereka masuk syurga. Sebab dia tidak ada taklif syarak, tidak ada tuntutan syarak, tidak ada. Jadi mereka ni umpama siapa? Umpama kanak-kanak yang belum baligh. Kalau mereka mati, syurga. Mereka ni umpama orang gila. Sebab berakal, baru jadi mukallaf. Tapi kalau gila, tidak ada hukum baginya. Ayah kita bicara dengan lupah. Ingat yang kita bicara dengan lupah tu. Kita minta dalam FB, dalam TikTok supaya cerita pengalaman kalau pernah terjumpa. Tapi dalam FB langsung tidak ada. Dalam TikTok pun langsung tidak ada. Mujurlah minggu lepas ni Im cerita yang dia pernah terjumpa. Saya hanya cerita yang pernah saya terdengar. Yang kelima bicara minggu lepas. Orang yang dilahirkan dalam keadaan mata buta, serta dengan dilahirkan dalam keadaan telinga pekok. Ini tak ada hukum juga. Ini tak ada hukum. Sebab apa-apa seruan, apa-apa pengetahuan, apa-apa cerita, dua deria yang paling utama, iaitu deria mata dengan deria telinga. Ilmu akan masuk sama ada dengan penglihatan. Ilmu akan masuk sama ada dengan pendengaran. Tapi antara penglihatan dan pendengaran, seruan pengetahuan yang paling banyak masuknya adalah melalui pendengaran lah. Tapi dia dua, penglihatan dan pendengaran. Seruan ni barulah masuk seruan atau pengetahuan agama. Tiba-tiba orang ni dilahirkan dalam keadaan mata dia buta daripada lahir, kemudian disertakan dengan telinga dia pekok daripada lahir. Maka ni tidak ada hukum syarak ke atasnya. Dia tidak mukallaf. Mati ahli syurga. Sama dengan yang keenam ni. Sampai seru barulah berkewajipan semua berpanggil orang ni mukallaf. Tapi kalau dia tak sampai suruh agama, duduk jauh daripada orang, tak tahu apa benda pun di dunia luar, ha, sama juga. Ha, mereka mati sebagai ahli syurga. Ha, cuma minggu lepas tu lah. Ha, mana in cerita hok, in pernah terjumpa tu kan. Ha, dia lahir dianya, mata pekok, kemudian mata buta, kemudian telinga dia pekok. Yang biasa orang ni, mata buta, telinga comel. Ha, tu wajib semayang. Kita boleh ajar dia dengan pendengaran. Orang ni, telinga pekok, mata comel. Boleh ajar melalui penglihatan. Ha, tu mukallaf. Dia berkewajipan semayang. Ha, hak ni, dia lahir dalam keadaan buta serta pekok. Dia kita yang terbicara mengelupah, kita akan sebut sebagai sejahtera panca indera dia panggil. Mana molek panca indera, yakni molek panca indera mata dan molek panca indera telinga. Sebab dia panca indera ni, deria ni dia ada lima. Deria penglihatan, deria pendengaran, deria bau, hidung, deria rasa, lidah, manis ke, itu dia rasa. Dia ada deria sentuh. Deria sentuh ni, tubuh kita lah satu tubuh. Ada deria sentuh. Bila kita sentuh, kita tahulah. Licin ke, kasak ke, panah ke, sejuk ke, atau dia panggil deria sentuh. Tapi kalau sebut kata sejahtera panca indera mata dan telinga. Dengan bahawa tidak buta, tidak pekok sekaligus. Itu syarat. Wajib yang kelima yang bicara minggu lepas, yang ini juga syarat bagi mukallaf. Jadi yang keenam lah, sampai seruang agama, sampai dakwah agama. Ha, terima tak mau terima, itu je lah. Tapi sampai seruang agama. Yang tak sampai seruang agama ni, orang yang tinggal di kepuncak gunung yang tinggi, atau orang yang terpencil, tidak ada perhubungan langsung dengan manusia. Ha, ni tak ada hukum lah orang ni. Tak ada hukum, tak ada ni. Sebab dia tak sampai seruang agama. Jadi hok cerita minggu lepas, buta pekok sekaligus pun, yelah, kalau ada tu adalah. Hok yang keenam ni pula ni. Mm-mm. Sampai seruang Islam kepada, sampai seruang dakwah kepadanya. Hok tak sapa tu, pada masa sekarang, ada ke dok lagi. Kuk-kuk, orang pun terjumpulah. Sekumpulan manusia hidup di kemuncak gunung yang tinggi, dalam hutan belantara yang jauh. Terjumpa manusia yang makna kehidupan mereka tu tak tahulah macam mana. Ada berlaku tak lagi sekarang? Di mana? Hak paling jauh sekali. Yang mana mereka terputus hubungan dengan dunia luar. Dengan bahawa mereka tidak tahu pun ada manusia lain yang berada di dunia luar. Mereka ingat mereka sahaja yang ada atas muka bumi ni. Cerita tu ada ke tak? Orang terjumpa puak yang seumpam ni, yang hidup jauh daripada orang, yang terputus hubungan dengan manusia luar. Ada tak? Dengar-dengar cerita.
2: Jarang, Ustaz Dok.
0: Bukan masalah jarang, ada ke tak? Jarang ni ada.
2: Kalau rasa kat Malaysia kita pun rasanya...
0: Oh, Malaysia tak ada
2: lah. Tak ada dah lah.
0: Orang asli dalam hutan berpindah randah pun dia ada hubungan dengan manusia luar. Tu sampai seruang tu. Kalau Malaysia lah. Negara-negara lain. Jadi macam minggu lepas jugalah. Kita minta maklum balas daripada hak penonton lah. Hak ikut live FB ke. Hak ikut live TikTok ke. Cuba cerita. Takut ada di mana-mana negara Afrika ke, mana-mana ke, negara mereka yang luah, hutan mereka luah, gunung mereka banyak, tiba-tiba terjumpalah satu puak manusia yang kehidupan mereka, jadi mungkin peliklah, pakaian mereka tak ada, mungkin mereka pakai kulit ke apa ke, mana-mana tahu sekarang ni. Kalau dulu, saya ingat pernahlah terjumpa cerita tu. Kalau dululah, pernah terjumpa cerita tu. Cuma sekarang ni. Waktu ada tu, hutang Amazon puak asli tak campur dunia luar. Dia tak campur dunia luar, tapi dia tahu berkaitan dengan dunia luar.
2: Ada juga perhubungan
0: tu. Ada perhubungan. Dia tahu. Maknanya sekarang ni, dia tahu berkaitan dengan agama Islam. Kalau dia puak Amazon ni, dia tak cabut dia luar dan dia tak tahu pun bab agama.

0: Tak tahu pun bab agama. Ada agama Islam yang bawa kepada agama yang sebenar, dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak tahu pun. Ha, pada ni. Ataupun dia tahu. Atau wallahu a'lam lah. Kalau dia tak tahu, mana mereka tak sampai seru. Mereka tak tahu. Ha, ni wallahu a'lam ni. Ada komen hutang Amazon, Puak Asli tak campur dunia luar. Mm-hmm. Dia tak campur, dia hidup cara puak dia. Mm-hmm. Tapi dia masih lagi ada hubungan dengan dengan manusia luar. Cuma dia tak campur. Gitu je lah. Ha, sampai dok pengetahuan mereka berkaitan dengan agama Islam. Sampai ke dok. Kalau ada hak lain lagi lah. Kalau ada hak lain lagi.
1: Okey. Dekat TikTok pun tak ada ni.
0: Tak ada. Ni apa ni? Apa dia syarat wajib sembahyang yang keenam? Sekarang ni bicara ni. Sampai seruan Islam kepadanya. Sampai dakwah Islam kepadanya. Maka barulah dia dihukumkan mukallaf. Barulah dia wajib sembahyang. Sekarang kita bicara yang tak sampai seruan agama Islam kepadanya. Duduk di kemuncak gunung yang tinggi, atau orang terpencil, tidak ada perhubungan langsung dengan manusia. Cuma sekarang ni, ada dok gulungan yang seumpama ni. Yang ramah-ramah kita ni, semuanya sampai seruan Islam. Barulah ada kewajipan agama. Barulah ada kewajipan agama. Tapi rasanya panjang lah Im. Mungkin dalam FB pun tak ada apa-apa bantuan. Dalam TikTok pun tak ada apa-apa bantuan. Sebab kadang-kadang perkara ni kita perlu juga nak dapatkan pengetahuan daripada orang lain.
1: Yelah, betul lah. Cuma kalau kita tanya pendengar-pendengar kita, keseluruhannya orang Malaysia, orang Terengganu dan juga
0: dok Terengganu saja kita ni,
1: Malaysia. Memang kita dah
0: Malaysia tak ada.
1: Tak ada dah golongan tu. Semuanya dah
0: sampai seru orang
1: belaka. Cuma
0: sama ada nak terima mau terima.
1: Nak ketambah je tau.
0: Nak ketambah je.
1: Okey, jadi kalau adalah mungkin ada dalam kalangan penonton atau pendengar di radio pada pertanyaan, ada pertanyaan, boleh hantarkan ke WhatsApp pun boleh. Tak ada masalah. Okey, boleh hantar WhatsApp di 0103486632. Sebab kita ada 6 Ustaz eh. Kita ada 6, ada Islam tak wajib sembahyang, kedua baligh atau cukup umur, yang ketiga ada berakal, yang keempat suci daripada haid nifas, yang kelima sejahtera mata dan telinga macam kita bincang minggu lepas. Nah, hari ni yang keenam sampai seruan Islam kepadanya, maksudnya orang yang sampai dakwah tu
0: agama.
1: Dan orang yang tak sampai seruan kepadanya, umpama dia duduk di tempat yang sangat-sangat terpencil,
0: tak wajib lah sembahyang atas mereka, dan tak ada kewajipan agama langsung kepada mereka. Cuma ada kedok lagi golongan gini,
1: wujud kedok lagi
0: macam hot minggu lepas lah. Ada kedok terjumpa dengan seseorang daripada lahirnya buta dan juga pekau. Yang Im boleh cerita tu. Yang Im boleh cerita. Tapi dalam FB langsung tidak ada. Dan TikTok langsung tidak ada. Mereka yang dilahirkan buta dan pekau hak minggu lepas. Hak yang biasanya buta, telinga dengar. Telinga pekau, mata comel. Dia telinga pekok dan bisu. Bila dia pekok, dia akan jadi bisu. Sekali lah tu dah muka dia telinga tak dengar apa ni nak bercakapnya. Dia pekok, capung dengan bisu. Oh tu wajib semayang. Sebab mata mereka masih lagi nampak. Nampak orang semayang. Kalau orang nak ajar semayang pun, dia boleh tengok macam mana cara nak buat semayang. Cuma yang kita tanya minggu lepasnya, terjumpa dok orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan pekok. Im cerita hak Im terjumpa. Saya hanya cerita yang saya dengar cerita daripada orang. Mana dilahirkan dalam keadaan buta dan pekok, mana dia tidak ada kehidupan lah. Dia tidak ada kehidupan. Segala-galanya orang buat. Maka dia tidak ada hukum. Tidak ada sebarang kewajipan. Termasuk kewajipan sembahyang. Kalau dia mati, ahli syurga. Dia mati umpama kanak-kanak belum baligh. Sebab kanak-kanak belum baligh, tidak ada hukum lagi. Dia mati umpama orang gila. Orang gila tak ada hukum. Jadi orang buta dan pekok pun tak ada hukum. Sekarang ni orang yang kalau ada tak sampai seruan agama, pun sama. Mereka tak sampai hukum, mereka tak ada hukum agama kepada mereka. Mungkin tak ada apa-apa tu. Mungkin

0: dia dalam TikTok ni.
1: Mungkin ramai yang menonton, tapi cuma ada ramai yang tak dapat nak menyatakan.
0: Tak ada nak cerita lah.
1: Tak dapat cerita.
0: Nak cerita macam mana.
1: Okay.
0: Hak minggu lepas pun tak nak cerita. Hak ni tak nak cerita jugalah. Ni orang asli di Kepulauan Andaman. Pulau Andaman tu kat mana?
1: Ya.
0: Kepulauan Kepulauan Andaman.
1: Yang ni
0: di mana?
1: Di Kepulauan Andaman saya tak pasti. Adakah di di apa dia panggil Nusantara Melayu kita ataupun di benua mana? Saya pun tidak mahir sangat ni. Cuma mungkinlah ada kawan-kawan kita boleh boleh terangkan. Okay. Kalau ada sebarang kemusykilan boleh je lah eh. Okay, daripada Syah Nizam kata salam Ustaz. Tadi Ustaz ada maklum mereka yang duduk terpencil di dalam hutan tapi tak menerima ajaran Islam.
0: Tapi sampai seruan adik soalan dalam masalah.
1: Masalah je. Sekiranya memang Islam tak sampai hanya agama Kristian sahaja, macam mana?
0: Apabila mereka tak sampai seruan agama Islam, begitulah bicaranya. Sama ada sampai ajaran agama lain ke ataupun tidak sampai langsung. Apabila mereka tak sampai langsung seruan agama Islam, tak tahu pun ada agama Islam. Ini yang kita bicara sekarang. Tidak ada kewajipan lah pada mereka. Sebab mereka memang tidak ada hubungan dengan orang luar.
1: Betul.
0: Pada. Lama tak tahu pun manusia luar ni ada. Kebetulan sampai kepada mereka, tak kira lah agama Kristian ataupun tak sampai apa-apa. Kalau tak langsung tidak sampai berkaitan dengan dakwah Islam, mereka tak tahu pun ada agama Islam contohnya. Ini kita bicara sekarang. Mereka tak sampai seruan Islam. Yeah. Mereka tak ada kewajipan agama. Mereka tidak berdosa. Tapi ada ke yang seumpama tu? Sebab mereka sekarang ni, tak tahulah, takut. Betul kata, wallahualam lah. Kita nak cerita juga tu. Tidak mustahil ada.
1: Tak mustahil
0: ada,
1: betul.
0: Tidak mustahil ada. Tapi kalau Malaysia, rasanya
1: mustahil ada.
0: Sebab Malaysia ni, kalau orang asli mana-mana pun, dia macam kita juga dah. Ada IC tau.
1: Ada, tapi mungkin mungkin apa tu orang panggil. Kalau yang tak ada IC pun masih sangat-sangat minimum lah. Saya rasa kalau
0: tak ada IC tu orang luar mari masuk Malaysia.
1: Bukan sah, kalau pendatang. macam hari tu pun kita tengok apa pergerakan, kita tengok maklumat lah daripada Jabatan Kebajikan Orang Asli. Jakoa pun dia kata memang ada lagi yang belum ada IC.
0: Mana orang asli memang orang asli betul.
1: Yeah.
0: Bukan pendatang asing.
1: Bukan. Memang peribumi kita yang belum ada IC ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Cuma bilangan tu kita tak pastilah. Itu semuanya apa tu orang panggil?
0: Ini banyak ni hak terpinci, hak terkenal di dunia ni. Tu tengoklah macam mana. Di tempat mereka ada dok seruan agama siapa. Ni. Dia bermusuhan dengan orang luar. Siapa saja mendarat dia akan panuh, dia akan serang. Di negara India ni. Mana kerajaan India tidak membenarkan orang menghampiri puak ni. Ada di cerita. Mana kalau puak ni betul sungguh, tak ada sampai seruan agama, tak ada apa dia. Tak ada hukum. Dia tak ada dosa, tak ada apa pun dia. Ni ada cerita-cerita. Banyak ada cerita
1: banyak
0: gini
1: ni. Banyak semua data-data ni mungkin kita
0: boleh ambil. Negara luar lah ni. Munasabah lah mungkin lah.
1: Munasabah lah. Okay. Sebab kalau di, seperti kawan-kawan kita beritahu, seperti di di India. Kepulauan Andaman ni katanya di India eh.
0: Mungkinlah ada.
1: Mungkin ada. Kemudian di Peru ataupun di Amazon tadi. Di pedalaman Peru ada. Kemudian ada di terperosok di hutan ni yang hidup berpindah ganda nomad dan ada kalau kata orang mendarat kawasan mereka, mereka dipanah, diserang dan sebagainya.
0: Mungkin ada lah.
1: Mungkin ada lah.
0: Mungkin ada. Ini apa kata sampai seruan agama, mereka tidak ada sebarang hukum hakam. Begitu je. Sebab mereka tak tahu pun berkaitan dengan agama Islam. Tak apalah tu. Sesalah sebab kita bicara kadang-kadang benda yang sukar untuk kita sebut sebab kita pun tak tahu golongan-golongan yang seumpama ni. Jadi kira selesai habis syarat wajib yang ke-6, dia akan pindah kepada syarat sah sembahyang. Jadi saya nak undur balik sebagaimana saya sebut mengelepas syarat wajib sembahyang yang ke-4. Suci daripada haid dan nifas. Kemudian ni saya bicara sebelum saya pergi Mekah ni, dua bulan lepas ni.
1: Yeah, yeah.
0: Panjang saya bicara. Kemudian syarat sah sembahyang yang pertama daripada enam syarat, suci daripada hadas besar. Dia beza tu. Syarat wajib, suci daripada haid dan nifas. Syarat sah sembahyang, suci daripada hadas besar.
1: Mm-hmm.
0: Suci daripada haid dan nifas ni sedang pendengar, kering. Suci daripada haid dan nifas ni sedang pendengar, dipanggil kering. Suci daripada hadas besar ialah mandi wajib. Suci daripada haid dan nifas, maksud dia kering haid, kering nifas. Kemudian syarat sah, suci daripada hadas besar dengan bahawa dia pergi mandi wajib. Kena faham betul-betul ni sedang pendengar. Syarat wajib adalah suci daripada haid dan nifas.
1: Hmm.
0: Syarat wajib apabila sudah kering haid dan nifas. Bukan kerana dia mandi wajib, maka dia berkewajipan. Mandi wajib itu untuk melengkapkan syarat sah sembahyang. Tapi yang jadi wajib ni bila? Sebelum tu lagi. Sebab dia suci dulu, baru dia mandi wajib kan?
1: Mm-hmm.
0: Dia suci, dia pun mandi wajib. Jadi yang jadi wajib ni kerana suci dahi dan nipah. Bukan kerana dia mandi wajib, bukan? Ni. Oh ni saya peringat sangat-sangat ni. Sebab saya jumpa ramah sangat yang berfahaman. Saya tak mandi lagi, dia kata. Saya tak mandi lagi. Saya tak mandi wajib lagi. Maka saya belum wajib lagi lah sembahyang. Sekarang, yang jadi wajib suci daripada haid dan nifas. Bukan apabila kamu mandi sahaja, kamu wajib sembahyang. Bukan.
1: Mm-mm.
0: Kamu mandi, mandi wajib, mengakad adab sah adalah untuk melengkapkan syarat sah. Untuk melengkapkan syarat sah. Itu bukan syarat wajib. Tak ada ni. Sehingga kan, nak pergi paham molek ni. Maghrib hari ni berapa?
1: Hari ni 7. Okay, kita tengok 7 hari ni. Hari ni 7.26.
0: 7.26. Kita katalah, ni cerita je ni. 7.25. 7.25. Tinggal 1 minit lagi waktu asar. 7.25 tu kan waktu asar. 26 baru waktu maghrib.
1: Ya. Yeah.
0: 7.25, dia pun cek lah. Masuk kapas putih, keluar kapas putih. Mana apa? Sahih dah suci daripada haid dan nifas. Tinggi daripada suci haid sudah lah. Suci nifas pun sama lah. Pasti dah suci daripada haid. Sebab tak ada dah. Masuk kapas putih, keluar kapas putih. Pukul berapa? 7.24. 7.24 ni waktu sembahyang apa? Waktu sembahyang asar. Maka berkewajipan dah di solat asar. Sebab 7.24 tu dia kembali cukup syarat wajib. Islam tetap dah. Baligh tetap dah. Berakal tetap dah. Sejahtera mata dan telinga tetap dah. Sampai surat Islam pada dia pun tetap dah. Tapi dia dah sembahyang 5 hari tu kenapa? Kerana sedang haid, sedang nipah. Gugur kewajipan sembahyang. Tiba-tiba 7.24, 7.25 maghrib. 7.26 maghrib. Tiba 7.25. Nak habis seminit je. 7.26 maghrib. 7.25 suci daripada haid, kering haid. Cukup dah syarat wajib yang 6 perkara. Cukup. Maka berkewajipanlah solat asar. Sebab 7.25 adalah waktu asar. Tapi fahamlah sidang pendengar. Nak semayang kena mandi wajib, kena ambil wudu, kena tutup aurah apa semua. Tak sempat buat apa-apa, orang pun azam maghrib 7.26. Macam mana dengan solat asar? Wajib dikodokkan solat asar. Serta wajib dikodokkan solat zuhur. Sebab zuhur, kalau yang tak akhir, boleh solat di waktu asar. Di waktu asar ni seperti waktu zuhur juga. Faham tak ni? 7.26 waktu maghrib. 7.25 waktu asar. Di hujung waktu asar, suci daripada haid, kering. Maka untuk asar, berkewajipan solat. Tapi nak solat, kena mandi wajib, kena ambil wuduk, kena tutup aurah. Tak sempat buat apa-apa, 7.26, azam maghrib. Jadi untuk asar, wajib dikodokkan. Serta waktu zuhur, wajib dikodokkan. Bayangkan sidang pendengar. Dia tak ada kaitan dengan mandi wajib. Dia syarat wajib suci daripada haid dan nifas. Sebab saya terjumpa sangat-sangat sidang pendengar. Saya terjumpa sangat-sangat orang yang apabila kering haid, nanti saya cerita kering nipah pula. Bila kering haid, dia tunggu. Contoh, dia kena haid pukul 5 petang. Dia tak segera mandi solat asar. Dia tunggu, dia kata, tengoklah pukul 7:30 nanti waktu maghrib. Kalau memang kering, tapi pukul 5 tu memang kering dah. Pukul 5 tu memang kering dah. Dia masuk kapal putih, dia cek di dalam tu. Keluar kapal putih, tak ada. Merah tak ada, kuning tak ada. Memang sahih, kering. Ya, kita tunggu maghrib dulu lah, tengok 7:30 nanti. Cek semula sekali lagi. Tadi dia cek dah pukul 5, memang kering dah. Suci dah haidnya. Dia tangguh, dia tambuh semayang lagi. Dia nak tunggu maghrib. Dia setengah dicek semula. Dia panggil double check. Tak payah double check dah. Kalau nak double check, pukul 5 check. Pukul 5-5 minit check. Pukul 5-10 minit pun check. Tak payah gitu dah. Sekali check pun cukup dah. Dia nak double check. Nak check 2 kali pukul 7:30. Lepas tu pukul 5 petang tu waktu asar. Kamu sudah suci daripada haid. Kamu sudah cukup syarat wajib. Kamu sudah berkewajipan solat asar. Serta kena qada zuhur. Dia tak semayang asar dengan sengaja sengeleng. Satu solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Just tengah barulah dia mandi-mandi, dia solat maghrib. Asar dia tak solat. Walaupun dia sudah berkewajipan solat, dia tak solat. Sidang pendengar, apakah janji yang di hari akhirah? Orang yang tinggal solat satu waktu. Ini saya cerita satu waktu ni. Satu waktu yang solat ditinggalkan, dia akan dihumbangkan dengan neraka Allah 80 tahun. Bukan 80 hari. Bukan 80 jam, 80 minit, 80 saat. Bukan. 80 tahun. Yang mana kita ni, orang siapa umur 80 tahun ni, tak beramal pun eh. Masih lagi hidup. Umur 80 tahun. 80 tahun neraka. Sedang pendengar, ini cerita neraka ni. Ini cerita neraka. Faham tak ni? Kalaulah kira 80 tahun neraka ni, 80 tahun neraka, kalau kira kepada hari dunia. Faham tak ni? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di situ engkau ya Muhammad, hari akhirat, hari neraka lah ni, termasuk ahli syurga juga, seperti 1000 tahun hari dunia yang kau hitung. Man 80 tahun neraka, 80 tahun neraka. Pada ni, satu hari di neraka, kalau kira masa kita dunia sekarang, pada ni, kalau kita masa dunia kita sekarang, 1000 tahun im. Bukan 1000 hari. Bukan kata satu hari di neraka, kalau kira dunia 1000 hari. Mana kalau 80 tahun neraka, kalau kira dunia 8 juta tahun ke gitulah. Dah. Satu hari di neraka. Satu hari di neraka. Pada ni? 1000 tahun dunia im. Maknanya 80 tahun neraka, berapa juta tahun hari dunia akan dibakar dalam neraka jahanam kerana tidak solat. Satu waktu solat. Yang sudah diberkewajipan solat. Tadi. Waktu asar pukul 5 petang, sudah suci dah haid. Kering dah. Berkewajipan solat. Dia tak solat asar dengan sengaja. Itulah 80 tahun neraka. Kemudian im, sidang pendengar, saya jumpa macam-macam lagi. Ada yang kering petang ni, ditunggu pagi esok. Pandang ni. Satu hari ditunggu. Dan malangnya saya ada terbaca, dia kata ada orang yang mengajar, dia kata. Bila haid kering, kamu kena tunggu 24 jam. Baru kamu mandi, baru kamu semayang. Ni berat ni. Bila kamu kering haid, orang ajar ni, kamu kena tunggu 24 jam. Ni kering dah ni sekarang ni. Jangan mandi lagi, jangan semayang lagi. Tunggu 24 jam, cek balik, kering sungguh. Barulah mandi, baru semayang. Kalau 24 jam, berarti 5 waktu solat ditinggalkan. Bayangkan. Satu solat ditinggalkan 80 tahun neraka. Satu hari di neraka, 1000 tahun hari dunia. Jadi kalau 80 tahun neraka kali 5. Jadi 400 ribu tahun neraka. Untuk 5 waktu. Jadi suruh tunggu 24 jam. Lepas tu, kalau ke hari dunia, berapa bilion-bilion tahun dunia. Tu salah sangat-sangat tu. Ni. Suci je berkewajipan. Macam sebut tadi, walaupun suci itu di hujung waktu sekalipun. Cuma tadi ada orang tanya ni, jika dah mandi asar tu berkering ni, lepas tu cek lagi sebelum maghrib ada lagi darah, kena melagi-lagi kan ustaz? Bila ada lagi darah, berhenti, tak sembahyang lah. Kali mari pulak kemudian, kemudian darah mari pulak kemudian tu kering, barulah mandi pulak. Pada ni dia betul-betul dah kering dah, dia pun mandi, dia solat asar, kemudian dekat maghrib ke dicek ada pulak darah, mari semula, maka berhentilah sembahyang. Itulah, mari maghrib tu pagi esok kering pulak, baru mandi, baru solat pulak esok. Dia gitu, kalau terjadi seumpama itulah. Dan saya ada terdengar juga, ada terdengar kawan dia lah, dia kering dah haid, tapi oleh kerana dia tak mandi, dia beranggapan dia haid. Haid kena kamu kering dah, tapi saya belum mandi, hukum saya haid. Salah sangat gitu. Dia kata kawan dia tu dekat-dekat nak mari haid bulan depan, baru mandi baru semayang. Bayangkan kawan, dia nasihat dah kawan dia, kawan dia pergi, saya belum mandi, saya masih lagi haid. Kamu sudah kering haid, apanya laginya? Sebab kamu sudah suci. Tapi saya belum mandi, saya hukum haid. Salah sangat-sangat. Bayangkan kawan dia kata, dia bila mandi dekat-dekat nak mari haid semula bulan depan, baru dia mandi, mama berapa hari dia tinggal semayang. Oh ni wal-i'azabilah lah ni, wal-i'azabilah. Oh ni salah-salah pemahaman sangat. Tak ada. Tunggu 24 jam tak ada, tunggu 2 waktu tak ada, tunggu 1 waktu pun tak ada. Faham tak ni? Tunggu 1 waktu pun tak ada. Kemudian saya peringat sebelum daripada segi Mekah tu, orang kerja, kerja di pejabat, kering sebelah pagi ke, kering sebelah tengah hari ke, kering sebelah pagi ke, kering di sebelah tengah hari ke, dia kena mandi segera untuk solat Zuhur dan untuk solat Asar. Di pejabat kami ustaz, tak ada tempat mandi, mandilah dah tandah pun, janji mandi. Dan perempuan ni pula, dia boleh jangka dah bila dia akan kering. Sebab subuh tu, dia bangun pagi tu, dia cek, ada darah lagi kuning-kuning sikit. Hari ni suci tengah hari dah ni. Dia kena buat persiapan lah, bawa peralatan untuk mandi. Kalau di pejabat payah nak mandi, pergi mandi di masjid. Dia memang ada tempat mandi. Keluarlah sekejap, pergi mandi di tandas awam. Tandas awam mesti ada bilik mandi. Kalau di pejabat tak ada. Dan sepatutnya pejabat adalah tempat mandi. Sebab pejabat ke, kilang ke, lelaki dengan perempuan ni silap-silap gaya. Perempuan lebih ramah ada lelaki. Perempuan-perempuan muda-muda, kalau tua dia pencing tau. Perempuan muda-muda, bila perempuan muda-muda ni, dia ada darah haid tiap-tiap bulan. Dan kemungkinan dia suci tengah hari. Kalau suci sebelum malam, okeylah. Dan ni, orang kata kalau tayamum boleh tak ustaz? Tak boleh tayamum sebab air ada. Tayamum ni apabila ketiadaan air. Pejabat kamu tu di padang pasir. Ada tengah ni pejabat di padang pasir. Pejabat kamu tu di Malaysia. Malaysia ni air Belana Kona. Kepanggil Kona. Kalau banyak.
1: Belana Kona.
0: Belana?
1: Kona.
0: Belana Kona ke Kona?
1: Kona.
0: Kona gitu. Belana Kona. Mana apa? Air melimpah-limpah. Mana boleh tayamum? Dia kena mandi wajib. Tak ada alasan. Tak ada tempat mandi, mandi dan tandas. Susah sangat, minta cuti setengah hari. Boh, saya nak cuti setengah hari. Kenapa kamu ni? Saya kering haid dah. Boh, tak ada tempat mandi untuk saya. Saya kena balik lah. Takkan boh nak lah kan? Jangan sesekali tangguh mandi, Zuhur tidak solat, Asar tidak solat. Zuhur 80 tahun neraka, Asar 80 tahun neraka, satu hari di neraka, 1000 tahun hari dunia. Yang lepas-lepas dah, wajib bertaubah segera. Itu kalau suci daripada haid. Sudah nipah pun sama. Jangan tunggu 40, jangan tunggu 44. Lagi pahuh tunggu 60. Dia suci 30 hari, 35 hari. Dia tak mandi, tak semayang. Sampai ke 60 baru dia mandi, baru dia semayang. Allah tu. Tak tahu nak cerita lah. Tapi kalau terjadi pada masa dahulu, maka bertaubah segera. Faham tak ni? Ini perlu sangat kepada ilmu fardu ain. Umpama dah kita idaman penuntuk ni. Kemana di penghujung ni? Saya nak sentuh sedikit. Ni sebab bukan minggu lepas, minggu pertama saya mula kuliah ni, saya bicara berkaitan dengan haji. Saya bicara berkaitan dengan haji. Ni saya nak baca sikit. Tabung haji ni. Tabung haji ni di ingatan tabung haji kepada bakar haji musim 1448.

0: mana 2027 dan 1449. Mana apa ni? 2028. Dia mari dah sini ni. Ha, mari dah ni khatam muaji ni, siaran akhbar dia ni. Ha, lembaga tabah haji ingin mengingatkan semua bakal jemaah haji musim haji 1448 2027 Masihi dan juga 1449 Hijri 2028 Masihi supaya meningkatkan persediaan mereka terutama dari segi kesihatan, kewangan, kemaskini maklumat serta penguasaan ilmu fardhu'ain dan ibadah haji. Ingat baik ni. Ha, serta penguasaan ilmu fardhu'ain dan ibadah haji. Ini saya tekan dahulu ni. Mana ilmu fardhu'ainnya? Ilmu berkaitan dengan aqaidul iman yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah rukun Islam pertama. Dalam Terengganu FM kita ni ada slot Ad-Dinul Khalis hari Jumaat pukul 10.15 pagi. Kena lengkapkan ilmu fardhu'ain bab semayang. Ni sekarang kita bicara bab taharah, bab rukun-rukun semayang. Ilmu fardhu'ain bab tasawuf. Ha, ni kena belajar belaka ni. Ni siaran akhbar tabah haji. Peringatan pada bakal haji musim 1448 Hijri 2027 Masihi dan 1449 Hijri 2028 Masihi. No, 2 tahun akan datang. Di sini peringatan buat persediaan serta penguasaan ilmu fardu ain dan ibadah haji. Ilmu pekoh bak haji tu khusus haji. Pekoh bak haji tu khusus haji. Ini apa ni? Tabah haji beri peringatan ni serta penguasaan ilmu fardu ain, terutama sekali ilmu fardu ain tauhid. Yang nak pergi Mekah ni. Ilmu fardhu'ain tauhid. Mana ni? Aqaidul iman yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah iaitu rukun Islam yang pertama. Kemudian fardhu'ain bak sembahyang. Rukun Islam yang kedua. Ha, ni kita belajar bak sembahyang dan kita idaman penuntuk ni. Panjang ni kita bicara daripada bak air dahulu, bak istinjak, bak wuduk, bak mandi wajib, bak tayamum dahulu ni. Bak najis. Ha, bak najis dahulu. Itulah fardu ain berkait dengan semayang, berkait dengan hukum taharah. Berkaitan dengan hukum taharah pada ni. Ha, ni saya ambil sikitlah di penghujung ni. Sebab saya tekan dahulu berkaitan dengan orang lagi Mekah ni, bukan belajar bab haji saja. Ha ni. Tabah haji ni comel dia ni. Penguasaan ilmu fardu ain dan ibadah haji. Ha, pada ni. Ni ambil molek ni. Ha, cuma ni dalam TikTok ni. Hit saya 13 hari tapi hujung-hujung dia tak keluar. Tapi cek dalam masa lagi ada kuning-kuning, kena mandi ke bila tak keluar? Dah. Bila walaupun tak keluar sampai keluar, tapi di dalam masa lagi ada kuning-kuning, masa lagi dihukumkan haid. Tak boleh mandi lagi.
1: Sama macam ke soalan di Facebook sekarang. Cek dah kering. Tapi tunggu siapa nak masuk waktu lain baru nak mandi. Tapi dia cek lagi, ada lagi.
0: Ada lagi tu tak kering lagi lah tu. Dah mandi lah, dah semayang lah. Pandai ni.
1: Dan juga ada yang kata andai period jenis tak lawah. Tak lawah ni
0: maksudnya itu kena balik pada hukum baik. Balik pada hukum baik.
1: Yang tu
0: itu kena persoalan baik. Kita ni hanya persoalan berkaitan syarat wajib sembahyang. Kita baik kita lepas dah dahulu. Sebab itulah ikutlah betul-betul ni kitab idaman penuntuk ni, selok nurani ni. Sebab kitab idaman penuntuk ni satu tajuk. Dan satu tajuk tu kita fokus sungguh. Dahulu kita bicara baik, kita fokus baik. Terus sekarang kita bicara bab syarat wajib, kita fokus bab syarat wajib. Jadi kalau kita pergi tanya persoalan lepas, jadi sukar untuk kita nak kembali bicara. Kata-kata ikut molek selok nurani petang Isnin ni, tak sempat radio, boleh tengok lagi dalam FB Terengganu FM. Biar ikut betul-betul. Sebab tajuk dan kita idaman penuh tu tajuk yang sangat lengkap. Fardhu ain dalam bab semayang. Ha ni. Kalau nak pergi Mekah ni, penguasaan ilmu fardhu'ain dan ibadah haji ni. Sebab saya ni, lepas balik Mekah ni, masa saya duduk di sana tu, dengan ibadah haji umrah, dengan ujian yang sangat-sangat berat, sangat-sangat besar, kalau kita pergi Mekah tidak melengkapkan persiapan ilmu fardhu'ain, jadi kita pergi Mekah macam mana haji kita nak diterima? Memang kita belajar bab haji. Ni dua ni dah kita dalam siaran akhbar tabung haji ni. Supaya meningkatkan persediaan mereka terutama dari segi kesihatan, kewangan, kemaskini maklumat serta penguasaan ilmu fardhu'ain dan ibadah haji. Persiapan awal dan sebab adalah penting supaya impian bakal haji menaikkan dia tercapai. Penguasaan ilmu fardhu'ain dan ibadah haji. Ini saya baca dalam WhatsApp ni. Cerita berkaitan dengan lembaga tabah haji mengeluarkan peringatan pada bakal haji tahun depan 2027 dan tahun 2028. Ha. Pada ni. 2028.

0: Dia lepas tu saya ada baca dalam komen tu, ada dalam komen, saya ada baca tadi dalam komen, maknanya dia ni diberi peringatan Pak Haji ni, dia kata diberi peringatan Pak Haji 3 tahun, dia kata, sebelum daripada sampai giliran dia. 3 tahun mula sampai giliran dia, Tabang Haji sudah beri peringatan dah ke dia 3 tahun sebab persiapan. Hak ni dia ada ni dalam FB ni, ni dia ada hantar ni dalam hak dalam Tabang Haji ni, dia hantar, tahniah anda berada dalam tahun giliran haji 1449 Hijri 2008 Masih. Ni dicerita sini. Maknanya 2008 Masih 2 tahun akan datang. Anda tahniah boleh mengerjakan haji. Maknanya kena buat persiapan betul-betul, belajar betul-betul ilmu fardu'ain tauhid, ilmu fardu'ain pekoh bak semayang, ilmu fardu'ain tasawuf. Memang insyaAllah sampai dekat-dekat dengan musim haji, saya akan memperingatkan. Sebab saya melalui ibadah haji Mekah ni, sudah merasailah ujian cukup-cukup besar. Kalau kita pergi tanpa persiapan, haji kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya habis duit sahaja, kita hanya habis tenaga sahaja, kita hanya habiskan kota sahaja. Sebab kita hanya belajar bab hukum haji sahaja. Ilmu fardu'ain lain kita tak belajar. Fardu'ain tauhid, fardu'ain pekoh, contoh bab tarawih, bab semayang, fardu'ain tasawuf, sia-sia je kitanya. Kesian sangat-sangat. Sebab apa? Ujian sangat besar. Duit banyak pakai, tenaga banyak pakai. Saya sampai sekarang pun ada rasa lagi ni.
1: Penat tu?
0: Penat tak ada. Rasa lagi kaki ni. Balik 2-3 minggu dah ni. Tapi masih lagi rasa. Sebab tua lah. Memang tua-tua dah. Tapi mana orang tua lain ramai lagi. Tapi makna setara umur saya ni, rasa lagi mana merasai begitu besar ujian ketika mengaji kaum umrah. Biarlah kita buat persiapan yang selengkapnya, ngaji fardu'ain molek-molek. Pada ni, sekarang ni langit terbuka, radio pun ada, di mana-mana pun ada sekarang ni. Kita hendaklah sentiasa menambah ilmu, kita hendaklah cana buat ilmu, dan kita nak dahaga ilmu, dan kita berusaha lah untuk kita menambah ilmu semasa ke semasa. Jangan ilmu kita hanya statik sahaja. Ilmu, setakat ilmu masa budak-budak. Malang sangatlah kita kalau kita nak beragama, nak akhirah, keadaan kita seumpama tu. Jadi insyaAllah untuk minggu hadapan akan masuk syarat-syarat sosmayang yang 6 perkara. Wallahu a'lam.
1: Baik. Jadi itu yang dapat dikupaskanlah untuk minggu ni. Kita kira kalau ada soalan-soalan yang terlepas tu, insyaAllah mungkinlah kalau ada masa yang panjang, minggu depan boleh tanya lagi.
0: Tapi dia soalan ni banyak berkaitan dengan hukum haid.
1: Hukum haid.
0: Dah lepas cek tu. Cek dengan kapas, cek dengan tisu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Orang tu bicara bab haid. Kita bicara sekarang ni hanya suci daripada haid, syarat wajib sebagai ulangan sahaja, peringatan. Banyak timbul salah faham. Orang tu berkaitan dengan hukum haid. Kita selesai dah tajuk kita, hak berkaitan hukum haid, nifas dan juga ijtihadah.
1: Ya, insyaAllah. Okay. Dan untuk yang bertanya, yang tak sempat jawab, saya rasa bukan tak sempat jawab. Cuma soalan tu dah lepas.
0: Tajuk lepas. Lepas tu ada juga dalam TikTok soalan yang tidak berkaitan. Jadi minta maaf lah dalam TikTok ni. Sebab kita nak tukar stesen, tukar China. Tak boleh lah nak tukar China. Kita tajuk lain, tanya pula macam mana dia menang duit judi dia nak. Jadi waktu kan masih lagi ada kan soalan bebas kan. Masih lagi hari Selasa,
1: insyaAllah.
0: Selasa ada soalan bebas. Ada pun Senin ni kita ada tajuk fokus. Mengikut tajuk dah kita idaman penuntut. Tapi tengah nak FM sudah ada slot hot soalan bebas.
1: InsyaAllah
0: masuk soalan bebas. Sekarang ni soalan hot focus, satu-satu tajuk.
1: Baik. Jadi jangan untuk mohon keberkatan, saya persilakan Ustaz untuk pimpin bacaan doa semoga ilmu kita hari ini diberikan keberkatan. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma alimna ilma akdamin, bapa imna famasabikin, warzukna rukat talibin, Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi, Wan Jaafar, untuk perkongsian pada minggu ini. Dan insyaAllah tahun minggu depan akan masuk lagi tajuk yang baru. Kepada semua yang sentiasa mengikuti rancangan ini, semoga kita mendapat kerahmatan dalam kita menuntut ilmu. Diteruskan, layankan kami di Terengganu FM.

Terima kasih yang kekal bersama-sama dengan kami di ruangan Nurani 6 hingga 9 malam. Jadi saya nak kongsikan waktu solat fardu maghrib. Jadi untuk anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7.26 minit malam. Kepada anda yang berada di Besut dan juga Setiu, okay, pukul 7.28 minit malam. Okey, yang berada di Hulu Terengganu dan kawasan yang sekitarnya 7.27 minit malam. Dan bagi anda yang berada di daerah Kemaman dan juga Dungun 7.25 minit malam, insyaAllah. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami. Lepas masuknya waktu solat fardu maghrib, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat suci Al-Quran. Dan selepas itu kita ada rancangan ulangan hidayah sebagai sisipan untuk pembelajaran kita, untuk kita tingkatkan pengetahuan, insyaAllah, yang bakal dikongsikan oleh yang berbahagia Profesor Maria Dr. Najihah Abdul Wahid pada hari ini. Dan untuk itu, ayuh sama-sama kita tenangkan diri dulu, kita bersiap sedia untuk meneruskan waktu seharian kita untuk ke terus ke ruangan solat maghrib sekejap lagi. Ada yang suruh anak-anak pergi mandi, silakan. Okey, pesan ke anak-anak mandi cepat-cepat, kalau yang berdekatan boleh solat maghrib secara berjemaah, insya-Allah. Okey, apa-apa pun teruskan ikuti kami di Terengganu FM, mesra ceria.

Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn As-Samit telah meriwayatkan satu hadis yang diletakkan sebagai hadis hasan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya dalam kehidupan kita sama dengan muslim, sama saudara mara, adik-beradik ini, dia ada satu perasaan kita rasa nak dapat bila kita boleh sesuatu, dia pun kena boleh juga. Maksudnya hidup dalam erti kata kita panggil apa? Kesalingan. Hadis ini menceritakan tentang istighfar. Setiap hari kita ada setiap kali lepas solat, istighfar untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, kan kita baca tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan istighfar, memohonkan keampunan bukan hanya pada diri dia tetapi bagi orang-orang mukminin dan orang-orang kafir, tapi juga pada orang-orang mukminin dan juga mukminat. Dia duduk rumah dia, dia semayang, lepas pada semayang dia ke dua-dua dan dia suruh, ya Allah Tuhan, aku ampunkanlah ampunkanlah dosa tu, maafkan aku, ampunkanlah ya Allah dosa satu nenek aku, pasangan hidup aku dan sebagainya, dan kawan-kawan yang aku sayang, rakan-rakan sekerja aku, bekerja-bekerja misalkan. Okey, orang ini Nabi kata, barang siapa yang beristighfar, yang memohon keampunan daripada Allah Ta'ala bagi dosa orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah, kataballahu lahu bi kulli mukminin wa mukminat hasanah. Dan saya, Allah Ta'ala akan menulis baginya, akan menetapkan kepada dia setiap kebaikan. Setiap orang mukmin itu, sekebaikan dia berdoa, ya doa ramah, kawan, ya Allah, tu mukminin seluruh dunia. Oh, tidak. Maknanya, Allahu Akbar, nak ceritanya bahawa banyaknya kebaikan yang kita boleh hasil daripada sikap kita berbaik-baik dengan orang. Hasil daripada sikap kita rasa sayang kepada saudara. Hasil daripada sikap kita rasa Allahu Akbar, sianya ke dia, ya Allah, ta'afurkanlah dosa dia. Okey, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, kita ini biarlah jiwa kita, mulut kita ini tidak lekang daripada mendoakan kepada orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut pada silat kita dalam surah Ibrahim ada satu ayat. Apa yang Allah sebut yang kita boleh ambil daripada Al-Quran? Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami, ya Allah, dan juga seluruh dosa orang-orang mukmin. Yawma yaqumul hisab, ketika mana hari hisab nanti, ya Allah Tuhan ku, kau ampunkan dosa semua, ya Rabbi. Satu, Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran bahawa kena minta tolong dengan Allah Ta'ala, satu, untuk dosa kita dan juga untuk orang yang kita kenal.
2: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ayuh kita sama-sama ikuti bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Mu'minun bermula ayat 13 sehingga ayat 26 yang akan diperdengarkan bacaannya oleh yang berbahagia Puan Hajah Masnah binti Awang. Sama-sama kita ikuti. Oleh itu, dipersilakan.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Klik. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Klik betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Terengganu FM Mesra Ceria. Dari sekarang pukul 7.50 minit malam, anda yang sedang ikuti kami di siaran radio masing-masing, di frekuensi masing-masing, dan insyaAllah anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, RTM Jarak KLIK. Okay, boleh muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Dan untuk anda yang sedang ikuti kami pada waktu ini, insyaAllah sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti rancangan Ulangan Hidayah yang berkisarkan tentang hidup dan ujian. Okay? Hidup dan ujian yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Najihah Abdul Wahid. Dan insyaAllah untuk itu sama-sama kita ikuti dan kita hadamkan apa yang ingin dikongsikan oleh Profesor. InsyaAllah teruskan bersama-sama dengan kami di Terengganu FM.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita membincangkan sedikit topik yang berkaitan dengan semua kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup di atas muka bumi ini. Kita bincangkan topik yang bertajuk ujian penghapus dosa. Jadi saya, sidang pendengar dan kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tidak bermula dari kita celik mata di pagi hari sehinggalah kita balik rumah, tidur balik di malam hari, maka hidup kita di muka bumi ini penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat lagi. Kemana pun kita, siapa pun kita, apa pun status kita, maka hidup ini adalah hidup yang penuh dengan ujian. Dan itu adalah hakikat yang kita kena terima. Dan disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, Allah telah berfirman ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yakni Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu semua. Ayyukum ahsanu amala, yang manakah di kalangan hamba-hambanya itu yang terbaik amalannya. Jadi wahuwal azizul ghafur, dialah Tuhan yang maha mulia, yang maha mengampuni. Jadi tujuan hidup kita ini memang kat dunia ini untuk menghadapi ujian. Jadi tidak ada tempat atas dunia ini yang kita boleh lari dari ujian, siapa pun kita. Dan kerana ini telah disebutkan dalam Al-Quran, Allah dah menjadikan kehidupan di dunia ini sememangnya tempat untuk ujian. Kehidupan di dunia ini, mati dan hidup di dunia ini, Allah uji, liyabluwakum disebut. Untuk Allah aku uji, untuk Allah uji kamu semua, wahai manusia, ayyukum, di kalangan kamu semua ini manusia, ayyukum ahsanu amala, yang manakah yang paling terbaik amalannya. Terbaik maksudnya apa? Siapakah di kalangan hamba Allah ini yang berjaya melepasi ujian-ujian Allah ini? Kita diuji, jiran-jiran kita diuji, keluarga kita diuji, bahkan ulama-ulama diuji, Rasulullah diuji, para sahabat diuji. Sejak daripada dunia ini ada wujud, maka tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji. Demikian tafsiran daripada surah Al-Mulk itu menyebut bahawa sememangnya kita tak boleh nak lari, nak bagi tahu kita tak boleh nak lari daripada ujian. Dan ujian itu adalah berbeza, tak akan sama. Saya dengan ujian saya yang bercakap ini pun banyak ujiannya. Saudara sidang pendengar pun ada ujian, saudara sidang pendengar, yang di mana saya tak boleh nak memahami ujian orang lain mungkin, dan tuan-tuan sidang pendengar tak faham ujian saya, tak tahu pun ujian saya apa. Dan kita masing-masing ada ujian masing-masing. Dan Allah dah sebut dah, ujian yang Allah bagi itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberati ujian seseorang itu melainkan ujian itu dia boleh tanggung. Allah bagi itu padang dengan kapasiti seseorang hamba itu. Jadi tak sama. Ada orang ujian dia boleh tanggung ujian yang sangat berat start daripada dia lahir sehingga dia mati, maka Allah bagi dia ujian macam tu. Ada yang hamba Allah, Allah bagi ujian macam ni. Ujian yang ringan, kita nampak ringan. Ada yang ujian dia kita nampak tak habis-habis, lepas satu-satu datang, lepas satu-satu datang, sampai bila kita tengok dia tu macam tu. Kenapa Allah bagi ujian macam tu? Kerana dia je hamba yang terpilih yang mampu menanggung ujian yang macam tu. Jadi Allah bagi ni tak sama ujian. Jadi untuk itu hari ini kita lihat ujian yang Allah bagi ini, kita mohon pada Allah Subhanahu Taala supaya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melalui apa juga ujian yang Allah bagi pada kita. Kerana kita dari segi ciptaan sama dengan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, sama dengan ciptaan zahir kita ni, manusia ini sama. Dari segi tubuh badan dia sama. Rasulullah macam tu, sahabat macam tu, kita pun macam tu lah manusia, kejadian kita. Tapi dari segi ujian, Rasulullah lulus ujian, sahabat-sahabat lulus ujian, para ulama muktabar yang ujiannya lebih berat lulus ujian. Tapi kita, kalangan hamba Rasulullah SAW ni, ada yang gagal dan ada yang lulus dengan ujian yang ada di dunia ini. Dan hari ini kita nak kongsikan sama-sama apakah dia mungkin amalan-amalan yang kita boleh buat supaya kita lebih kuat untuk menghadapi apa juga ujian yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita yang sementara ini. Moga-moga kita juga nanti, harapan kita, kita boleh lulus ujian ini dan kita boleh duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nun di negeri akhirat sana nanti. Kita nak lulus juga ujian ini. Berat macam mana pun ujian yang kita lalui di muka bumi ini, kita nak lulus, kita nak berjaya. Macam sahabat-sahabat, macam Rasulullah, macam para ulama yang menjadi ikutan kita sepatutnya. Kita nak lulus ujian. Jadi antara beberapa amalan yang kita boleh baca lah untuk kita kuatkan diri kita adalah disebut dalam Rasulullah, Allah menyebut dalam surah, berfirman dalam surah At-Talaq, surah 65 ayat kedua ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat ini dah ramai dah, saya yakin sidang pendengar dah tahu dah. Ayat ini adalah dikenali sebagai ayat 1000 dina. Baca insya-Allah, kita baca 7 kali setiap kali selepas solat. Ayat ini Allah menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar. Jadi tak dapat tidak, apa juga ujian yang kita lalui, ujian dengan suami, ujian dengan isteri, ujian dengan anak, ujian dengan ibu mertua, ujian dengan anak menantu, ujian di tempat kerja, apa juga ujian, yang pertama sekali Allah nak kita menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah akan memberi sedikit sebanyak jalan keluar. Sedikit sebanyak, masalah tetap ada, ujian tetap ada. Mana mungkin kita boleh lari daripada ujian dan masalah? Tapi ujian itu kita rasa ringan, kita rasa kita lebih kuat dari ujian yang Allah bagi pada kita itu, dan kita ada kekuatan untuk menanggung ujian itu. Maka insyaAllah para pendengar, sama-sama kita baca ayat ini. Antaranya lah ayat ni, ayat 1000 dina kita namakan. Kita doa pada Allah, kalaulah kita ada ujian kesempitan rezeki, ya Allah bagilah jalan keluar. Bagilah jalan keluar dengan asbab kita baca, kita amal ayat ini. Ayat 1000 dina, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Buka Quran, tengok surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, surah yang ke-65, amalkan 7 kali setiap kali selepas solat. Moga kita diberi kekuatan oleh Allah dalam ujian, ujian kehidupan yang telah Allah catatkan dan takdirkan untuk kita. Dan itu satu. Apa lagi yang kita boleh buat? Satu lagi doa yang biasa Rasulullah ajar pada kita, Surah Al-Kahfi ayat 10. Kita baca ayat ini untuk kita doa kepada Allah, untuk Allah bagi rahmat kepada kita supaya di sebalik ujian-ujian itu kita tak tersasar. Ujian sangat berat, kita tak tersasar. Tak kira lah ujian nak cari rezeki ke, minta kerja tak dapat-dapat kan. Ujian kesempitan hidup, kita rasa kesempitan yang amat, tak tahu dah nak cari rezeki macam mana. Banyak tu je dapat, sedangkan barang, harga barang makin naik. Apa lagi yang kita boleh buat selain pada usaha kita, usaha tenaga yang kita boleh lakukan? Maka kita usahakan lagi usaha doa pula. Tambah lagi. Selepas kita berusaha itu, tambahkan lagi doa. Kita doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dalam Surah Al-Kahfi ayat 10, doa ini disebut. Dalam kebanyakan kitab-kitab disebut, kita minta sikit, Allah bagi banyak. Antara fadilat dia, kita minta sikit, minta satu, Allah bagi banyak. Allah bagi apa yang kita nak. Dengan syarat adalah syarat takwa itu. Syarat takwa itu syarat tidak memenuhi diri dengan maksiat. Syarat itu kena ada. Jadi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, baca setiap kali kita selesai solat, baca setiap kali kita menghadapi kesulitan yang kadang-kadang kita rasa dah sesak nafas dah, tak boleh dah. Nak kuat macam mana? Macam mana lagi cara kita nak kuat? Datang bertubi-tubi. Ya Allah, datang bertubi-tubi ujian ini. Apa lagi yang mampu aku buat? Jadi bersama-samalah kita amal, baca doa ini. Kita istiqamahkan betul-betul setiap kali kita lepas solat kita baca. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan seterusnya antara amalan kita untuk kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Taala, dan yang kita boleh kita minta Allah penuhi semua hajat kita. Ya Allah, permudahkanlah kehidupanku, ringankanlah, bukalah pintu rezekiku. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, rezeki anak-anak yang baik, suami yang baik, isteri yang taat, ya Allah. Maka kita baca lagi doa ini, iaitu doa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi dalam kebanyakan kitab menyebut amalan ini Rasulullah amal 7 kali pagi dan 7 kali petang. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lepas subuh tu terus baca elok-elok doa ini sebelum kita keluar ke tempat kerja kita, sebelum kita keluar cari rezeki kita, kita baca doa ini. Dah aku nak mula usaha dah, ya Allah, dengan rezeki yang telah engkau tetapkan padaku. Maka kita baca doa ini 7 kali, kita keluar cari rezeki. Mudah-mudahan kita ada kekuatan. Kekuatan untuk kita mengharungi ujian hidup kita ini. Dan kita mohon Allah, kepada Allah Subhanahu Taala, moga Allah memberi, menurunkan rezeki yang mencurah-curah pada kita. Dan rezeki itu semualah, tak semestinya dalam keadaan duit. Rezeki itu kita mohon dalam keadaan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat untuk keluarga kita, anak-anak kita. Moga semuanya yang kita dapat itu menjadi rezeki yang terbaik, rezeki yang terbaik yang akhirnya akan membebaskan kita dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu Taala dalam menghadapi pelbagai ujian ini, kita mohon dengan ujian itu moga-moga setiap dugaan yang kita hadapi ini dapat menghapuskan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca lagi. Kita baca apa lagi? Kita baca lagi doa menghindar kemudaratan. Di sebalik ujian yang kita hadapi itu, kita mohon pada Allah agar jauh daripada kemudaratan yang Hari ini kita dengar macam-macam. Macam-macam mudarat. Setiap hari ada je berita yang mengejutkan. Tak kira lah sama ada dalam bentuk berita dalam bentuk kemalangan kat sana, kemalangan kat situ, bunuh kat sana, bunuh kat sini. Ujian yang macam-macam. Macam-macam lah kan. Ha. Jadi baca doa bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiu alim. Bismillahillazi la yadurru ni paling-paling kurang kita baca dalam 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali pagi, 3 kali petang untuk kita mohon pada Allah tidak ada sebarang mudarat yang mengiringi kita untuk urusan kita pada hari ini. Pada hari ini kita nak jauh dari sebarang mudarat. Jauh dari ditipu oleh manusia, jauh dari dibebani dengan hutang yang tak habis-habis, tambah-tambah lagi, jauh dari pelbagai bentuk fitnah yang datang pada hari itu. Kita mohon dijauhkan. Jadi kita minta Allah jauhkanlah kan, dengan ujian yang Allah bagi itu. Kita minta betul-betul Allah bagi kebaikan di sebalik ujian itu. Kerana hari ini kita lihat kalau kita tak kuat, macam-macam boleh berlaku. Hari ini dengan ujian yang macam-macam pada hari ini, umat manusia pada hari ini ramai yang kita katakan lost, hilang, hilang kawalan, tak boleh nak kontrol. Maka akan timbullah sifat-sifat yang buruk itu. Akan jadilah kalau kita seorang jiran-jiran yang sangat pemarah, jiran yang tidak menunaikan hak jirannya, kalau anak-anak yang selalu keluar kata-kata yang kesat pada ibunya, ibu bapanya, kalau ibu bapa pula yang selalu tak berhenti-henti membebel, kita kata, pada anak-anaknya sehingga anak tu pun tertekan, hidup dalam keadaan tertekan 24 jam. Ha, jadi sama-sama baca betul-betul amalan-amalan ni, buat amalan-amalan ini supaya kita nak kehidupan kita ini dalam keadaan Allah redha. Ujian kita yang Allah bagi ni, kita lulus ujian ini. Sebab yang kita selepas daripada kita menghadap Allah SWT, maka tak ada dah ujian. Tak ada dah ujian yang kita lalui dalam dunia ni, habis dah. Ujian susah nak cari rezeki, tak ada dah. Kan? Ujian susahnya nak didik anak ni, tak ada dah. Ujian nak bersabar dengan keluarga, dengan mak ayah, tak ada dah. Ujian untuk tidak riak, tidak takabur, tak ada dah. Semua itu adalah ujian ke atas dunia ni saja. Dan kita bila kita lulus itu, maka bila Allah redha kat kita, kat sana, maka tak ada lah lagi ujian-ujian sibuk apa benda semua ni yang kita lalui, 1001 keributan yang kita lalui kat atas dunia ini. Dan apabila kesulitan kita itu yang kita lalui itu, kita rasa tak tahan lagi, ya Allah tak boleh lagi ni, kita tambah lagi beberapa amalan. Antara amalan yang juga diamalkan oleh para sahabat, ada satu lagi ayat atau doa yang dibaca, yang biasa dibaca. Yang ini adalah penanda amalan Rasulullah SAW juga. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal al-had al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ini doanya yang agak panjang, agak panjang. Doa ini kalau tak ingat kok bahasa Arab pun tak apa, baca kok bahasa Melayu. Doa sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon pertolongan kepadamu, ya Allah. Aku bersaksi bahawa engkau adalah Allah. Tiada Tuhan selain engkau, ya Allah yang Maha Esa. Tempat bergantung dan tiada engkau melahirkan dan tidak dilahirkan, ya Allah. Serta tiada siapa pun yang menyamaimu, ya Allah. Doa ini disebut, maka Allah akan kabulkan semua permintaan hambanya apabila baca doa ini. Dengan syarat-syarat yang kita sebut dah awal-awal tadi. Kan? Tak nak ada dosa-dosa besar itulah yang kita sebut tadi. 6 tadi. Dan moga Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melalui ujian sementara di dunia ini. Seberat apa pun ujian ini, sayugia kita ingat bahawa rahmat Allah itu terlalu besar pada kita. Apabila kita nampak ujian ini terlalu besar sehingga tak nampak apa dah, nampak ujian tu saja, maka sebenarnya kita belum yakin lagi dengan besarnya rahmat Allah di sebalik ujian ini. Hendaklah kita sebagai hamba Allah usaha supaya kita nampak rahmat Allah itu bantuan Allah itu, pertolongan Allah itu jauh lebih besar dari ujian yang sedang kita hadapi pada hari ini. Ujian yang berbeza, yang berbagai-bagai, daripada A sampai Z, kalau nak bilang semua. Semua daripada kita ni, macam-macam kisah, macam-macam ujian yang kadang-kadang bila kita dengar pun, kita tak boleh nak bantu apa-apa. Kita tak boleh nak tolong apa-apa. Kita hanya bersedih dan kadang-kadang kita dengar pun kita menangis sama. Jadi amalan-amalan yang kita sebutkan nanti, yang menghadapi ujian, yang menghadapi kesusahan, kita boleh kongsi-kongsi sama-sama. Kita kuatkan diri kita, bagi tahu pada sahabat-sahabat kita, kita sama-sama amal. Doa-doa ini, kita nak dengan ujian-ujian yang Allah bagi ni kita lulus, kita berjaya. Sama-sama kita memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala.

jemput kita ke syurganya dengan penuh rahmat, penuh takzim, dengan rahmatnya yang maha besar dan dengan dosa-dosa kita yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Saya doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah mengampuni kita, mengampuni saya, mengampuni semua para pendengar kita pada hari ini, dan moga-moga pendengar kita pada hari ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melalui apa jua ujian hidup dengan rahmat, dengan penuh kesabaran dan dengan kelulusan, dengan berjaya keluar, berjaya keluar dari masalah hidup ini dengan penuh ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan apa yang Allah bagi, di samping berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kekuatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

0: Terengganu FM.
1: Assalamualaikum semua. Cuba tengok jam. Dah pukul berapa tu? Dah solat? Kalau belum, pergilah solat dulu. Solat tu kan perintah yang wajib kita tunaikan. Solat yang kita lakukan tu sebenarnya boleh mencegah diri kita daripada melakukan dosa dan sebarang kemungkaran.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Terengganu FM. Nurani.

Nurani, sekarang pukul 8.33 minit malam. Jadi untuk waktu ini saya ingin kongsikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Terengganu. Untuk anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu isyak akan berkumandang pada pukul 8.41 minit malam. Besut dan Setiu 8.44 minit malam. Di Hulu Terengganu 8.43 minit malam. Manakala anda yang berada di sekitar Kemaman dan juga Dungun 8.40 minit malam. InsyaAllah pada malam ini teruskan bersama-sama dengan kami dan kembali bersama dengan Cik Im di penghujung waktu selepas waktu isyak nanti di dalam ruangan Nurani Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Semua tertanya kan, suara siapa ni? Saya Roshamno lah. Okey, jangan lupa mendengarkan Terengganu FM eh. Yang bestnya kat sini lah, Terengganu FM.
1: Radio Malaysia, Terengganu FM. Sebab itu ada satu hadis Nabi pernah menyebut tentang kisah tiga orang hak diseret ke dalam neraka. Siapa golongan itu? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Mo ni bapa kena seret. Dia kata saya pun dok faham. Saya dulu belajar sampai peringkat master. Kemudian saya mengajar pula orang. Apa salah saya? Saya dulu mengajar, berceramah, ahli panel. Saya lecturer, macam-macam lah dia cerita. Apa salah saya? Saya bukan penjenayah. Maka dia jawab oleh malaikat, qala kazzabta walakinnaka ta'allamta ilma liyuqala alimun. Mu jangan buat pelawak. Mu ngajar, mu mengaji. Tapi tujuan satu, supaya orang kata mu tu alim, supaya orang kata mu ni cerdik. Maka disebab itu mu diseret ke dalam neraka.
2: Tazkirah di Terengganu FM. Nurani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Okey, baik. Sekarang pukul 8.50 minit malam. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Dan insyaAllah tugasan Cik Him pun untuk malam ni bakal melaburkan tirai untuk anda. Mungkin yang tengah memandu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai. Nak ke mana tu kawan-kawan? Ya? Ada yang nak pergi makan, ada yang nak pergi apa? Nak pergi mencari keperluan. Sebab sekarang ni kalau sekolah kan, kalau di sekolah banyak aktiviti yang cikgu berikan kepada murid-murid, kepada para pelajar sekolah menengah kan. Dan untuk

untuk anak-anak sekolah rendah, banyak yang diberikan pendedahan berkaitan dengan seni visual, kemudian dari segi kemahiran hidup, dan kadang-kadang dari segi silibus banyak pembaharuan. Jadi guru-guru sendiri pun banyak maklumkan kepada ibu bapa menerusi dalam talian, dalam wasit dan sebagainya. Dan untuk malam-malam begini, mak ayah cuba cari, cuba untuk melengkapkan tas ataupun tugasan yang diberi oleh pada guru. Apapun, terima kasih banyaklah cikgu-cikgu, banyak membantu anak-anak kan, banyak bantu anak-anak jadi seorang pelajar, murid contoh dan sebagainya. Cuma ada beberapa perkara juga yang boleh kita kongsikan supaya memudahkan kerja, memudahkan kerja mewakili pada guru juga, mewakili pada ibu bapa juga ya. Apa-apa pun sebenarnya dalam kehidupan kita ini, saya bukan tuju kepada guru, minta maaf kawan-kawan, sahabat-sahabat, saya bukan tuju kepada guru. Tetapi kita ambil dari sudut yang umum, pada guru, pada ibu bapa, kita sebagai pekerja atau kita sebagai konsep yang paling besar sekali sebagai manusia lah. Kalau kita nak sanakan apa-apa jua tindakan ataupun kita nak sanakan apa jua pekerjaan, kita kena apa tu orang panggil, kena bijak merancang. Bijak merancang, jangan panik, jangan menjadi orang yang tak berapa nak tenang, menggelabah ya. Kita sebagai manusia ni kena banyak merancang supaya setiap pekerjaan kita tu menjadi satu pekerjaan yang baik. Nak kata sempurna tu mustahil, kita manusia tak ada yang sempurna, tapi kita boleh cuba untuk menjadi yang terbaik ataupun sebaik yang mungkin. Okay, kita rancang betul-betul, kita ambil dia punya kesan dan akibat, dan kita ambil dia punya pro dan kontra, dan seterusnya kita nilai dengan cara yang paling baik, kemudian kita laksanakan tugas itu. Dan jangan sesekali, jangan amalkan perkara-perkara ataupun setiap pekerjaan itu dengan cara minit yang terakhir. Minit yang terakhir ni sebenarnya membuatkan kita mudah jatuh ataupun mudah tergelincir daripada landasan. Sebagai contoh, nak pergi beli barang dapur, tak apalah, nantilah. Akhirnya pergi dalam kepala dah ada dah nak beli. Sampai dekat tempat kita nak beli barang-barang dapur kan, balik kena marah. Kalau suami kena marah dengan bini, kalau bini kena marah dengan lelaki sebab barang dapur tu, saya rasa mustahil kot. Kan, betul tak? Jadi maksudnya, kita boleh terlupa, kita boleh jadi mudah terlupa, kita tertinggal, kita tak terpandang. Jadi pekerjaan buat di penghujung waktu ni ataupun di minit yang terakhir ni memberikan satu kesan yang agak lain daripada perancangan asal, insyaAllah. Jadi cara mudahnya, rancang betul-betul, ambil pro dan kontranya, ambil dia punya subjektif penilaian dia, dan kalau boleh berbincang, kita berbincang. Kalau nak, barulah kita boleh buat keputusan, insyaAllah. Jadi harapannya semuanya dapat ambil satu intipati yang baik lah. Bukan kita tuju kepada siapa-siapa, tak. Saya pun sama juga. Saya nak bercakap dalam konti pun kadang-kadang boleh bercakap secara spontan. Tetapi ada waktunya kita kena buat kajian, kena buat research, kena buat satu penilaian supaya apa yang kita, elemen yang kita nak bawa tu, dia boleh jadi satu elemen yang apa? Elemen yang boleh diterima oleh semua pihak. Macam itulah. Okay, harapnya semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Kita doakan semoga urusan kita dipermudahkan, semoga urusan kita semua diberikan satu keberkatan khususnya, insyaAllah. Okay? Dan insyaAllah pukul 9 malam kita akan ke Kuala Lumpur sekejap, ke Angkasa Puri Kota Media, untuk sama-sama kita ikuti utama 9 malam. Dan selepas itu anda akan bertemankan malam ni, wow, anda bertemankan Zulkifli Yusof ataupun Awang dalam selekta. Dan malam ni kita ada irama saja, betul tak? Malam ni kita irama, kita gelik-gelik dengan Awang ataupun Zulkifli Yusof, insyaAllah. Jadi teruskan layan, teruskan mendengar Terengganu FM. Jumpa saya dalam DJ OK Go dengan Mawang kita hari Rabu ni, bersama-sama dengan Katih. Untuk anda semua, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Dunia kini tertumpu di satu pentas. Segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

berkukuh felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

ke depan.

0: anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekau di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam

0: kekuasaan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami.
1: Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Lagu lama mengu

nostalgia hidup Anda. Kenangan menggami jiwa. Hiasi malam Anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM.

0: Surya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 9.21 minit malam. Apa khabar rakan-rakan kita? Rakan-rakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini dah pun hari Isnin hari ini. Jangan sampai terkejut hari ini. Hari ini macam biasalah kalau hari Isnin. Kita akan bersama untuk ruangan Irama Nostalgia 60-an, 70-an untuk malam ini. Lagu-lagu rare gitu ya. Kepada peminat lagu-lagu di era 60-an dan juga 70-an malam ini, dah pun bersedia bersama-sama dengan awang malam ni hingga pukul 11 malam untuk malam ini. Tapi sebelum tu, terima kasih pada sahabat saya Cik Him yang baru saja menghabiskan tugasnya Nurani 6 hingga 9. Hari ini dah hari Isnin 6 Julai 2026, samaan dengan menjengah 21 Muharram 1448 Hijri. Dan Alhamdulillah untuk malam ni akan terus bersama dengan awang lah hingga pukul 12 dalam selekta 9.12. 11 malam nanti kita nak dengar utama 11, dan jangan lupa untuk jam terakhir macam biasa kita untuk bersama dengan ruangan ucapan salam rindu hingga pukul 12.30 malam. Baiklah, untuk malam ini lagu-lagu susunan, moga-moga lagu susunan awang malam ini dapat menghiburkan anda walau berada di mana saja. Bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, 88.7 MHz.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Okey, dah 9.32 minit malam. Masih dalam Airama Nostalgia 60-an, 70-an malam ni. Baru tadi kita telah dengar lagu yang dinyanyikan oleh Zaleh Hamid dengan lagunya Malam Bahagia. Sebenarnya namanya Siti Zaleha Abdul Hamid yang telah dilahirkan pada 31 Ogos 1957. Oh, bulan merdeka ya. Bulan kemasan kita ya. Dan dia apa ni merupakan seorang penyanyi dan juga penghibur yang terkenal di Malaysia dan juga di Singapura. Selain itu juga saudara ya, beliau juga merupakan salah seorang perintis awal kepada irama muzik dandut di Malaysia ni era 80-an dan terkenal dengan gelaran sebagai Ratu Dandut Malaysia. Malah turut digelar sebagai Ratu Dandut Singapura kerana popularitinya diraihkan di negara apa ni Malaysia dan juga Singapura lah. Walaupun Zaleha ini kurang muncul di kaca TV, namun beliau masih dululah aktif ketika itu dalam bidang seni dan masih menerima macam undangan di sekitar pada zaman hari itu ya, di sekitar antaranya di Malaysia dan juga di Singapura. Dan lagu-lagu yang menjadi ingatan kepada sekarang ni masih orang kata tak lapuk di hujan tak panas apa ni tak lapuk di hujan peribahasa satu hari satu peribahasa dalam kan ni panas tak lapuk di hujan. Betul eh? Okey, sehingga kini antaranya lagu-lagunya dandut reggae, dandut reggae lagu tu kan. Kerana pengalaman nasib janda, jangan segan-segan pria idaman dan banyak lagi, jangan kau tangiskan lagu tu kan. Dan banyak lagi lah kalau awak nak sebut kan tadi ni lagu-lagu yang dinyanyikan yang katanya lagunya pernah disiarkan juga dalam segmen JJ Okey eh. Okey, dan beliau telah meninggal dunia pada 19 Jun tahun 2025 di usia 67 tahun di Johor Bahru. Sebab kematiannya adalah jangkitan kuman paru-paru. Dan nama lain bagi Zaleha Hamid ni adalah Mama Zaleha. Itu antaranya info sedikitlah tentang penyanyi legenda Zaleha Hamid ya. Okey, dah 9.35 minit malam. Ada juga di rakan-rakan kita ni yang minta lagu sebenarnya. Jadi insyaAllah kalau ada nanti simpanan kita, kita akan putarkanlah lagu tapi di era 60-an dan juga 70-an.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, dah 9.46 minit malam, lagi masih dalam irama nostalgia 60-an, 70-an malam ni bersama dengan Awang. Tadi baru saja kita hiburkan lagu yang dinyanyikan oleh Mus Mulyandi. Sebenarnya Mus Mulyandi ni adalah penyanyi keroncong Indonesia, bahkan mendapat julukan namanya si apa ni si buaya keroncong, jangan terkejut. Dan banyak lagu-lagunya yang menjadi hits, antaranya Kota Solo, Dinda Bistari, lagi Jambatan Merah, dan dia juga pernah menjadi anggota favorite group. Dan isteri juga adalah seorang penyanyi, dan adiknya juga menjadi penyanyi pop dan juga jazz, namanya Mus Mujiono di era 80-an. Tapi apa kata, Mus Mulyandi ini meninggal pada 11 April tahun 2019 ketika umurnya 73 tahun di Jakarta, Indonesia. Jadi itulah antara sedikit sebanyak antaranya lagu ataupun penyanyi Mus Mulyandi. Ramai yang masih mengingatinya. Dan Awang sendiri pun tak berapa kenal sangat yang penyanyi-penyanyi di era-era macam ni, eh. Okey, tapi malam ni moga-moga terhibur. Dan terima kasih untuk Yati. Yati katanya, dikatanya amin ya rabbal alamin. Apa yang katanya amin, dan jugalah tak tahu apa amin ni. Mungkin selamat bertugas kot katanya. Okey, kita ada Kamaria Bukit Payung ni juga. Sebenarnya dia minta lagu, insyaAllah kalau ada simpanan kita. Tapi kalau tak diputar kot, kalau tak diputar kerana Iju dah, Awang pun telah susun lagu-lagu untuk malam ni lah, ya. Sesuai di era 60-an dan juga 60-an dan juga 70-an untuk malam ini. Okey, kita ada ramai lagi rakan-rakan kita. Sebenarnya ramai sebenarnya ni, ha, ni peminat-peminat setia. Baru kita jumpa ni rakan-rakan kita yang lain, antaranya Mak Angah Anggun dari Singapura ni, peminat setia lagu-lagu di era nostalgia ni 60-an, 70-an. Lagi kita ada Zami WPK, kita ada Pok Ngoh ni, kita ada Muhammad Yusof, Wan 819 pun ada. Terima kasih. Terima kasih semualah yang katanya bagi sokongan untuk Tengah FM untuk lagu-lagu nostalgia malam ni. Yang sedang mandu kita ni, hati-hati, moga-moga selamat sampai ke destinasi. Ada lagu pilihan dari rakan-rakan kita, kita akan putarkan untuk malam ni, ya. Okey, ini lagu persembahan dari Trio Manja. Mungkin dah lama tak dengar lagu ni, dah di era tahun 70-an.

Okey, 10.06 minit malam. Sedar tak sedar, kita dah 10.06 minit malam. Masih dalam irama nostalgia 60-an, 70-an. Ada yang baru saja kita dengarkan tadi lagu yang dinyanyikan oleh Sharifah ini. Lagunya Kisah Yang Terjadi di era 70-an. Dan sebelum tu, awang ada mutarkan lagu yang dipetik dari album Favorite Group. Di mana Favorite Group ni yang adalah grup band Indonesia yang popular di sekitar tahun 70-an lah, di mana grup ini yang dianggotai oleh siapa? Irianto, lagi Mus Mulyadi, Is Haryanto, Thomas M, Thomas WS dalam anggota kumpulan Favorites Group ini ya. Okey. Dan lagu sebelum tu tadi, awang ada memutarkan lagu yang dipetik dari filem Nolela, yang dinyanyikan oleh yang telah dinyanyikan oleh Saloma dan juga Aziz Jaafar, di mana filem ini dikeluarkan tahun 1962. Antara pelakonnya iaitu Aziz Jaafar sendiri, Sarimah dan juga Muni Sarawak yang membintangi dalam filem itu. Katanya, dan filem ini disiarkan dalam bentuk hitam putih lah. Kalau ada yang pernah menyaksikan dalam filem ini, dah tahu jalan ceritanya ya. Okey, sebenarnya ramai lagi yang membintangi dalam filem ini, antaranya Eskadar Isman, Saleh Kame, Kuswadinata, semuanya pelakon hebat-hebat semua dalam filem ini. Okey, untuk dan kepada yang ingin mengetahui untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ni, untuk esok 7 Julai 2026 pada pukul 3 pagi, iaitu Portugal menentang Spanyol, dan antara kumpulan yang menjadi kata perhatian jugalah kepada peminat bola sepak, Portugal menentang Spanyol pukul 3 pagi, boleh saksikan di saluran RTM dan juga RTM Klik. Dan di sebelah 8 pagi pula akan pertemuan antara Amerika Syarikat bertemu dengan Belgium, 8 pagi, boleh disaksikan di saluran RTM dan juga RTM Klik. Itu antara jadual perlawanan dua perlawanan esok 7 Julai 2026. Baiklah, kita teruskan lagi untuk malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita ni juga, antaranya dekat TikTok kita. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan pada Tok Umi, Dori Mengkurus, lagi Pak Emat kita, lagi Dok Soho pun ada sini ni. Ramai lagi tadi ni terlepas ni kena stro balik atas ni. Jadi gitulah. Jadi untuk rakan-rakan kita, ada yang minta lagi tadi, Mak Ngah Anggong pun ada minta lagu rakan-rakan kita yang lain jugalah. Ada, insya-Allah abang akan putarkan untuk malam ini.

0: FIFA 2026. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesu.

0: lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM.
1: Masa ceria. Okey, sebelum 22 minit malam dah ni, jadi gitulah. Lagu tadi baru saja dihiburkan oleh S. Roha dan The Sargam Group. Sargam Group, itulah dia lagu nostalgia itu tadi tu, lagu kata lagu lama yang mengusik jiwa. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang mengantarkan untuk di WhatsApp kita ni. Kita ada Mekna, okay, Dimang ni. Mekna nak pilih lagu, insyaAllah lagu tu dari Sia tadi, Sani Zahuri. Jadi okey, kita ada Mok Cik di Pulau Rusa pun terima kasih duduk iling-iling sambil dengar lagu ni, katanya terima kasih. Kita ada Mang Anggun pun juga ada hantarkan untuk WhatsApp ni. Kita ada salam untuk DJ Awang, Awang Ijo katanya, semoga sehat walafiat, sukses dipanjangkan umur, diperluaskan rezeki, diberkati, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu, amin. Begitu juga untuk Mang Anggun juga keluarga ya. Selamat menghabiskan tugas pukul 12 nanti. Ni dari Mang Anggun katanya, Gerek C, layan orang Singapura ni. Okey, dia nak belanja saya kari pap ni. Okey. Tadi kita ada Kamaria di Bukit Payung pun ada minta lagu. Okey, insyaAllah kalau ada sempadan nanti kita akan putarkan lah. Okey, ada yang nak dengar lagu daripada Sarina Hasim. Dia nak lagu sebarang lagu lah. Tapi malam ni Awang pilih lagu untuk anda. Lagu dikeluarkan pada tahun 1976. Lagunya yang berjudul Setiap Masa. Jadi Setiap Masa hanya di Terengganu FM banyak menyediakan lagu-lagu yang terbaik dan juga program ataupun rancangan-rancangan yang terbaik untuk anda semua. Terima kasih untuk rakan-rakan TikTok kita ya. Jalan.

Okey, nampak sangat tahun 60-an kan, lagu yang dinyanyikan oleh Asmah Atan itu tadi, dengan lagunya Muda Remaja. Tapi sekarang ni dah remaja peruba kan. Okey, itu dia. Moga-moga terhiburlah lagu-lagu setakat ini ni. Terima kasih pada rakan-rakan kita yang ada yang juga meminta lagu ni. InsyaAllah ada yang minta lagu dari Black Dog Bone pun ada, DJ Dave pun ada. Semua tu insyaAllah menepati di rancangan kita Nostalgia 60-an dan juga 70-an untuk malam ini. Jadi insyaAllah kita akan dengarkan lagu-lagu tanpa henti sehingga pukul 11 malam untuk hiburan anda di luar sana. Tak kira lah, ramai juga yang mengantarkan mesti di WhatsApp kita ni juga, dan juga di TikTok kita ni. Semua peminat-peminat, antaranya Pop Moving kita yang berada di ladang, bukan di ladang getah, di ladang kelapa sawit, tapi di ladang dekat bandar ni je. Katanya ucapan selamat malam untuk semua peminat lagu-lagu nostalgia irama 60-an 70-an. Saya tak pernah miss, katanya. Saya tak pernah ketinggalan untuk mengikuti selalu setiap hari Isnin 9.15 hingga pukul 11 malam, yang menjadi pujaan hatiku. Okey, kita akan dengar lagu-lagu pilihan dan juga Awang dan juga rakan-rakan kita di sini ni. Moga-moga terhibur dengan lagu-lagu tanpa henti hingga pukul 11 malam. InsyaAllah minggu hadapan ada lagi untuk rancangan lagu nostalgia ini bersama dengan DJ lain pula. InsyaAllah bersama dengan Cuain kot, InsyaAllah minggu hadapan ya. Okey, kita jumpa lagi 11.10 minit malam untuk jam terakhir untuk sampaikan salam kita hingga pukul 12.30 malam.

0: Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Seramai 12,710 pegawai dan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor esok. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata seramai 3,565 petugas PDRM digerakkan bagi menjalankan penugasan keselamatan, pengiringan peti undi dan kawalan lalu lintas. Kesemua pusat pengundian akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Bagaimanapun, katanya beberapa pusat pengundian dijangka ditutup lebih awal kerana mempunyai jumlah pengundi yang kecil, seperti pusat pengundian di bilik taklimat Balai Polis Tenang Segamat yang mempunyai 6 pengundi. PRN Johor ke-16 bakal menjadi penanda aras baharu serta kayu ukur lanskap politik negara sekaligus mencerminkan arah sentimen rakyat. Menurut Ketua Kumpulan Penyelidikan, Kepimpinan dan Kenegaraan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, PRN kali ini turut dilihat sebagai medan menguji parti-parti yang bertanding untuk menilai tahap penerimaan dalam era politik moden merangkumi kelompok majoriti rakyat yang semakin bijak dan matang.
1: Daripada result inilah nanti mereka akan dapat melihat siapa diri mereka, betulkan kesilapan-kesilapan yang ada atau menambah baik, bagaimana kempen-kempen, bagaimana tahap penerimaan, bagaimana tahap sokongan.

0: dan pengundi yang ada. So intervention perlu dibuat supaya menjelang PRN akan datang di negeri-negeri lain atau PRU 16 yang mungkin akan menjelang.
1: Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tebatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan calon-calon Pakatan Harapan PH di Johor bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH Tulang Andrew Chen Kah Eng berkata, isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan. Sebaliknya, akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dengan kerajaan. Calon PH Skudai Kartiaini Jayapalan pula menyatakan, penjagaan warga emas perlu diberi penekanan khusus selain perancangan yang lebih menyeluruh bagi memenuhi keperluan golongan berkenaan. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya. Selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah, beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran pihak berkuasa. Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, Aidah Misran memaklumkan kontinjen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Persatuan Perubatan Malaysia MMA menyambut baik hasrat kerajaan untuk menamatkan sistem lantikan doktor secara kontrak menjelang 2028. Presiden MMA Datuk Dr. Tiru Navukarasu Raju berkata pengumuman tersebut menjadi perkembangan positif selepas hampir sedekad doktor muda berdepan ketidaktentuan mengenai masa depan kerjaya mereka.
2: MMA melihat sasaran kerajaan untuk menamatkan sistem kontrak menjelang tahun 2028 sebagai satu perkembangan yang positif. Selepas hampir sedekat, sudah tiba masanya doktor-doktor muda diberikan kepastian mengenai masa depan kerjaya mereka. Namun bagi MMA, apa yang lebih penting sekarang bukan lagi sasaran, tetapi pelaksanaannya. Kita tidak mahu sasaran ini hanya tinggal sebagai satu pengumuman. Apa yang doktor-doktor muda harapkan ialah satu keputusan dasar kerajaan yang jelas diikuti dengan pelan pelaksanaan yang konsisten.
1: Selain jaminan jawatan tetap, Datuk Dr. Tiru Navukarasu berkata doktor muda juga memerlukan laluan kerjaya yang jelas, termasuk peluang mengikuti latihan kepakaran bagi memastikan sistem kesihatan negara terus mempunyai tenaga kerja berkualiti.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kehangatan pusingan 16 pasukan terbaik dalam aksi Piala Dunia diteruskan esok. Dua lagi perlawanan dihidangkan untuk tontonan anda. Saksikan pertembungan Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal apabila Portugal turun menentang Spanyol bermula 3 pagi di saluran Sukan Plus. Juga jangan ketinggalan untuk menyaksikan kehebatan tuan rumah Amerika Syarikat menentang Belgium bermula 8 pagi menerusi saluran OK. Bekas pengendali Liverpool Jurgen Klopp menyelar keputusan FIFA yang menarik balik penggantungan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun sambil menyifatkan ia menjejaskan integriti bola sepak. Klopp berkata keputusan berkenaan bercanggah dengan semangat peraturan permainan apabila hukuman terhadap Balogun yang sebelum ini dikenakan kad merah dibatalkan selepas campur tangan politik dan pihak luar. Balogun pada asalnya digantung satu perlawanan susulan kad merah ketika aksi aksi menentang Bosnia and Herzegovina, namun FIFA menangguhkan penggantungan tersebut selama setahun sekaligus membolehkan beliau diturunkan menentang

perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, dah 11.15. Selamat malam. Terima kasih pada anda yang masih lagi dengarkan Terengganu FM untuk malam ini. Untuk jam terakhir, macam biasalah, kita ada sampaikan salam kita yang dah pun ada mengantarkan ucapan mesti di WhatsApp kita dan sebagainya. Dan sebelum tu, Wang juga nak berkongsi piala jadual piala dunia, perlawanan piala dunia 2026 untuk esok, kira 7 Julai 2026 ni, pusingan ke-16 pada pukul 3 pagi, di mana Portugal menentang Spanyol pada pukul 3 pagi, boleh saksikan di saluran Sukan Plus. Dan pada pukul 8 pagi pula akan pertemuan Amerika Syarikat bertemu dengan Belgium. Pada pukul 8 pagi boleh saksikan di saluran TV OK dan juga RTM Click. Itu antaranya jadual perlawanan kita lah untuk FIFA 2026. Okey, selamat menonton lah ya. Okey, dan kita nak baca lagi WhatsApp yang telah pun dihantarkan pada malam ini. Kita ada Kak Nisu kita. Ramai sekali ni. Kak Nisu juga nak ucapkan selamat malam pada Kak Hino katanya. Kak Hino di Binjai. Ha, tak lupa juga kepada Kak Lina Johor, Kak Long Besok, Amzan, Puteri Kaima, Umi, Umi Johor ya, Zah dan juga Zupaka, Cik No, Kimi, Sisno, Umi Johor, Kak No Kemaman, Mok Ngo, dengan ucapan salam. Selamat beradulah malam ini. Dan untuk Awang, jaga diri. Okey, terima kasih. Lagi kita ada lagi untuk Rina Kemaman juga nak ucapkan selamat malam ini. Buat Abah Syam Bulu Gading, Cik Mi, Zi Mane, Jeh Mane, dan buat untuk Man, Ayo Long, tak lupa juga untuk Ayo Wan dan Cik No. Selamat malam, mimpi ni indah katanya. Okey, panggil

0: 6235330 juga 6238330. Okey, kita ada panggilan kita. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, Assalamualaikum. Kak Agoh ya?
1: Kak Agoh ni.
0: Okey, yang dengar ti 5 orang.
1: Terima kasih, Wang.
0: Ya. Yang
1: pertama kepada Umi Johor. Kak Leha. Zaidah Bukit Tinggal. Suria. Sonik, dengan ucapan selamat malam.
0: Okey.
1: Dengan Wang. Selamat malam, selamat balik.
0: Selamat
1: sampai ke rumah.
0: Okey, waalaikumsalam. Untuk apa ni, Kak Agoh juga. Okey, lagi kita ada rakan kita yang lain ni. Terima kasih untuk rakan-rakan TikTok kita. Zara, kita ada lagi rakan-rakan kita yang lain yang baru saja masuk ni. Terima kasih bersembang-sembang dekat TikTok kita. Lagi kita ada Rupiah Ahmad dari Segamat Johor ni, kata nak ucapkan selamat malam pada Osman Goodbye, Abang Fadil di Pahang, Hajah Halijah di Sungai, Jumari, dan juga Ani Osman, Kak Mawa Ismail di Keluan Johor, Pak Wan Mua, dan untuk DJ malam ni, selamat menghabiskan tugas. Terima kasih, selamat malam katanya. Terima kasih untuk Rupiah juga ya. Okey, lagi kita ada panggilan lagi. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya.
2: Ini Abang Fadil, dia sekarang masuk.
0: Abang.
2: Di Pulau Pinang sekarang ni.
0: Abang Fadil, dekat ya. Di Pulau Pinang sekarang?
2: Sekarang ni.
0: Oh, jalan-jalan ke?
2: Dah, lepas Sarawak betul dari Pulau Pinang. Tak ada nak kering 7 bulan ni, 7 bulan. 7 ni.
0: 7 bulan, ada apa tu?
2: Adik Kenduri.
0: Yalah. Oh, ingatkan ya. Terus ke Pulau Pinang tu makan nasi kandak.
2: Ya.
0: Okey, ucapan kita malam ni silakan.
2: Okey, terima kasih juga. Sama. Ada jam juga malam ni.
0: Ya.
2: Dan dia terang pada pada salah ring dan salah kita saja. Itu memang tak. Mas 10 jam dan dia kata yang kau kawan mas. Kalau kali bah bercakap sama Jo ni. Dan juga Jack ni saya sadar. Terima kasih Jack ni ada sentiasa buat cakap pada masa dia tu. Osman Goodbye pun juga terima kasih juga.
0: Okey.
2: Dan Dr. Ahmad terima kasih juga dia sebab dia pada dan Syam di Bukit Redi. Ada semua tu dan untuk Alif ni usah dapat mak besut dan juga Linda di Kota Semarang Sarawak. Dan yang seorang lagi apa Hajah-hajah kesehatan semualah Bapak dia ucapkan selamat malam.
0: Okey, terima kasih Bapak dia ya.
2: Kalau kamu boleh
0: Okey, terima kasih sama.

0: Okey, yang nak tidur tu jangan tidur lagi dah. Belum masanya lagi. Jam 12 nanti boleh tidur lah ya. Okey, kita nak ada lagi pemanggil kita kejap lagi. Kita ada sebelum tu Wang juga nak baca ni daripada Adam Kedepu ni katanya. Selamat malam untuk Awang. Selamat menghabiskan tugas katanya. Nak ucapkan selamat malam ini kepada siapa ni? Kepada Moknah. Katanya dengan ucapan dan tak lupa katanya Moknah. Lagi kepada siapa lagi? Pada Mok Wang, Mok Teh, Salwa dan juga anak-anak jugalah. Siti. Dan tak lupa juga untuk semua yang mengenali diri saya. Semoga baik-baik saja. Ni Moknah atau ucapan ke apa ni Adang yang atau ni kiwaki-waki lah eh. Ok, terima kasih. Moga-moga saya sihat selalunya. Nak cari doyang ke? Nak cari lagi. Kalau nanti kan cuti, nanti kita cari doyang. Katanya mendang nak belanja katanya. Oh, orang nak belanja kita. Alhamdulillah, moga murah rezeki eh. Okey, kita ada Mazuki. Waalaikumsalam. Mazuki bagi salam di sini ni, Mazuki, Mazuki Mamat. Okey, panggilan lagi. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Mah kita.
1: Okay.
0: Tak apa, masuk madang ni dalam ni. Tak apalah, malam-malam mana pun tak apa. Tak nak saya masuk ke malam ni, tak apalah.
1: Tak apa, saya tanya Oni ke mana Oni?
0: Oni?
1: Puteri Oni.
0: Puteri Oni. Puteri Auni.
1: Auni. Pemana dia?
0: Dia dah bertukar dah.
1: Sebab tu lama tak ada pun.
0: Yelah kan. Okey.
1: Mungkin tukar dengan Airy ke?
0: Apa tu?
1: Tukar dengan Asapa Ayi.
0: Ya kok rasanya.
1: Apalah mana-mana pun.
0: Mana-mana pun. Salam kita untuk siapa ni Kak Ma?
1: Pertama untuk itulah balik sikit lagi hati-hati. Pasti Kimin Batu Rasik.
0: Ya.
1: Kak Nur Dungun. Kak Lisa Kapunyo. Maglum Keraja. Abang Zai kan ada dekat Penang. Terima kasih Abang Zai telefon tadi.
0: Ya.
1: Lepas tu semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat berasa.
0: Okey.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Lagi kita ada ni siapa ni? Zima ni juga nak ucapkan selamat malam ini. Istimewa buat Deng Khairuddin. Deng Khairuddin selalu ada. Oh, Syam ada semua. Cik Min sentiasa ada. Jeff Mane, Rina Kemaman dan untuk semula yang kenal dengan Z, ucapan selamat malam. Moga bahagia selalu bersama di samping keluarga tersayang. Kita ada Kimi juga. Selamat malam untuk Awang katanya. Dalam kereta ni dengan tengah FM baru balik. Tengok bunga api dekat drawbridge katanya. Oh, meriah. Meriah orang macam malam merdeka. Oh, rasanya. Ucapan selamat malam ini untuk isteri Afiza, Cik Mi, Dekida, Kak Leha, Kak Zu, Kak Noor, Dungun, Mok Wang, lagi Pok Mat, Kak Mah, Paka, Puteri Kaima, Mekna, Mas 14 dan untuk semualah yang kenal dengan saya. Ucapan selamat malam. Okey, lagi panggilan lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya, Kak Leha. Ya, Kak Leha 5 yang diingati. Siapa malam ni Kak Leha? Satu.
2: Cik Emi kasih ada.
0: Dua.
2: Sambung Radin ada semua.
0: Tiga.
2: Untuk Kimi Batu Rakit ni istimewa.
0: Empat.
2: Ayu long tiga. Bilang awang oh.
0: Dah bilang lah.
2: Lepas tu untuk Kak Jali Kersi. Segi
0: oh. Biar segi oh. Bonus ha.
2: Untuk Kak Noor Dungu, Kak Noor ada di mana-mana. Awang balik hati-hati pergi di jalan.
0: Terima kasih.
2: Kasih awak.
0: Okey. Dengar Kak Leha nyanyi ni. Terima kasih ha, gitu. Lagi-lagi kita ada Syam Bulu Gading juga. Ucapkan selamat malam tu dan salam mesra buat Cik Mi. Tersayang sentiasa ada Z sayang Rina Kemaman, Mas Puluh Kimi, Z dan Mas 14, Kak Leha, Mok Ngoh, Kak Noor, di mana-mana, dan untuk Awang katanya. Oh, yang smart tu moga bahagia selalu. Amin. Terima kasih. Okey, dengan lagu lepas ni kita sambung lagi.

Okey, dah 11.31 minit malam. Lagi kita nak baca ucapan daripada Zupaka. Ucapkan selamat malam. Katanya Zupaka hadir malam ini. Tak lupa juga untuk tema untuk Magna. Tak lupa juga kepada siapa ni? T Kretik, Geng Cloud, Kimi, Abang Musa, lagi Kak Aga, Zahra, Ichula, Din, Khairuddin, Puteri Kaima, Pop Bear, dan juga untuk siapa ni? Doraemon, Gather Report Lee, Kak Nisu, Ika Rosa, Musab, Salskati, Zapaka, dan untuk semualah. Moga-moga ceria selalu bersama dengan Awang malam ini hingga habis konti malam ni. Eh? Okey, terima kasih. Kita ada panggilan lagi. Hello. Okey, putus. Okey, tak apa. Kita ada Din Khairuddin juga. Ucapkan selamat malam untuk dan salam rindu teman tapi mesra. Zi Kasih Mane. Lagi Alisha Manis Wansa Maju KL. Tak lupa juga untuk Kak Nisaripa, Hajah Lijah.

0: Umi Johor, Kimi, Osman Goodbye, Pak Mat, Puteri Khaimah, bahagia seandainya hijau besok mau katanya. Terima kasih untuk Din juga.
1: Okey, panggilan.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Salam pantun.
2: Kat sini.
0: Ah, tahu. Panjang-jang.
2: Kena suara.
0: Okey dah, kaki okey dah.
2: Kaki gitulah je.
0: Boleh lah.
2: Masih pakai besi lagi.
0: Oh iya ke? Kuat dah dia lagi lepas ni. Kuatlah dia lagi lepas ni pasal pakai besi. Macam The Six Million Dollar Man. Ha, tu dia. Boleh dapat bagolah kita. Okey, gurau aje.
2: Nak balik masuk kan dua petang.
0: Oh, sakitnya lah. Tapi tak apa, okey. Kenapa santai sambil-sambil dengan tengah FM, ya?
2: Yeah.
0: Okey, duk jual madu lah kita.
2: Madu dah je.
0: Okey, ucapan untuk apa dia, untuk ucapan untuk malam ni, ha?
2: Okey, ucapan buat semua yang mengenali Kak Ani Teremong. Terima kasih atas doa-doa kalian. Juga buat Icho, selamat malam. Buat anak anda, terima kasih. Sentiasa ada tika susah dan senang. Okey, jom.
0: Waalaikumsalam. Mungkin cepat sembuh, ya.
2: InsyaAllah.
0: Amin. Okey, kita ada lagi Cik Mi. Cik Mi Masjid Haji Kadir katanya. Cik Mi, selamat malam. Selamat menghabiskan tugas sebentar saja lagi. Ya, Cik Mi sentiasa ada ni. Ucapkan selamat hari lahir untuk adikku sayang. Oh, Syam. Ada sokmo. Hari lahir Syam ke? Syam telefonlah kita. Kita nak nyanyi ni. Kita nak nyanyi ucapkan selamat hari lahir kepada Syam ni. Rugi ni. Tak lupa juga untuk katanya, moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ditemukan jodoh wanita soleha. Dengar tu Syam. Jadi adik yang baik katanya. Okey, tak lupa juga untuk siapa, Kimi, lagi Abang Fadil rindu selalu Mokngo. Mokngo sayang, Kak Leha sayang, Kak No Dungun, di mana-mana. Z sayang mana? Z dan juga Mas 14, Rina Kemaman, Tema, Suria Pagi, untuk semua sahabat-sahabat Tunggan FM. Moga ceria selalu. Untuk Awang, balik nanti, hati-hati. Terima kasih. Satu lagi panggilan. Dengar lagu ni. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum Awang. Selamat malam.
0: Salam. Ya?
3: Nak minta lagu leh.
0: Tak payahlah minta-minta lagu. Kita tak bagi, kita tak jual malam ni.
3: Nak utang lagu se.
0: Kita dah susun dah lagu. Nak nyanyi boleh?
3: Tak nak nyanyi, dah anda.
0: Glora lah, glora.
3: Orang
0: tak betang, dengar gelora. Gelora peruk-peruk. Okey, ucapan untuk yang diingati, lima yang diingati, silakan.
3: Okeylah, terlebih dulu buat Awang kat kuaki tu. Sama Amal berikan tugas, balik KG. Hati-hati, jangan pandang belakang.
0: Nak pandang, kena tengok juga cermin belakang. Kena nak gustang.
3: Lepas tu buat suami sayang Bukit Bayau ni, kat situ hidup lagi. Tak nanti lah.
0: Ya.
3: Lalu peluk dia sudah makan tu tak ni, ketika mak.
0: Oh, ingat bahan duriang tadi, ha, okey.
3: Lepas tu buat cik ni, buat sama gadis, happy birthday. Buat kimia tu rakit.

0: Okey, ujung-ujung kita ni, kita ada ni siapa ni? Kita ada Osman Gubai juga nak ucapkan salam malam, selamat malam pada Haji Halijah, Rupiah Ahmad, Abang Fazil. Lagi Deng Karudin, Putih Kaimah, Deng Kidaf. Lagi Linda Sarawak. Lagi kita ada Pak Mat Besut, Mas Pulum, Mas Pulum, Mas 14, Zul Alif, Wawa, dan untuk semualah. Untuk awang nanti pandu slow katanya. Pandu slow-slow. Okey, terima kasih untuk siapa ni, Osman Goodbye kita ya. Okey, kita ada Su Marang juga ucapkan selamat malam ini untuk semua katanya. Okey, terima kasih di ujung pertemuan kita untuk malam ini. Kita ada nota suara, nota suara daripada siapa ni, Mas Pulo.
1: Selamat malam ni. Assalamualaikum Raja.
0: Salam ya.
1: Salam buat Abang Bandi yang tidak termasuk dulu mengucapkan selamat malam. Yang dirindui selalu sok mata. Ada dekat Pulau Pinang sekarang ni.

0: Tak nak batu nang. Buat benda ni Mekna Bukit Limang. Lepas tu buat semualah. Mau cakap sama lah. Buat abang hijau tu sama habis tugas lah.
1: Okey, okay. Terima kasih. Kesalam. Betul lah. Okey, pemanggil terakhir lah kita untuk malam ini. Pemanggil terakhir kita. Awak ingatkan telefon tadi. Mati-mati ingatkan ada lagi yang buat panggilan. Rupanya dia nota suara. Gitu. Okeylah, sampai di sini saja untuk tugasan awang bermula 9 malam tadi sampai lah saat ini. Moga-moga lagu-lagu yang diputarkan malam ini menghiburkan anda, insyaAllah. Ada pertemuan, kita jumpa lagi lah. Tapi jangan lupa, jumpa lagi awang esok bersama dengan Kacik dalam GGOK Guana Gamuk Orang Kita. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang bersembang-sembang dekat apa kata di TikTok kita ni. Semuanya meriah malam ini. Terima kasih yang tap-tap screen, yang bagi gigi. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga anda dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik, dijauhkan segala musibah, dan dimudahkan segala urusan, insyaAllah. Amin. Itulah kita harap-harapkan. Semoga doa-doa yang baik pada rakan-rakan kita. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di Bilik MCR di Terengganu FM ni, Yusof Sobri dan juga Syura. Kalau tak ada diorang ni, rancangan kita ni ataupun siaran kita ni tak berjalan dengan lancar. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di semua di stesen-stesen pemacar kita di negeri Terengganu kita. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, insyaAllah pertemuan kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat tidur. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga peribadi. InsyaAllah masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi di National FM bersama dengan saya untuk hari baru hari ini 7 Julai 2026, bersama dengan hari Selasa 21 Muharram 1448 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga terus sihat kan pada waktu ini, sambil bersantai juga, sambil mendengarkan radio National FM di mana sahaja anda berada. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti dengan seisi lagu-lagu yang terbaik semestinya, dan juga informasi yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk sahabat saya Mama AJ yang temankan anda dengan pilihan lagu, semoga terhibur. Dan malam esok nantikan, mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia, dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia inspirasi Tamin Sari, National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Semoga sihat, kan? Ya, masih lagi belum tidur, kan? Setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi warga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5, manakala di balik pulau Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, frekuensi 89.7 di Balin Kedah, dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3, dan juga bagi warga Cameron Highland Pahang 93.1. itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati, dan juga mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Terus dengarkan di mana sahaja, National FM sentiasa di hati.

0: Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama. Dia begitu.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi anda dalam perjalanan pulang dari pejabat dan juga mungkin sebarang aktiviti di luar yang sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi, terutamanya menuju ke rumah, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun waktu ini kereta tak banyak kan, tetapi peraturan harus diikuti, isyarat lalu lintas, juga jangan memandu secara terburu-buru dengan kelajuan yang melampau kan, kerana membahayakan keselamatan anda, bukan saja anda tetapi juga orang di sekeliling kita. Pastikan selamat sampai kerana ada yang tersayang sedang menunggu ketibaan kita. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil tu terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: Nazrana Love FM, sentiasa di hati. Baik, jangan lupa saksikan pertarungan sengit di pentas Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-16 yang bakal mempertemukan dua gergasi bola sepak Eropah, di mana pagi ini skuad Portugal yang akan diketuai oleh bintang legenda ramai peminatnya ni, Cristiano Ronaldo, yang akan turut berentap menentang kemalangan pasukan Spanyol yang menampilkan pemain muda sensasi berbaju jersey 19 iaitu Lamine Yamal, di mana perlawanan hidup mati yang penuh dengan drama, taktikal yang tinggi dan juga aksi bertaraf dunia ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM serta juga di aplikasi RTM Click yang anda boleh tontonkan secara percuma di mana sahaja pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang kemasan untuk menjadikan saksi sejarah siapakah yang bakal untuk mara ke suku akhir. Jadi jangan lupa sama-sama saksikan bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga pasukan mana yang akan menjurai Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai penyiaran di Malaysia, di mana Jabatan Penyiaran Rangka Garis Panduan AI yang melibatkan urus industri dilaksana. Di mana Jabatan Penyiaran Malaysia sekarang giat yang melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan AI dalam dunia penyiaran dan juga industri kreatif negara. Dan garis panduan ini menekankan penggunaan AI yang beretika, seimbang dan juga bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan juga kualiti kandungan tempatan. Dan garis panduan ini dijangka dimutamadkan suku pertama tahun hadapan dengan kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosikan budaya dan program bersama. Jadi ia dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian dunia teknologi dalam dunia penyiaran kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di

0: kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta super akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Club.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

lebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Yang sedang bekerja waktu ini masih lagi menyiapkan tugasan ya, sambil mendengarkan National FM. Tengah risau, saya temankan anda kan, ya. Selesaikan tugas dan lakukan tugasan dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, kerana setiap pekerjaan itu merupakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita lakukan dengan terbaik, lakukan dengan ikhlas, dengan hasil pun akan menjadi yang terbaik dan juga membuatkan kita mencapai kejayaan yang sebaiknya. Jadi untuk anda walaupun tengah bekerja, pastikan rehat. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa badan tu penat, rehat sekejap, renggangkan dulu badan, bangun daripada kerusi kan, supaya berasa segar, dan juga teruskan dengan pekerjaan anda. Dan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, singgah dahulu di mana pusat rehat sementara untuk anda recharge balik tenaga ataupun kembalikan semula tenaga anda, supaya terus untuk anda dapat memandu dengan sebaiknya. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Baik, saya nak kongsi kepada anda pagi ini, sebentar nanti juga ramai yang bersarapan kan, sedang menyediakan juga lauk pauk, mungkin ibu-ibu yang sedang menyediakan nasi lemak, mi goreng dan sebagainya. Pastikan mengambil sarapan dan pastikan mengambil sarapan yang berkhasiat. Seringkali kita sibuk mengejar masa untuk tugas harian, kita cenderung untuk mengabaikan hidangan pertama hari kita, khususnya sarapan. Kerana sarapan pagi bukan sekadar untuk kita alas perut, malah ia juga berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan metabolisme badan kita serta meningkatkan tahap fokus mental kita sepanjang hari, supaya kita senang bekerja kan, lebih kata fokus dan mood pun ceria kan. Kerana meninggalkan sarapan bukan sahaja mengurangkan produktiviti, tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan fizikal kita. Jadi ingat, kesihatan yang baik adalah peleburan terbaik untuk masa depan kita. Mulakan hari kita dengan langkah yang betul dan mulakan dengan sarapan yang terbaik, seperti mendengarkan radio National FM, sentiasa

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sempena dengan PRN Negeri Johor ke-16, sudahkah anda menyemak maklumat pengundian bagi mereka yang layak untuk mengundi? Pastikan anda mengetahui di mana pusat mengundi, saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Semangkan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu menerusi aplikasi MySPR Semak, juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga di talian 03-8892-7218. Dan waktu operasi pada pukul 9 pagi hingga 8 malam setiap hari sehingga hari mengundi. Jadi jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Baik, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 4 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Semoga anda masih lagi terus ceria dan juga terus segar mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda juga, saya doakan semoga dimudahkan segala urusan. Dan setiap pagi merupakan peluang baru untuk kita menjadi versi yang lebih baik daripada semalam. Dan jangan takut untuk kita bermula walaupun langkah itu kecil, kerana kejayaan besar sentiasa bermula dengan satu langkah yang berani. Dalam kehidupan kita ni, setiap masa kita akan berubah kan. Semalam hari yang lain, gaya yang lain, dan hari ini juga cabaran dan juga apa yang kita hadapi adalah secara yang berlainan. Kita tidak dapat mengawal semua yang berlaku, tetapi kita sentiasa boleh memilih bagaimana untuk kita bertindak balas. Dan juga kegagalan bukan penamat, sebaliknya guru untuk mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga lebih bijak dan juga lebih matang dalam meneruskan kehidupan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Asyik.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kepada semua yang masih lagi terus setia mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, terutamanya kepada sahabat-sahabat kita yang berada di mana sahaja dan juga mereka yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Muhammad Syariza Jaafar yang berada di Sarawak dengan ucapannya, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Assalamualaikum dan semoga hari ini merupakan hari yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Dan juga kita ada Muhammad Latifah Omar yang berada di Pekan Pahang. Wah, nama macam pelakon tu. Ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, salam perkenalan buat beliau. Dan juga kita ada Siti Syahrizad yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapannya sedang menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak yang akan ke sekolah sebentar nanti. Jadi buat semua rakan-rakan pendengar, selamat mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak. Dan untuk anda boleh komen dan juga boleh memberikan ucapan di Facebook Nasional FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ kan. Mungkin ada nak sampaikan ucapan kepada yang tersayang, yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Anda boleh terus memberikan ucapan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Utopia, Metali Cintaku. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluarga. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing, insya-Allah.

Dia cukup ni lagi mahal daripada banyak, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah, nah. Saya jumpa orang duit banyak pun datang jumpa saya. Ada satu orang hamba Allah, datuk duduk Seksyen 7 Shah Alam. Saya mengajar lah Seksyen 7 tu. Datang jumpa, minum. Dia selalu ajak pergi minum lepas habis kuliah. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah, Ustaz. Hei, saya tahulah rumah dia macam mana sebab saya pernah baca doa selamat rumah dia. Basah, ya Allah. Seksyen 7 tu dekat dengan UITM. Pintu belakang kat Jekyll tu. Basah, ya ampun. Dia buat doa selamat, dia suruh saya pimpin. Nak naik rumah dia pun bukan tangga macam kita tu, tangga straight. Lepas tu konan naik atas, bukan macam tu. Tangga dia pusing. Haa, mudah sebut tangga macam tawaf lah. Labbaik Allahumma labbaik tu. Haa tu. Kaya, ya Allah. WhatsApp saya. Ustaz, kita pergi minum, Ustaz, lepas kuliah. Boleh? Datuk ada apa-apa? Tak ada, Ustaz, saja. Gerbang-gerbuk cerita. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah. Ustaz, berkelahi dengan rumah lah, Ustaz. Habis datuk tidur mana? Tidur kat Petronas je. Masya Allah. Ha, nampak? Bukan kata semua. Sebab tu dalam hidup kita, tanyalah siapa-siapa pun nak barakah dulu. Nak keberkatan dulu. Orang yang kaya

kalau gaji 3,000 mesti sedap zat. Boleh 3,000 tak cukup juga. Naik pula 5,000 usaha pula. Tak cukup pula buat part time lagi. Jangan kerja banyak. Alah, satu side tu kerja banyak daripada sudut amount tu okey lah, tak ada salah pun. Bukanlah kata salah, tapi kerja barakah ziyadatul khair. Sebab tu orang yang jaga mak ayah, orang yang berkhidmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pepatah orang tua dulu. Dia bukan kata pepatah tak boleh pakai sebagai dalil. Dah. Betul. Walaupun hadis, betul lah hadis tu memang kita pakai. Inni taraktu fikum isnaini intamassaktum bihima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah. Yang itu kita tak nafi. Cakap-cakap orang tua-tua dulu ada betul. Walaupun tak ada dalil. Orang tua-tua kita cakap apa? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. Itu cakap orang tua-tua tu. Itu kalau buka dalam Bukhari Muslim, taubat lahum, tak jumpa sampai kiamat tu. Tak jumpa. Tuan-tuan jangan cakap, ustaz saya cari Bukhari Muslim, nah, buka Riyadatul Salihin, buka Tazibul Atraf, tak jumpa-jumpa pun. Kan ustaz cakap mabuk ketum kan marah. Bukan, dia bukan hadis. Dia kata hikmah orang tua-tua dulu. Tu dia. Betul tak? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak dengan ayah. Betul tak? 10 orang anak belum tentu, belum tentu. Belum tentu. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita tanda kemuliaan yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, cukup-cukup besar pahala. Bahkan kata Nabi, seandainya dia lawan. Orang mengajar dia dipanggil muqabil. Muqabil tu lawan. Taat tadi satu part, berbakti kepada mak ayah tu satu cerita. Orang yang lawan, lawan ni sebaliknya, orang yang derhaka kepada kedua orang tua, mudah sebutlah, orang yang kurang hajar dengan mak ayah ni, Nabi kata jangan tunggu dekat akhirat. Dunia Allah Ta'ala balas dah. Orang tak semayang, orang sengaja tinggalkan solat, dosa yang paling besar atas muka bumi Allah, tarkus solati, orang yang tinggalkan solat. Tapi kalau dia bertaubat, dia minta ampun pada Allah, insyaAllah dia akan terlepas daripada azab api neraka Allah. Okey? Tapi sampai sekarang, ni saat ni, Zuhur tak semayang, subuh pagi tadi pun tak ada apa, asar, maghrib, isyak, subuh tak ada semayang, tahu dia akan dibalas dalam api neraka Allah. Dia tak balas atas dunia. Tapi Nabi sebut satu-satu perkara yang umat aku akan dibalakan oleh Allah. Di antaranya orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Ulama tafsir macam mana apa yang dibalas atas dunia tu? 3 poin. Ingat? Ni kita kadang-kadang sampai turn nak bawa mak ayah kita macam-macam alasan. Ni mak ni ada appointment PPUM. Mak, aku sibuk lah. Alung kata. Angah pula WhatsApp. Aku kerja lah. Mana sempat. Alang pula kata, anak nombor 3 pula. Saya outstation ni. Tunggu. Tunggu. 3 golongan kata Nabi. 3 akan dikenakan. Yang pertama, orang derhaka kepada mak ayah, rezeki dia takkan pernah cukup. Sempit. Lagi cari, manjang tak cukup. Boleh? Rezeki tu jangan nampak duit dia. Nampak? Minggu ni anak pula sakit. Minggu depan pula, Allah, kereta accident pula. Minggu satu lagi pula, Allah, rumah pula demam panas. Ada je lah. Rezeki tu jangan, Allah ustaz, saya okey duit ustaz. Saya jutawan ustaz. Saya meniaga besar-besar. Tak, jangan nampak tu je. Rezeki ni umum. Anak sakit, telefon hilang, pergi tempat kerja jadi masalah. Ya Allah, balik rumah kelahi anak bini. Balik kampung tak ngam adik-beradik. Minta maaf cakaplah tuan-tuan. Pening kita hidup macam tu tuan-tuan. Biar tak banyak duit pun, duduk mana-mana orang suka kita. Tak apa. Adalah sikit alhamdulillah rezeki kita. Ni duit banyak, balik kampung orang tak suka. Balik rumah kita, jiran pun tak berkenan dengan kita, tak tegur pun. Ini yang dikatakan muqabil, lawan dia. Iaitulah dikatakan orang derhaka, dia akan dibalas.

atas di atas muka bumi Allah. Orang tak semayang pun Allah Ta'ala bala akhirat tau. Ustaz bukan kata jangan lepas. Alhamdulillah Ustaz. Saya sekarang, Alhamdulillah Ustaz, mak ayah saya jaga, cuma saya tak semayang. Janganlah macam tu, fahamnya. Nak gambarkan, orang yang derhaka pada mak ayah, tak perlu tunggu akhirat lah balasan tu. Akhirat dah memang sama telah dah kena. Duduk atas muka bumi Allah. Satu, rezeki sempit. Dua, ulama' ba'as dalam kitab Jauh Arul Mauhum, hati dia tu, kalbu dia tu, tidak akan pernah tenang dalam setiap urusan dia buat. Boleh? Hati dia tu, gilah makan angin Los Angeles ke, gilah mana pun lah, ikutlah. Dia buat apa perkara, Allah, kadang-kadang, kalau bahasa kita, minta maaf tuan-tuan, bahasa kita mudah nak faham, 24 jam tengok si pulan ni serabut memanjang. Jelas tak? Nah, aku tengok engkau ni serabut dia. Apa hal ni? Pergi kerja kelangkabut, balik kelangkabut, dekat office tak kena. Bos bagi kerja pun tak. Apa pasal ni? Selidik balik. Tengok balik. Okey. Tadi rezeki sempit. Macam ustaz kata, rezeki sempit tak semestinya lah berkenaan dengan duit. Ustaz dah huraikan dah. Nombor dua, hati takkan pernah tenang. Tuan-tuan fahamlah sendiri, ustaz dah sebut dah. Nah, pergi sini, oce, nampak tenang lah. Masuk gambar Facebook lah, itulah. Tetapi gundah gulana. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dua. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebut ini paling kita risau, tuan-tuan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Iaitulah seandainya Allah Ta'ala takdirkan kepada kita zuriat. Ni dengar elok ni. Orang lelaki ni dengar elok. Dalam kalam seorang ulama besar, Syekh Muhammad Al-Haddad Al-Alawi, dia sebut orang lelaki mulia kerana dua perempuan. Pertama ibumu, yang kedua isterimu. Orang lelaki mulia. Saya pernah jumpa Tan Sri Syed Bukhari. Saya bertugas Masjid Al-Bukhari, Jalan Hang Tuah, khutbah Jumaat. Saya tanya Tan Sri, Tan Sri macam mana boleh not spot Tan Sri punya? Kilang gardenia Tan Sri punya. Nah, saya tanya dia, tuan-tuan, kita lepas habis khutbah Jumaat tu, kadang-kadang dia ada. Dia jawab apa? Tak ada apalah ustaz. Ustaz jangan panggil Tan Sri, Tan Sri ya ustaz. Dia kalau orang ada jawatan dia kalau gitu. Ustaz ni bukan majlis formal ya. Panggil biasa je ustaz. Nah, saya awak ke anak entar ke? Ustaz tu saya panggil Tan Sri ya. Sangat tawaduk. Saya tanya macam mana boleh ada bisnes macam ni. Masjid tengah-tengah KL tu, Masjid Al-Bukhari tu, Yayasan Al-Bukhari tu. Dia jawab satu je tuan-tuan, ustaz, ini doa daripada mak saya. Saya tanya PA dia, saya tanya PA dia lah, Tan Sri ni macam mana hidup dia? Dia ustaz kalau buat apa-apa sebelum nak buat apa-apa keputusan, dia ni suka beli tanah. Tan Sri ni suka beli tanah. Saya tanya PA dia, oh rezeki betul lah kata. Nah, Allah Ta'ala jadikan orang Melayu, orang Islam macam ni. Nah, jadi macam mana boleh jadi macam ni? Kadang-kadang kita tak puas hati tanya PA dia. Tak tahulah ustaz, ni sepanjang saya ikut, sepanjang saya follow, dia kalau apa-apa keputusan antaranya ustaz, hello mak dulu. Kalau bahasa kita apa? Tanya mak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap nak, kita tak boleh jadi macam tu. Tak kira lah ustaz ke, baru nak start ke. Betul? Kadang-kadang payah. Ni orang-orang hebat ni. Sebelum nak apa orang kata bagi keputusan, sepatah dua dulu. Ketika mana mak dia masih ada lagi, dia hello dulu. Mak, sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus bergembira dan juga terhibur dengan lagu-lagu dan juga mendapat manfaat daripada apa yang diberikan di Nasional FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Dan seperti biasa juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk ke sekolah, bersiap-siap untuk ke pejabat dan sebagainya. Pastikan kita sentiasa positif dan juga memberikan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita lakukan. Setiap hari kita dipenuhi dengan pelbagai ragam, pelbagai kisah, tetapi hidup baru diteruskan. Lakukan dengan terbaik dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah.

نعوذك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengaran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua sembahyang yang masuk dalam satu peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermanfaat untuk membawa tuan sembahyang dia masuk dalam syurga. Apa dia? Kata Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man salla bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang sembahyang solat bardain, apa dia sembahyang solat bardain, solat subuh dan solat asar, maka ia akan masuk syurga. Jadi ada satu lagi hadis juga yang menekankan tentang perkara tersebut, la yalijannar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asr. Tidak akan masuk neraka seorang yang sembahyang sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, yakni solat subuh dan solat asar. Jadi dua-dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa ada yang pertama keutamaan sembahyang subuh dan sembahyang asar, masuk syurga siapa yang sembahyang kedua-dua ini. Yang kedua, siapa sembahyang subuh dan solat asar tidak akan masuk neraka. Jadi kedua-dua ini sangat-sangat saling berkait rapat antara satu dengan yang lain. Sidang pendengar, dua solat ini, solat subuh dan solat asar ini, kalau kita tengok perhati elok-elok, kalau pergi masjid adalah antara sembahyang yang tidak ramai orang datang. Yang pertama sembahyang subuh, satu kampung, dalam kampung itu ada lebih kurang 200-300 penduduk contohnya. No. Apabila sembahyang subuh, dia tidak akan sampai satu sok pintu tengok kampung lah. Begitu juga dengan sembahyang asar. Tetapi bila sembahyang maghrib, isyak, barulah ramai. Begitu juga sembahyang zuhur, tengok tempat ramai. Kalau di Masjidil Haram sendiri, maknanya kalau sembahyang subuh dan solat asar ini, kalau khususnya solat asar ini, kurang sikit orang ni. Jadi, padahal Nabi SAW menyatakan bahawa dengan dua sembahyang ini, yakni subuh dan asar, yang pertama masuk syurga, yang kedua terhindar diri daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah semata-mata dua sembahyang ini saja yang perlu kita buat untuk masuk syurga, tetapi maknanya untuk mendapatkan jaminan ataupun bonus jaminan bahawa kita peluang untuk masuk syurga dan terhindar daripada api neraka itu adalah besar, adalah melalui dua sembahyang ini. Di samping sembahyang-sembahyang lain pun kita buat. Kalau kita sembahyang dua saja ini dan tidak sembahyang yang lain, maka sama saja, tidak akan dapat melindungi kita daripada neraka dan tak dapat memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kita melihat bahawa ada satu lagi hadis berkenaan dengan sembahyang subuh, yakni apabila seorang sembahyang subuh, maka ia adalah dalam tanggungan Allah, fahuwa fi zimmatillah. Fanzur ya ibn Adam la tulubannaka Allahu min zimmatihi bisyai. Perhatikanlah keselamatan dirinya dan lain-lain, wahai anak Adam, manusia, janganlah sampai Allah itu menuntut kepadamu sesuatu daripada tanggungannya. Maka kalau kita mengutamakan sembahyang subuh ini, Allah akan memberi jaminan ke atas kita, Allah menanggung kita sehingga kita tidak dituntut oleh Allah tanggungan-tanggungan kita, insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin kita berusaha motivasi untuk kita pergi sembahyang subuh, asar, khususnya sembahyang.

0: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di pagi-pagi hari dia dah belaga dah ni.
1: Itulah pasal accidentnya biasa.
0: Tak apalah, tapi apa pun accident kata-kata tu ada yang memperumpamakan ada yang akan hadir ataupun kita akan jumpa. Kan?
1: Ya, itulah kan.
0: Ada orang nak datang jumpa kita, kita nak jumpa. Saya rasa macam tak selesa lah.
1: Itulah pasal. Okeylah, mungkinlah. Tak apa-apa, kita ajar tengok dulu macam mana keadaannya.
0: Barulah kita rasa macam okey, tak apa. Mm-mm. Hari yang kedua gandingan CD bersama-sama dengan AI pagi ni.
1: Ya, di hari yang ketujuh kita, di bulan yang ketujuh.
0: Ya.
1: Hari Selasa hari ni.
0: Dan kami bergelar sebagai Team 10.
1: Team 10. Ada maksud di sebaliknya tu. Okeylah. Dan untuk pagi ni macam biasalah, kita mengharapkan kebahagiaan, ketenangan, kelapangan, apa sahaja urusannya. Dan juga harap terus saja bertemankan di Terengganu FM untuk buka tirai pagi ni 4 jam untuk kita temani macam-macam benda, macam-macam perkara. Dan kalau diintai tengok, banyaklah cerita-ceritanya. Di sebalik cerita tu ada asbabnya.
0: Ada asbabnya. Jadi insyaAllah selepas ini nanti kita nak kongsikan juga ada sesuatu yang disampaikan oleh Mufti Negeri Terengganu. Sebenarnya kita nak bawakan dalam Terengganu sana sini. Semuanya selepas ini, Ceria Pagi
1: Terengganu FM, mesra ceria.

0: sana sini.
1: Ya, yeah, Terengganu sana sini pada pagi ni. Sebelum kita nak kongsikan untuk cabutan bertuah pada waktu ni.
2: Cabutan bertuah?
1: Ya.
2: Di pagi hari?
1: Di pagi hari kita nak umumkan ni, Ayi.
2: Ada hadiah ke? Ada hadiah eh?
1: Hadiah dia. Sebuah sebuah ke ni.
2: Apa?
1: Sebuah rumah. Okey. Tahniah kepada nombor 5638743286.
2: Panjang sangat nombor tu.
1: Ada ke?
2: Kejap. Ada.
1: Ada?
2: Tak ada orang angkat lah, bang.
1: Eh, tadi tu bukan nombor telefon tadi tu.
2: Nombor tu cabutan bertuah.
1: Okey, tapi cerita pasal cabutan bertuah ni memang dah tahulah. Semua dah tahu konsep dia macam mana. Dan ini sesuatu yang kita nak tinggalkan kepada anda supaya kita renung sama-sama. Ia tidak menjadikan sebagai asbab untuk kita melaksanakan atau melakukan kesilapan dan juga kesalahan yang di dalam di bawah agama kita dan mematuhi syariat. Ceritanya tu macam mana,
2: Cerita yang macam yang kita sedia maklum, yang dikongsikan oleh Mufti Terengganu sendiri, Profesor Dr. Syed Hazul Latfi Syed Omar, di mana nasihat dia lah untuk kita supaya lebih berhati-hati untuk sertai program cabutan bertuah, kerana ia boleh jadi haram sekiranya ada unsur-unsur perjudian, penipuan dan juga eksploitasi pengguna.
1: Jadi dia perlu diambil ataupun Mufti Terengganu, saya bersama Profesor Dr. Syed Hazrul Latfi Syed Omar ni, dia katanya hukum menyertai cabutan bertuah dia bukan diharamkan secara mutlak.
2: Kena faham situ.
1: Sebaliknya, dia bergantung kepada kaedah pelaksanaannya yang mesti mematuhi prinsip syariah. Syariah ni apa yang kita nak kena patuhnya?
2: Jadi,
1: bebas daripada apa ni? Unsur perjudian ni.
2: Satu. Yang kedua, ketidakpastian yang melampau gharar. Lepas tu ada unsur-unsur macam penipuan, eksploitasi pengguna serta pengambilan harta secara batil.
1: Contohnya contohnya macam jika penyertaan memerlukan peserta ni untuk bayar yuran tambahan. Kalau kau nak masuk cabutan bertuah kena bayar ni. Ada sedikit amount yang kena masuk ni, kena bayar extra charge. Charge tersembunyi. Lama tak dengar kan.
2: Charge tersembunyi.
1: Okey, lepas tu macam apa dia?
2: Macam talian.
1: Macam talian, ya? Okey, macam satu lagi ni, membeli kupon khas.
2: Okey.
1: Kena beli kupon khas ni untuk masuk cabutan bertuah. Tak boleh.
2: Ataupun tanggung kos tertentu semata-mata untuk melayakkan diri memenangi hadiah, maka ia berpotensi ada unsur-unsur perjudian yang diharamkan.
1: Jadi beliau turut menjelaskan sebenarnya perkara ni sama pernah berlaku sekiranya harga sesuatu produk tu juga dinaikkan secara tidak munasabah bagi membiayai hadiah yang ditawarkan kepada peserta.
2: Okey, dia mudah dia. Contoh. Kalau barang tu memang harga RM10,
1: okay,
2: yang ditawarkan RM10 tapi anda akan dapat untuk sertai cabutan bertuah, tak ada masalah sebab memang harga asal.
1: Memang harga dia macam tu.
2: Tapi kalau contoh, kalau nak yang cabutan bertuah anda kena beli dengan harga sekian-sekian. Tiba-tiba harga jadi lain. Itu ada unsur-unsurnya. Mungkin kita akan terkeliru tau, tapi nak faham macam mana. Tapi jangan risau. Jangan risau. Segala persoalannya kalau ada kekeliruan di Terengganu FM, kita boleh bersama dengan Ustaz Abdul Halim.
1: Boleh tanya juga. Jadi sebagai panduan juga, Jabatan Mufti Negeri Terengganu ada merujuk kepada garis panduan berasaskan hadiah. Ini yang diperakukan muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan kali ke-84. Ini untuk membantu masyarakat memahami pelaksanaan cabutan bertuah yang menepati syariat.
2: Tak ada masalah kita nak tarik pelanggan, tak ada masalah kita pun rasa nak menikmati hadiah sesuatu, tapi bila unsur-unsurnya betul-betul tidak ada eksploitasi ataupun memberi kepuasan hati kepada dua-dua pihak. Peniaga pun puas hati, kita pelanggan pun puas
1: hati. Faham situ deh. Okey, jadi lepas ni kita nak ambil seorang lah pemanggil bertuah hari.
2: Kejap nanti.
1: Ceria pagi.
2: Terengganu FM, mesra ceria.
1: Terengganu
0: sana sini.
3: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik. Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7. Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

0: Ya, layan dengan Terengganu FM, kawan-kawan Sidi dan juga Ayu untuk waktu sekarang ini.
1: Ya, alhamdulillah. Jadi apapun, saya rasa sangat bertuah dan bangga lah. Apabila kita Sepanjang menang semalam.
0: Aduh. Yang benar rasa gembira.
1: Yelah.
0: Yang kecundang mungkin akan hadir rasa kecewa. Tapi
1: saya tunggu juga. Kenapa? Ada yang sebenarnya bertaruh dengan saya. Tak ada bertaruh apa-apa.
0: Okey.
1: Tapi nak mempertaruhkan pasukan masing-masing lah. Kita memang Sepanyol.
0: Yeah.
1: Tiba-tiba dia masuk dan baca berita semalam.
0: Okey.
1: Dia bagi tahu Portugal menang.
0: Okey.
1: Saya tunggu dia nanti. Kalau dia ada lah.
0: Oh, ni pakar lain ni.
1: Pakar lain eh?
0: Pakar lain ni.
1: Oh, kita panggil pakar lain.
0: Okey.
1: Okey, kita ambil panggil yang bertuah pada pagi ni.
0: Ya, yeah, di talian kita, di line kita tu waktu sekarang ni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, Sepanyol ke apa?
2: Saya Spain lah.
0: Tiba-tiba
1: La Roja, La Roja, La Roja.
2: CD ni Spain menang, suka Spain. Sebelum ni saya suka lain.
1: Tolong sikit. Saya memang cuma warga negara je. Saya bukan Spain.
0: Itulah.
2: Jadi dia tak selalu lah dengan dinda dia.
1: Tak, dinda pun dah beli baju Spain dah.
0: Terus nampak baju.
1: Tak ada. Dia dah bertukar lah. Dia sudah bertukar.
2: Sihat orang berdua.
1: Alhamdulillah sihat.
0: Ini Ayu ya?
1: Ayu.
2: Ayu boleh hebat. Tak dengar yang hebat lah di pagi hari ni ya.
0: Ceriakan
2: hari kami ni.
0: Ayu pun singgah ceriakan suasana juga.
1: Okay.
2: Silakan. Lagu-lagu pun power.
1: Itu dia. Okay. Jadi pagi ni Ayu ada nak ke mana-mana ke? Tak ada eh?
2: Hari ni cari barang sikit lah. Biasalah orang ofis dapur ni dilangkit pada ofis dekat pejabat tinggi ni.
1: Ofis dapur
2: ni dia kena cari barang-barang dia lah. Fire dia, pen-pen dia daripada sawi, daripada
1: kopek,
2: ikan semua. Itulah pen yang
1: dapat. Kalau di pejabat betul, pen tu untuk menulis. Tapi kalau di pen dia ni untuk memanggang.
0: Itulah dia.
1: Pen.
2: Semua tu. Tapi itulah rutin. Kalau tak keluar pergi beli barang ni susah lah sebab sebab saya beli dah 3 hari sekali.
1: Faham. Baik.
0: Itu keperluan.
1: Okey, kita nak bagi ucapan ni.
0: Silakan.
1: Bagilah ucapan ni you sekali pagi ni.
2: Ucapan ni untuk anda berdua lah, senantiasa menceriakan hari-hari kami, pelanggan-pelanggan dengan FM.
1: InsyaAllah.
2: Buat keluarga saya kat rumah ni, family saya, mak saya, suami saya, semua keluarga mentua saya, dan juga untuk rakan-rakan pendengar lah di seluruh negeri Terengganu, dari Besut sampai ke Mamandai, yang mendengarkan daripada luar, yang mendengarkan melalui RTM Klik. Semoga semuanya sihat-sihat belaka yang sedang bertugas. Selamat bertugas. Sidi Isa dan Ayi di konti. Selamat berkonti.
1: Baik, terima kasih Ayu.
0: Terima kasih. Itu dia, dan kejap nanti akan kita kongsikan semasa luar negara. Dengarkan dulu Siti Sarah ke Zaid ini. Menari denganku di Terengganu FM.
1: Wow, mesra ceria.
0: Pastinya.

0: habis.
1: Semasa luar negara.
2: Semasa luar negara, pagi ni, kalau anda yang nak ikuti kami menerusi RTM Klik, boleh muat turun aplikasi RTM Klik sekarang sebab apa, tempoh perlawanan ataupun Piala Dunia FIFA ni kepada sekarang ni 16 pasukan.
3: 16 pasukan untuk pusingan 16 terbaik.
2: Jadi saya tak fikir yang lain, Spanyol dah ke suku akhir.
3: Tak fikir yang lain.
2: Saya tak fikir yang lain.
3: Mentang-mentang lah.
2: Kita nampak sekarang ni credibility pemain-pemain Xavi, semua yang ada kan, Rodri, semua tu memang diberikan satu ancaman lah kepada pasukan-pasukan lain.
3: Tapi perjalanan tu masih jauh lagi sebab
2: jauh ke?
3: Bukanlah, maksud separuh perjalanan, suku akhir, separuh akhir dan akhir.
2: Yelah,
3: macam-macam boleh jadi.
2: Yelah, tiga step lagi.
3: Tiga step. Tapi kadang-kadang step yang hujung tu tiba-tiba kalau nak ditakdirkan tak menjadi, tak menjadi juga.
2: Awak macam nak saya gaduh dengan saya ni?
3: Tak cari gaduh ni. Cuma kita meletakkan ruang untuk pasukan-pasukan lain juga. Jangan pandai intik.
2: Okay. Tak apalah.
3: Jangan berada di zone selesa. takut nanti sengsara.
2: Takut nanti sengsara. Sengsara menyuruh apa? Masuk dalam gua.
3: Menyuruh MC berbahagia-hari keluarnya.
2: Betulah. Okay, ceritanya bukan tentang bola, tetapi sekarang ni masih lagi panas dah untuk FIFA Piala Dunia sekarang ini. Situasi yang kita nak kongsikan ini berkaitan dengan berdepan akan hujan lebat berterusan juga di Thailand, iaitu di Bangkok.
3: Dan juga di mana Thailand bersiap sedialah untuk berdepan dengan hujan lebat, banjir kilat juga limpahan air hutan serta banjir kilat di bandar beberapa wilayah bermula 5 lagi sehingga 9 Julai ini, dengan wilayah Boeng Kan dan juga Chiang Mai diletakkan di bawah pengawasan khas berikutan taburan hujan terkumpul yang tinggi.
2: Jadi Pusat Data Hidroinformatik Kebangsaan daripada Institute for Informatik Hidro memberi amaran semalam bahawa ada hujan berterusan. Ini dijangka akan menjejaskan wilayah timur, utara iaitu timur laut, timur tengah, timur dan tengah. Selain kawasan pantai barat serta selatan, juga di ibu negara Bangkok. Dan wilayah sekitarnya jugalah.
3: Dan juga pasti wilayah yang ditumpuan juga adalah wilayah Chiang Mai dan juga Boeng Kan sebagai kawasan pemantauan khas bagi tempoh 48 jam berikutan risiko banjir yang tinggi. Dan amaran itu ia merangkumilah sub daerah Nong Leong di daerah Boeng Kan selepas stesen pemantauan di kawasan berkenaan merekodkan taburan hujan terkumpul sebanyak 125.2 mm dalam tempoh 48 jam. Tinggi tu.
2: Baik, jadi itu yang kita kongsikan pada pagi ini untuk semasa luar negara.
3: Terus saja bersama di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Semasa luar negara.
4: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Apa? Tersedar, tertidur. Adalah sekejap je aku tengok.
1: Ini bola tengok CD. CD tengok bola ni.
0: Saya rasa lebih kurang banyak tidurlah daripada tengok.
1: Tapi mencuba
0: tak,
1: lah.
0: Sebab kepala ni mikir nak konti pagi ni. Kalau tak dah kalau tak air.
1: Dah yang betul-betul dah kan.
0: Dekat kedai dah. Dia sedap tengok kat kedai lagi kan.
1: Okay, tapi tak apalah kan. Yang penting pasukan pilihannya menang. Cuma yang kecundang itu adat perlawanan. Ya, paling utama sekali untuk Piala Dunia untuk 2026 ini, aksi masih lagi untuk pasukan-pasukan lain untuk cuba tempatkan mereka berada di peringkat suku akhir, dan juga perlawanan yang akan menyusul antara Malaysia Syarikat menentang Belgium dalam pertandingan nanti.
0: Jadi yang itulah yang akan menjadi saingan ataupun perlawanan di peringkat suku akhir, okay, yang akan menentang Spanyol. Jadi menang je nanti antara Belgium dan juga Amerika Syarikat akan bertemu dengan Spanyol.
1: Okay. Yang dah mengesahkan tiket Maghribi lawan Perancis, Norway akan bertemu dengan England. Dan juga kita nantikanlah lawan Spanyolnya siapa.
0: Okay, tapi itulah, terima kasih. Terima kasih pada pasukan Cristiano Ronaldo ya, yang telah pun tunjukkan aksi yang bagus.
1: Kalau kan nak dikira jaringan 1-0 je.
0: 1-0.
1: Tapi 1-0 itu yang membezakan sama ada mereka marah ataupun tidak.
0: Tapi memang betul juga. Sebab Mikel Oyarzabal ni banyak sisihkan peluang terbaik Spanyol sebenarnya. Dia rembak ke tepi gawang kan. Lepas antaran-antaran. Kalau kita tengok antaran dia cukup kemas daripada Dani Olmo. Lepas tu nak kata macam mana, dah penjaga gol Diogo Costa ni, dia cemerlang menepis percubaan daripada ada satu dia sepakan daripada Alex Baena. Oh, memang terbaik lah.
1: Okey. Itulah dia antara aksi-aksinya yang dah pun berlangsung.
0: Kita tengok nanti. Kita tengok nanti.
1: Boleh.
0: Okay. Boleh berjaga. Boleh kan? Kita tak ada masalah.
1: Tak apalah.
0: Buru hantu.
1: Kita layan dulu lagu bola ni dulu daripada Nur Amira Syairah. Lepas itu paparan utama akan kita kongsikan kejap nanti.
0: Selamat pagi.
1: Pasti mesra ceria.

0: Kesimbangan Dalam dan Luar Negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Dari dalam paparan utama akhbar pada pagi ini, kita nak kongsikan kepada anda menerusi akhbar dalam talian. Kita mulakan dengan AI.
2: Okey, untuk ruangan nasionalnya, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma memperkukuhkan ekosistem pemasaran digital sektor agro makanan negara menerusi penganjuran seminar Agro Malaysia 2026, di mana dia libat urus untuk platform agroborong.com, di mana ini melibatkan peniaga-peniaga secara dalam talian hampir dekat 1,000 untuk 438 pengguna berdaftar dan hampir 1,000 pengguna aktif yang terlibat untuk program ini dan juga berdaftar untuk laman sesawang ini dan juga seterusnya. Di mana ini seterusnya, Kementerian Kesihatan KKM menyasarkan untuk menawarkan jawatan tetap kepada semua pegawai perubatan siswazah sebaik sahaja mereka menamatkan latihan siswazah menjelang 2028. Ini yang dikongsikan oleh Menteri Kesihatan, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dan juga seterusnya, Indonesia Singapura perkukuhkan komitmen untuk lindungi Selat Melaka. Dan sedikit untuk perkembangan Piala Dunia, ini tentang Haaland sifatkan perjalanan Norway di Piala Dunia sebagai mimpi, di mana bintang Norway Erling Haaland tidak dapat menahan emosi selepas menjaringkan 2 gol untuk membantu negaranya menewaskan juara dunia 5 kali Brazil 2-1 sekaligus meraih kesukaan akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah. Itu dia. Dan juga satu lagi, Venezuela rayu bantuan Malaysia bagi pemulihan pasca gempa bumi. Itu dapat saya kongsikan untuk paparannya. Dan mungkin di belah sini.
1: Di belah saya. Okey, kita nak kongsikan. Ini antara yang dimuatkan menerusi paparan utama. 24,751 pengundi awal PRN Johor tunai tanggungjawab hari ini. Dan menerusi sisipan kes ini, wanita didenda RM500 laku kekerasan jenayah ke atas Sultan Perak. Dan anak
2: macam
1: saya
2: macam-macam kita.
1: Lagi anak saya bukan sasaran dan dia cuma tak sempat lari. Ini menerusi bapa pelajar yang ditikam. Dan kita alih untuk aksi sukan. Pastinya tindakan Neymar ejek penjaga gol Norway makan diri. Ada satu rakaman yang memang dirakam
2: Tak pasal-pasal.
1: Kenapa pandang pun jadi isu. Itu lagi dalam sisipan cerita bola lagi ni. Dan Mourinho kuburkan impian Piala Dunia Ronaldo. Kita beralih untuk dalam reka rentas dunia. Ini Asia. Ini wilayah Mumbai terjejas teruk akibat banjir. Banyak nyawa terkorban. Iraq rampas $20 juta disembunyikan dalam botol air siasatan kes rasuah. Dan Mumbai dibadai hujan lebat, 6 maut. Dan kita terus ikuti dalam cerita tentang artis pada pagi ini. Semoga ada majlis filem konspirasi ditayang semula. Ini menerusi Dato' Adiputra. Raja Atik tak putus asa cari rezeki berlakon. Dan Masya Allah, Padu Alif Satar berjaya penuhkan Masjid Seri Sendayan.
2: Itu dapat kongsikan untuk sudutan-sudutan daripada paparan utama akhbar secara dalam taliannya. Dan selepas ini kita akan sama-sama ambilkan doa untuk 7:30 paginya nanti. Tapi apa, terus saja untuk bersama di Terengganu FM, AI dan Sini bersama
1: Ceria Pagi.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla, wala naqwa ala naril jahim. Fahab lana taubatan wa ufir zunubana, fa innaka ghafirul dhambil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Siti Pagi.
1: Yang untuk kali ini kita akan ceritakan pula bagaimana nak menangani sifat cemburu. So yang pertama, langkah pertama untuk menangani cemburu ialah betulkan paradigma tentang cemburu. Cemburu itu tanda beriman, cemburu itu tanda kita sayang, tapi cemburu buta tanda hati yang kotor. So kita betulkan paradigma kita tentang cemburu. Mudah-mudahan kita akan dapat menangani cemburu buta, cemburu yang tidak berasas, ya. Cemburu ala kadar, berteraskan iman, itu satu kemestian. Kalau tak cemburu langsung pun tidak beriman, ya. Okey, nombor satu. Nombor dua, untuk menangani cemburu yang tidak terbatas ialah dengan berdoa. Doa, ya Allah, jadikan aku lebih tenang. Selamatkan suami aku, jangan ada ganggu-gugat oleh mana-mana perempuan. Kita doa dengan penuh khusyuk, ya, dengan tawaduk. Mudah-mudahan pasangan kita terselamat, rumah tangga kita terselamat, maka kita akan dapat mengawal cemburu yang keterlaluan. Nombor dua. Nombor tiga, daripada kita cemburu ke orang lain, lebih baik kita bentuk kehebatan diri. Kita bentuk kehebatan diri kita. Kita slimkan badan kalau badan terlalu besar, ya. Kalau kita wangikan badan kalau badan kita bau, berbau, ya, busuk dan sebagainya, masam, ya, bau kerbau. So kita pakai minyak wangi. Orang lelaki ada sunnahnya pakai minyak wangi. Nabi pun suka pakai minyak wangi. So bentuk kehebatan diri, bentuk keterampilan diri, bentuk penampilan lebih cantik, lebih cemerlang, lebih sehat, lebih berwibawa. Jadi bentuk kehebatan diri, jadi kita tak perlu cemburu buta. Nombor tiga. Nombor empat, pamerkan sayang secara jelas dan berterusan untuk mengekang cemburu. Jadi kalau kita dah pamerkan sayang dengan jelas, dengan istiqamah, pasangan kita tidak perlu rasa cemburu sebab kita memang sayang kat dia dan kita pamerkan sayang. Tapi kalau orang lain kita pamer sayang, dengan pasangan kita tak pamer, maka wajar dia cemburu.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: hingga 10 temani anda.
1: Anda perlu tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
2: Puan dengan ambut bergedung kali yang tidur.
3: Bergedung.
4: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengok.
1: Kini pagi di Terengganu FM.
3: Okey, selamat pagi dengan FM. Sami-sami tengah bersiap, tengah berdandan dan macam-macam lagi aktivitinya tu.
5: Alhamdulillah, dah siap.
3: Dia mempersiapkan antara lelaki dan wanita berbeza. Dia sama kalau ada satu minit kemudian ataupun satu jam kemudian.
5: Dalam tempoh kita berdandan ni, dia tak kira lelaki ke wanita. Dia memang akan ada satu spek dan juga skop yang berbeza. Dan macam lelaki ni, kita tak perlu nak tengok ambil masa yang terlalu lama. Jadi dia akan membezakan benda itulah. Tetapi
3: 5 minit dah settle.
5: Walaupun 5 minit settle, tetapi kita akan lihat juga terperinci. Macam wanita, dia akan pilih pada tudung dia kan. Macam lelaki ni rambut lah. Kalau tak jadi, duduk situ lah sekung 4 jam 5 jam boleh jadi lagi. Betul ke rambut?
3: Hotu lah sampai tahap kadang-kadang berdecung tu.
5: Berdecung.
3: Kataan kita. Nak yang tu benarnya.
5: Ya dekor tak lain.
3: Cakap benda je panjang tapi panjang kita pergi.
5: Kita bagi muka demo kita gitu deh.
3: Okey,
5: perkataan kita adalah anda kena pindah ayat menggunakan perkataan berdecung.
3: Okey, apa pun lepas pada ni boleh kongsi-kongsilah ke talian kita, ke WhatsApp kita dan juga singgahlah untuk buat ayat, bina ayat untuk pagi ni bersama dengan Ayi dan juga CD.
5: Berdecung.

0: makna tak ni? Cakap dia panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM.
2: Mana saat ni cakap benda kau panjang-panjang lengoh.
3: Lah kali panjang juga wingnya.
2: Oh itulah. Ya dah lah panjang sangat. Kita nak mengulik. Mengulik.
3: Mengulik dia.
2: Mengulik, memanggil.
3: Manggil.
2: Menjemput.
3: Menyeru macam-macam lah. Menyeru. Jadi silakanlah untuk kongsi untuk buat ayat pagi ni perkataan berdecung.
2: Berdecung hari ni.
3: Ya, tarian
2: berdecung.
3: Kita.
2: Jadi ayat ni kalau anda nak kongsikan 6235330 ataupun 6238330 itu talian untuk anda hubungi kami. Okey, jadi boleh ambil sekarang?
3: Ya, hello.
2: Kita dah live ke?
3: Belum lagi live ni.
2: Oh, okey. Kita ketik dulu. Kita ketik. Ketik kan?
3: Dah ketik dah.
2: Okey, dah ketik.
3: Di talian kita. Hello, assalamualaikum.
4: Hello.
2: Ya. Siapa tu?
4: Zul Zubataki.
2: Zul mana Zul tu?
4: Ya.
2: Tengok minum air ke?
4: Ya,
2: tengok
4: dalam bilik.
2: Dalam bilik. Okey.
3: Okey. Silakan ayatnya berdecung.
2: Berdecung air. Air pula. Zul.
3: Macam mana ayat dia tu?
4: Budak tu lari berdecung. Nampak boleh.
3: Lari berdecung nampak boleh.
2: Ya, dia salah ke? Zul. Ya, lesen tak ada ke?
4: Ada lesen kau.
3: Ya, budak tu kau Zul lagi tu.
2: Dia lari-lari Zo, budak tu lari lagi masuk dalam bilik Zo.
3: Masuk lagi.
2: Okey. Okey, baik. Baik, baik. Waalaikumsalam. Okay. Masuk dalam bilik tu Zo.
3: Terima kasih Zo.
2: Okey.
3: Kena ke dia lah pula. Lagi, hello. Assalamualaikum. Hello.
5: Waalaikumsalam.
2: Yeah. Cik No geliga.
5: Salah teka.
2: Kamah?
5: Bukan.
2: Lah teka lah. Okey. Minta maaf semalam saya.
5: Kak Jay.
2: Lah ilaha illallah. Kak Jay. Jangan buat nyamuk sorang-sorang orang gitu. Kak Jay ni bagi saya confuse lah.
5: Ya.
3: Pando dia. Okey, baik. Kak Jay. Ayat berdecung ni. Lagu mana?
5: Berdecung. Oh,
2: mau
5: lari decung.
2: Sampai
5: tinggal orang.
3: Ada
5: Pak Batu tinggal kita.
2: Okey,
3: kau apa lagi
5: gitu?
2: Pak Batu tinggal.
3: Pak Batu? Ni road runner kau orang?
2: Lajunya.
3: Macam cerita kartun.
2: Dos-dos apa? Lepas Pak Batu dah hari kawan tu.
5: Dos-dos apa? Ni tinggal kita jalan seorang.
2: Okey. Terima kasih Kak J.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kawan dulu sebut lagi, kalau orang Kelantan tak sebut decung tau, sebut lagi cuda.
2: Lagi cuda. Kalau lagi cuda tu mana tu? Maknanya dah lari takau.
3: Dia lagi dalam keadaan memang laju dik kerana mungkin dihambat ataupun kena hambat dia gitulah. Tapi Pak Batu dia tu bukan Pak Batu kilometer lah, bukan Pak Batu tu, Pak Batu Nisan.
2: Pak Batu Nisan.
3: dekat ialah.
2: Batu sedar diri. Dia sedar diri balik mula.
3: Balik. Okey, baik, lagi di taliannya ayat pagi ni berdecung.
2: Berdecung hari ni. Hello.
3: Assalamualaikum. Hello.
2: Hello. Dok Tekai.
3: Dok Tekai. Hello,
6: Assalamualaikum.
2: Hello. Assalamualaikum. Siti Rahayu. Waalaikumsalam. Ini Mas ke?
6: Ya.
2: Yeah. Alhamdulillah.
6: Betul dah.
2: Okey. Betul dah tu. Okey. Mas, macam mana ni? Ayat kita ni.
3: Cukabo.
2: Berdecung.
6: Munizi, bila-bila aku panggil berdecung. Tagi, tak ngerasung. Dah lah cukabo. Tunggu.
2: You tinggal kau?
3: Yo.
6: Tinggal tak patah.
3: Lagu mana? Tinggal tak patah.
6: Tinggal tak patah ada.
2: Tak patah.
3: Maksudnya macam mana tu?
2: Tak, aku dengar tak.
3: Tinggal tak patah. Aduh.
2: Dia main benda tak
6: tak. Tinggal
3: Kau
6: panggil
3: kau
6: jauh.
3: Gitu maksudnya. Baru belajar kita.
2: Okey. Baik. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baik. Ada lagi ni. Hello. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Siapa itu?
7: Siti dengan Erin.
3: Mempunyai suara siapa?
2: Kak Ma. Okey, Kak Ma.
3: Kak Ma pula berdecung.
2: Berdecung kan ni Kak Ma?
7: Apa yang mulai berlecung gitu mo tu takut kau mendes. Kejar ke babi ke.
3: Oh, betul tu.
2: Yelah.
3: Lakuk keselamatan.
2: Tu kalau kerja ke haiwan tu tau. Jangan lari seterik.
3: Lari kona-kona.
2: Lari kona-kona.
7: Manjak pokok
2: orang dek. Manjak pokok. Dah tempat tak ada pokok bulu.
3: Oh, yelah. Takkan banyak tiap api tu.
2: Dah paling tinggi pun adalah pokok tebu. No kambak gana.
3: Baik tak panjang.
7: Yelah, mana-mana pun.
2: Yelah.
7: Lepas dia lari dah.
2: Itulah. Baik. Terima kasih, Kak Mak.
3: Okey, ini WhatsApp kita ni. Ada
2: okay, jom.
3: Kita tengok pula.
2: Kita banyak dah ni, berdecung dah mari ni.
3: Tu dia. Salah. DJ berdua tu, CD dengan air. Kak Abang nak terawak ayat berdecung aku lagi. Kera nak kejar.
2: Kera nak kejar. Okey, Farid Ali katanya, berdecung je bawa kereta. Ketik-ketik, nak kecing mak. Dia biasa gitu lah.
3: Tak tahan. Tak tahan kata. Assalamualaikum Siti Ayi. Daripada Cik Mi katanya, berdecung lagi kena kejar bewok.
2: Okay. Yati pada meeting pula. Kau begini. Lajunya bawa bersikap. Berdecung siapa.
3: Itu bahagian gatih tu. Kayu. Baik. Cik Noh Geliga kata. Kata nak ayat dia berdecung air-lair. Takut. Berdecung air lagi. Takut kan anjir.
2: Air.
3: Dia kata saya. Saya lagi.
2: Biasanya dah. Air dia bekeng. Dia buat. Gitu kau. Anjir lagi.
3: Siapa kalau senyap? Sebab dia petua kalau dengan makhluk tu, kita jangan lari.
2: Jangan lari. Maksudnya kita, kejar dia.
3: Jangan kejar dia. Agresif sangat.
2: Maknanya macam mana?
3: Kita jalan buat tak tahu.
2: Buat tak tahu je. Maknanya kita buat tak tahu je.
3: Dia sebab kalau benda tu, benda ni, kalau dia makin lari, dia makin kejar kita. Tu petua lah.
2: Petua dia lah.
3: Saya pernah buat tu.
2: Jadi kita jalan buat tak tahu je.
3: Jalan buat tak tahu. Takkan ni Tuhan bagi selamat lagi lah. Esok dah lah. Selamat.
2: Debor tak?
3: Kenaling. Toka.
2: Takut bila dia buat dosa senyak gitu.
3: Dok kita.
2: Pitang.
3: Kalau pitang nak apa. Okey, Abang J kita ni nak gimana pak maknya berdecung depan rumah hamba, panggil dok dengar rumah dia cari tu. Rumah cari tu.
2: Kena carilah tu. Okey, Cik Mi masih adik-adik, dia katanya ding decung lagi kena kejar bewok.
3: Okey, baik.
2: Terima kasih DJ berdua yang kacak dan ceria tu.
3: Terima kasihlah.
2: Terima kasih kembali.
3: Mimi HMZ katanya dengar kata orang nak pergi candak berdecung lalu. Berdecung lalu je mari. Dok dandang.
2: Nak berdecung lalu je mari. Kalau orang nak pergi candak.
3: Mimi nak berdoa tu.
2: Tu kata. Ada berapa apa dok ajak kita tau.
3: Itulah masa. Okey, Zupaka ni.
2: Zupaka.
3: Kabur. Awe dengar ada cabut jabutan bertuah berdecungnya pakak gi.
2: Awe dengar ada.
3: Baca pun salah.
2: Betul dah tu.
3: Betul dah.
2: Dah salah mana? Glecah.
3: Glecah. Glencos.
2: Glencos je.
3: Okey.
2: Suria pagi ada. Sini decung lagi. Takutan kena kejar IT answer.
3: Hot ni
2: kena lari ke tunggu ye?
3: Hot ni ambo
2: dah ajing.
3: Dah ajing.
2: Ambo pernah tunggu.
3: Lepas tu
2: lekat sudu kaki ama.
3: Paru ada siapa hari ni?
2: Ada ke hari ni? Masa tu usia saya lebih kurang dalam umur 4 tahun. Lepas tu diorang kata kalau kena kejar anjing, betul lah cari kabut tu. Jangan lari. Answer tu mari kejar saya. Saya buat macam anjing kawan tu. Lekat paruh dia kaki ama ni.
3: Aduh.
2: Mula-mula yang bunyi ang. Lepas tu mari dekat, dia letak kaki sudu dia tu. Gigit kaki dia tu. Bunyi juga. Tapi dok butir lah.
3: Aduh. Macam-macam lah sini.
2: Aduh, okay.
3: Baik, okay. Lagi di taliannya mungkin sempat untuk pagi ni.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa tu?
7: Tehma ni.
2: Tehma. Tehma, ayat decung Tehma.
3: Ya.
7: Decungnya tinggal ke kita. Seorang-seorang terkedek-kedek.
3: Ni siapa dia tinggal? Berapa kena tinggal ni? Lari slow sangat ke?
7: Bunyi macam benda dah tahu lah. Lari tak, pada kita lagi.
2: Takut bunyi apa tu Tehma?
7: Bunyi macam gitu tu lah. Benda-benda gitu tu. Jadi dia takut.
3: Bunyi daripada alam mistik tu.
7: Gitulah kot.
3: Gitulah kot.
7: Dia tinggal kita lah.
2: Pok bong ke?
8: Ya
2: agaknya. Okey okey okey okey. Okay. Tak apalah, lari lah dulu tema.
8: Ya. Ya ya. Jangan jadi benda-benda kan.
2: Ya ya ya. Hot tu kena lari lah.
3: Selamatkan diri dulu.
2: Dia bukan anjing tu.
8: Okey.
2: Okey. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia yang dapat kita kongsikan. Baik, satu lagi.
2: Ada orang kata ni lah mustika pula. Bukan.
3: Mustika. Okay.
2: Mustika.
3: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
2: Ya. Yeah. Yeah. Kak Roh ni nak?
9: Kak
2: Roh
9: lah ni.
2: Okey, yeah,
3: yeah. Kak Roh. Okey, Kak Roh, ke mana ayat itu? Ha.
9: Ayat dia gini. Tamu tu baru membawa betul tinggal lah
2: pasu.
3: Kena tinggal juga.
2: Motor.
9: Naik motor dia, naik motor baru.
2: Hari
9: apa
2: betul
9: apa tinggal
2: gitu. Oh, apa jadi gitu eh? Apa jadi belagak gitu?
3: Yalah, sebab motor baru.
2: Tinggal apa tinggal ke Kak Roh?
9: Dia tinggal dah,
2: dia
9: nak
2: pergi
9: cepat-cepat.
2: Kita
9: duduk
2: dalam, kita
9: lambat.
2: Oh, yelah. Tak apalah, maknanya tak apalah. Kak Ros ni lah, ngaku salah lah.
3: Yelah. Okay. Mudahnya.
2: Terima kasih. Terima kasih Kak Ros.
9: Okay.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia.
2: Hebatnya peringkat-peringkat kita ni.
3: Ya.
2: Walaupun dia buat ayat ni, kita nampak walaupun dia buat sekadar ayat,
3: okay,
2: tapi bila kita tanya tu, dia boleh mendalami dan juga menceritakan. Itu bagusnya. Dia hebatnya pendengar kita ni.
3: Dia ada storytelling pula.
2: Storytelling. Maksudnya imaginasi dia kuat. Dia boleh fahamkan kita pula dengan situasi dia tu.
3: Okey lah, apa pun kita bagi tepukan. Dan selepas ini akan kita ikuti untuk Bulletin Pagi Terengganu FM.
2: Okey.
3: Dan banyak lagi kita sama di jam yang ketiga bersama AI dan juga Sini pagi ni.
2: T10.